0: Perwakilan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya, mulai kesarang ini Tia Agung Krisna Rekelan Rai Reng sesi acara Rahajeng Bali. Ya, nah niki mau sanggeninin inik budaya makan ikan di keluarga. Ya, di wawu napi wastane niki. Ya, si rejek mau saniki Mbak Indira kenten ye alit-alit dia utai cucu-cucune ten terlalu seneng ngajeng ikan kenten ye utai kong yang sering ye lupa titian niki doang ye pokoknya itu sari mau sang nah pun api niki carane maknanya sudah membiasakan alit-alit dure ini cucu-cucu niki maknanya seneng ngajeng ikan kenten nah pilih jenis ikan sane minim duri kenten ye sekadi tuna utawi lele kenten nggih. Nah, olah niki ikan menjadi menu menarik sekadi nugget, bakso utawi sup. Lan pasti kelibatkan alit-alit niki memilih lan memasak ikan di rumah nggih. Pasti ke akan terbangun kegemarannya kenten nggih ngajeng ikan, duaning manfaat ikan pun niki becik pisan api malih ditambah edukasi majareng cucu utawi alit-alit. Nah, ngajeng ikan nak baik ne untuk otak pangdueg kenten nggih. Otak pun niki salah satu organ sani membutuhkan akeh pisan nutrisi nggih napi malih alit-alit niki sani sedang dalam fase pertumbuhan. Nah, melarapan aku antuk mengkonsumsi ikan ining presiden niki setiap hari niki lah selang-seling lah kenten nggih. Presiden wantu meningkatkan kecerdasan otak nggih, taler meningkatkan daya ingat lan konsentrasi. Nah, ikan pun niki kaya akan sumber asam lemak, omega 3, protein lan nutrisi sani tiosan sani berperan dalam pertumbuhan lan perkembangan fungsi otak maknane sida lebih maksimal kenten iki nggih. Nah, sepun api dedane nggih reng keluarga seberapa sering idedane ngajeng ikan kenten nggih napi ke seminggu sekali, seminggu dua kali. Jenis ikan napi sane lebih sering kesenengin. Durusang berbagi cerita ring lan telepon 2233361 utawi ring WhatsApp nggih. Sampun entas sane nyarengin ring telepon Sang Retitia Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, gengge,
0: Rahajeng
1: semua.
0: Inge, selamat pagi, sarang sirering titiang Niki.
1: Titiang Nini Ayuna, gengge.
0: Inge, pun api gatren nih.
1: Asteng kare, becik gengge.
0: Inge,
1: pun api sedang kentan taler Niki gatren nih.
0: Kenak mantan, pun api sampun ngedang Niki.
1: Sampun, Niki sedang nunas, di tiang di dapur gengge, ye. Ikan di tiang mencet, sampun ya juli kenten semangat mencet-mencet kan polis. Eh niki presido munggah tengkare.
0: Eh, nah niki mau sang ngeninin indeks budaya makan ikan di keluarga. Nge. Sering niki Mbak Ayuna, Nini Ayuna niki nya napi wasane ngajang ikan niki ring rumah.
1: Sering dong gak enak niko. Niko kan dia kentan tuh sering nek tahu tempe ikan riki nah nak wenten ring margi ini ki kan segar kok enggak wenten sebab kentan peken kresek niko dagang ikan wenten napi ja kayu ne wenten lele napi ja niko yang titian kau lidungun kok enggak anak-anak niko senang ikan.
0: Oh, geng. Mungkin cucu-cucu pun api senang ikan.
1: Senang kalar kok enggak niko mama nih kerang kuskus kentan kentan goreng nih kentan.
0: Iya.
1: Ikan-ikan kembung niko cuma senen. Niko mencucun tiannya seni, niko senang saja, niko serang ikan, ukut gelas banget.
0: Mantap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih,

0: Contractual.
1: Bli, Bli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh, no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
5: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Temasak yang beli bayu nirwana tresna berisiko ge sambung ke pirsa sareng-sareng ge. Sedemikian Rekalan Rai mulai ring sesi acara Rahajeng Bali kesareng Diti Agung Krisna. Kantos puputnya jam ses memalai jebos. Masa ngeninin inek budaya makan ikan ge sade arse nyarengin nurusa ringgala on air 0361223361. Ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Agung Gek Krisna.
0: Inge, selamat pagi.
1: Inge, selamat pagi nih ke perempat.
0: Niki, aduh, lali titi reng jembrana nge.
1: Inge, tiang Pak Dodi reng jembrana pangyangan nih ke Agung Gek.
0: Inge, pun api kabar jembrana pagi Niki.
1: Astung karo Pak Dodi kena. Cuaca cerah Riki mangkin Agung Gek Krisna.
0: Inge, sampun ngwedang nih.
1: Ampuro Pak Dodi penguet.
0: Oh iya iya iya iya iya iya.
1: Anggiang niko nasi bubuh nasi, wau daging gorengan bawang niko.
0: Oh iya iya iya iya. Nah niki makin mau sa ngeninin indek budaya makan ikan di keluarga. Ya ning Pak Dodi, seberapa sering niki ngajang ikan niki sareng keluarga?
1: Bidang beci makin meduwe niko. Kenten niko bepasih niko semangat niko durung ya Pak Dodi keni ane anak-anak sampun.
0: Bepasih saling api niki.
1: Kucing niko.
0: Oh kucing, iya iya iya iya. Ya. Inge biasane berapa kali seminggu niki ngajang ikan? Seminggu sekali? Dua kali seminggu?
1: Ping kali biasa minggu niko. Nang niko udah demenan sami niki niko.
0: Oh. Pindang, pindang yeah. Kucing berarti, kenten ge.
1: Pindang ni gedena ni ko, yang kucing kan jenis A ni ko.
0: Niki senang ni memang digoreng mantan, dipepes utawi di bumbu.
1: Nak kenten ni ko, nak sami ni ko ane mau goreng daging sambal. Mau pepes, kuala mau kukus ni ko, ni ko.
0: Oh iya iya iya. Yeah. Berarti alit-alit alat senang ajang ikan ge. Yeah.
1: Ini paling alit niko udang niko dedemenan.
0: Mantap mantap mantap nggih. Inggih, suksema niki Pak Dodi sampun nyarengin
1: nggih. Ketemu Agung Gek Krisna. Pak Dodi jagi menyimak ke mantan ngantos bubut jam ngalih jebos Rajeng Semang. Rajeng Bali.
0: Nggih.
1: Agung Gek Krisna Rajeng tugas. Pak Dodi ngluksema pamit. Om santi santi santi om.
0: Inggih, matur suksema Pak Dodi ring jembrana nggih. Narakalan rai nggih. Ikan puniki taler becik pisan untuk ibu-ibu hamil nggih, membantu kesehatan janin lan pada ibu hamil kenten nggih. Mengkonsumsi ikan segar niki sangat dianjurkan untuk ibu hamil, duaning dapat membantu pertumbuhan otak lan kecerdasan pada bayi serta dapat membantu menghindari kelahiran bayi prematur kenten nggih. Inggih Rekalan Rai sare mangkin muali renggala on air 0361 223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, aduh Agung Krisna.
0: Inggi, selamat pagi Niki Bungura.
2: Sampun api dia mulai gatre.
0: Gatre becik ke manten Bungura.
2: Aduh.
0: Inggi.
2: Dan ini ulam segare. Titiang ulam segare napi manten deman. Antukane titiang dawu gering tenganan nampak ring segare.
0: Oh kenten.
2: Ingi. Kenten je mewah ngerara malik muda.
0: Ya ning
2: kawinan seringan ngangi ulam segare.
0: Oh berarti ya ning ikan air tawar skadi lele gurami ten seneng ye.
2: Iri kan enten je wenten cuma ulam segare yang lele gurami ni kan ikan nambah.
0: Iya iya iya.
2: Napi wenten ni tercalaning musim ipun ni ke wikan ini dah wipun. Selak sana alit alit ni ke ratu menggombang gombangan nak bertanya ni ke. Yani ulam segare siosan ring goreng pepes sate. Nyat-nyat ni ke dagingin toya. Itu enak. Bumbunya ni kesune, tabir, cekuh, sere. Dagingin tingkis gede. Pedasnya ni pedas ane agang ngakehang. Ni ke nyat-nyat luar biasa tu enak ni. Yang atu polis numbas ulam sana agang ring pasar. Yaning lele niko kirang dit yang.
0: Oh, kenten. Mana alet-alet tuh berarti?
2: Kan ini kan nak gampang rara hulam segare. Yang tongkol sana driki di 15.000 wasiki mangken. Yang driko paling mahal 5.000 atu. Nampak pesan segare ya, ini
0: segare ya. Artinya berapa seberapa sering Niki ngajang ikan Niki? Seminggu sekali, seminggu dua kali, seminggu tiga kali?
2: Lebih sering ikan daripada daging.
0: Berarti alit-alitnya memang seneng ya?
2: Ikan itu kan tentu mengandung lemak. Si Tiang dianjurkan makan yang berprotein tinggi, yang berkarbohidrat kurangi, dan Nike santukannya di tiang seringan nunas ikan laut. Riki terhitung mahal Riki ikan laut itu. Dan yang di tiang polih mantuk ke Karangasem numbas sampuni Rike. Nanin atuh ke Karangasem.
0: Nanin.
2: Iker yang margi-margi nering ngangan selu ni ke akses anak adol. Bejajar ring margi ni yang ni Riki, ya dingke di es gangge. Iker wenton segaru mahal ni ke Riki. Yang Riki tu yang seringan ulam segaru atau.
0: Okay.
2: Tane menggoreng, talar seneng. Tane mepepes.
0: Inggih.
2: Ampun itu yang ning titi yang atu.
0: Inggih. Suksema niki bungora.
2: Talar becik pisan atu. Coba ya ngaryani na pisan.
0: Inggih.
2: Tapi harus ikan sane mentah, sampunang sane mepindang.
0: Inggih, suksema bungora sampun nyarengin. Inggih, kadi
2: punika titi yang ireng Ratu Agung Krisna. Atu orang Pramu Santi,
0: Ngiring.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, suksema niki bungora sane sampun nyarengin niki. Inggih, malah jebas muali katergala ring lan telepon 223361. Sade bangkin tembang dumun rakalan rai ngirim biar sang.

Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan Aste Kusale, Aste Bumi, Aste Petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang Nale dengan Wicaksara. Kemudian di atasnya diletakkan kelungah kelapa gade Makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan Wicaksara Omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna. Di puncaknya kuangi dengan uang 33 kepeng atau urbuana, canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ayam piing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah bertuliskan dasaksara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang umang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangen dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan Om Karamerta. Upacara Nasarin tidak dapat dilepaskan dengan tatwa atau sesepi salva Hindu tentang Buana Agung.

0: Simon.
1: Ay, nge.
0: Woi, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, dan

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sekitar mas lalak selelek saking Bligong Kemil kesarengin Bligongin aja. Dumugi sida mibur rekelan Rai ring semangda mangkin nggih. Kantor wonten ngalah maleke dek rekelan Rai durusang Sani Arso wali nyarengin ringgala on air 0361223361 nggih utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ngiring nomor 0878988224020 nggih. Sanggra titi ring lan telepon 2233613 Om Swastiastu.

0: Matur.
1: Pun api niki sampun jangkep semangne mangkin.
0: Dereng wau lunas kenten lanten Klati kan ini ngerebut.
1: Oke.
0: Yang seneng Klati sarang selo.
1: Eh mantap sekali niki.
0: Nggih sampun ngunggah penyemang.
1: Sampun bubuh Bali niki.
0: Rek
1: Bangli
0: 3000 dados lumas kangge ring desa 3. Oh
1: rek Bangli. Oh. Nggih nggih.
0: Arang mriko masak semeng-semeng pasti bubuh dumunak lanang 5000 kangge.
1: Oke, enten nggih nggih. Nah, mangken maosa ngenini indik masakan sehari-hari niki. Topiknya budaya makan ikan di keluarga. Seberapa sering Gomyang Yoga sarang kali talit niki ngajang ikan?
0: Terlalu enten kangge. Putun tidaknya dapat ring ke bule kamu dua hotel. Ikan-ikan nanti sana kenten becek pisan ngge. Tiga hari boleh satu minggu ngge. Satu mau dua ikan. Niko sampun diolah sekian Riko. Tidak ini seneng pindang ngge. Sekarang pepes disit lengis.
1: Oh pindangnya lebih sering dipepes di dikasih base utawi digoreng mantan niki.
0: Tidaknya digoreng mantan, durung kuning ngajang pedas, libur. Tidak pepes, selalu senang gongge. Ya sana ikan, sana matah. In sana matang, niko tongkol, sarang cekalan tapi gongge. Kunyitan niko, keng kedonganan yang kecik niko. Cuma setengah kilo, sampun udah ngari, sampun. Tidak yang tan senang niko, lele sarang lindung gongge, tan senang sama sekali tidak.
1: Nah niki biasanya seminggu niki berapa kali ngajang ikan? Sekali, dua kali, tiga kali?
0: Tiga kali, satu minggu, putar bicara seneng dong ya. Makanya becek bikin ipun ya. Dan yang tidak dumun Makaryo sering ngarenin sup kepala ikan, ngadol cepat Makaryo. Dan kepala kakap niki dong ya.
1: Artinya lebih senang yang ikan laut nggih daripada ikan tawar kenten nggih.
0: Ikan tawar paling niko mantan tapi ikan tapi
1: lele gurame
0: putun secara senang dia yang sama sekali ton.
1: Oh.
0: Lele dan udang senang.
1: Oh nggih nggih nggih. Nggih.
0: Bumbu jangkep pengen sup kepala ikan niko lagi asam kok.
1: Nggih nggih nggih.
0: Ngadol
1: goreng tempat Makaryo. Inggih. Sama Gomyang. Inggih.
0: Sering meyunikan alit?
1: Seminggu sekali, dua kali kenten biasane
0: niki. Niko sane becek kok teri niko kok aja ikan ani gelas niko.
1: Oh, seneng ne nak lele seneng ne niko.
0: Lele. Oh,
1: nggih.
0: Seneng balar ke kenten tempat tengah mantan sarang duri niko.
1: Nggih.
0: Nggih kok nggih ama niko mantan
1: niki kira aku
0: dani nyarengin. Niki Bu Fera-Fera.
1: Ayo Bu Fera nggih.
0: Bu Paman gado mung
1: sesama niki Gomyang nggih sampun nyaring.
0: Sudah satu rumah lagi sama Rahayu Rahajang sarang kami
1: ngiring. Inggih matur suksema Gomyang Yoga nggih sami sampun nyarengin ring acara puniki nggih rakalan rai napi kemanten sih kandungan ikan puniki. Nah makanya niki ikan puniki becik sekali dikonsumsi, dibudayakan dikonsumsi di keluarga kenten nggih. Duaning niki kandungan gizi utama ring ikan puniki yang sangat dibutuhkan oleh tubuh inggih punika protein berkualitas tinggi nggih. Ikan menyediakan protein dengan kualitas yang sangat baik dan mudah dicerna oleh tubuh. Protein puniki lengkap dengan semua asam amino esensial kenten nggih. Dadosne napi wasane asam amino esensial puniki lebih unggul yen dibandingkan sareng sumber protein hewani nggih. Kelantur wonten asam lemak omega 3 DHA dan EPA nggih. Niki komponen gizi ikan yang paling terkenal dan berharga. Asam lemak omega 3 kenten nggih terutama DHA dan EPA puniki memiliki peran krusial ring angge sarira nggih. Penting untuk perkembangan otak bayi lan anak-anak nggih. Ngelantur menjaga kesehatan jantung lan penglihatan. Kelantur ikan teler pinake sumber beberapa vitamin untuk tubuh, vitamin D penting untuk kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin B12 mendukung pembentukan sel darah merah dan fungsi saraf. Lantur vitamin E berfungsi sebagai antioksidan. Vitamin melindungi sel dari kerusakan. Lantur vitamin A penting untuk penglihatan yang baik dan fungsi kekebalan. Lantur ikan telur mengandung kudang-kudang mineral penting, kenten selenium, sani berperan pindah ke antioksidan dan mendukung fungsi tiroid. Yodium esensial untuk produksi hormon tiroid yang mengatur metabolisme. Nasing untuk kekebalan tubuh dan penyembuhan luka. Telur zat besi untuk transportasi oksigen dalam darah. Telur kalsium vital untuk kesehatan tulang lan gigi.

0: Pinggir Ratu Ida dan Era Kelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rauri Kiduman Tetiang nyarengin Ida Dane ring acara Rahajang Bali. Ya malah aja bos ring jam sia semeng Susan gak terbali. Pasti ke Tetiang Muali nyarengin Ida Dane ring sesi acara Sanetiosan. Tetap ring perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
3: Tangan!
2: Seru loh, beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Raka dan Rai, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Noviandri, menegaskan pihaknya kembali mendeportasi WNA yang melanggar peraturan keimigrasian 18 Agustus lalu. Dijelaskan Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi dan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan KIO WNA perempuan asal Nigeria setelah terbukti overstay selama 93 hari karena alasan biaya. Noviandri mengingatkan izin tinggal merupakan batas waktu yang harus dipatuhi WNA dan ketika masa berlaku izin tinggal telah berakhir, yang bersangkutan wajib segera meninggalkan Indonesia atau melakukan perpanjangan izin dan alasan keterbatasan biaya tidak menghapus kewajiban tersebut. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
2: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air? Di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Moli Titia Agung Krisna nyarengin ide dane. Sedemangkin Titia nyarengin ide dane reng sesi acara obrolan komunitas. Kantos puputne jam dasa semang Bali Jeboski. Sekali biasa Bali Jebos ide dane dadas nyarengin ringgala on air 0361 223361 utawi reng WhatsApp 4 RRI Denpasar reng nomor 0878 988 2242. Nah, semangnya mungkin pacang melibagang bantang bebawasan utawi topik ruk ikang jagat kenten nge nge napi sujatine niki nari studio perempat RRI dan pasar sampun sege jero gede mekel madi sukade nge Om Swastiastu rahajeng jero gede
1: Om Swastiastu bugung
0: pasti ke kena niki jero gede nge nge kagian nama studio madunungan
1: jadi ya sesuatu perbaikan harus melalui perubahan
0: iya kenten
1: kan nika yang penting
0: iya nika sabun semangnya mungkin mau sanganinin ini ruk ikang jagat napi niki jero gede.
1: Titi yang tertarik dengan beberapa request dari masyarakat duwe pendengar duwe. Jero mekal torong jelaskan napi mawinan jagat sekadim niki. Sekadim nikinya seperti napi. Jadi ruk ikang jagat rasa-rasa tidak baik negara kita seperti itu gitu ya. Di mana-mana terjadi kekacauan, di mana-mana terjadi ketidaksinkronan sehingga terjadi complicated, sehingga terjadi masing-masing persoalan. Nah, raris ruk ikandang jagat untuk saat ini titang panggih ring ampura dikit boyongawikanin titang panggih ring sumbernya ingian punika lontar eko pertama. Nah, jika ada angka tahun dibagi dua habis turmaning medaging ulu utawi nol itu berarti angawiakan ruk ikandang jagat. Artinya kenapa begitu? Karena manusianya masing-masing mengutamakan egonya, masing-masing mengajukan kebenarannya sendiri, sehingga semua manusia ngaku paling, paling pinter, paling luwung, paling luweh, paling aku. Nah, inilah karena tidak ada asas konsep untuk kompromi, tidak ada. Diajak pun kompromi, mereka akan masing-masing mengunggulkan pendapatnya sendiri. Nah, itu yang terjadi di saat ini. Bu Gong lihat nak kondisi situasi negara kita seperti ini. Maaf nih Kim, karena kita ingin mencermati apa yang harus kita lakukan masing-masing. Kan begitu. Utamanya semeton Bali, ajarih mana titia ngatur piuning mangde irage. Semuanya bisa introspeksi diri, ya, mengendalikan diri masing-masing, mengacu kepada tujuan agama, yaitu ngemanggihakan rahajeng rahayu risajeronin angge sarira suang-suang. Jadi kalau kita semua sudah bisa introspeksi diri untuk mengendalikan diri, sudah pasti kedamaian itu akan tetap akan terwujud di antara kita. Kan begitu?
0: Nggih. Nah, jero mekal mausang introspeksi diri. Artinya di masa sekarang ini terjadi degradasi moral.
1: Betul.
0: Nah, sapunapun sejatinya kaitan degradasi moral manusia pun iki dengan kehancuran fisik bumi dari segi sastra lontara niki.
1: Iya, semuanya berhubungan sama sebab akibat. Artinya kalau kita di Bali kan yakin ada hal kita harus menghormati kekuatan Tuhan, kita harus bisa hidup sesama manusia, kita harus bisa hidup dengan lingkungan. Nah, inilah yang terjadi degradasi perasaan kita suang-suang karena dia mengenyampingkan hal itu dengan mengunggulkan perasaan kita masing-masing, terjadilah degradasi seperti sekarang. Semua orang mengungguli pikirannya sendiri, lupa terhadap dia hidup karena beras, ya, karena matahari, karena mata angin, karena air. Jadi semuanya dibabas habis, kan begitu? Ya kan? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, mohon maaf lah kita sebagai negara hukum katakanlah seperti itu, sudah pasti seharusnya hukum ini yang menjadi payung kita bersama. Ya. Tetapi apa yang kita lihat pada kenyataannya, hukum itu seperti tidak berarti. Kan begitu? Siapa yang punya uang, siapa yang kuasa, itu yang hidup. Kan begitu? Kenyataannya kan seperti itu.
0: Tetapi
1: mudah-mudahan di Bali tidak akan terjadi maksimal hal seperti itu. Mari kita sama-sama mengendalikan diri, perasaan kita, kembali kepada tujuan hidup agama kita, sehingga kita bisa mencapai angayu bagio jagatita sareng sami. Kan begitu?
0: Solusinya sapun api mangkin niki ya. Juru gede yening napi wasani kalau kita di Bali ke Bali lah dumuniki nggih. Pastikan selain laku ritual ten genten nggih. Utamanya laku tata laksana kita dalam kehidupan sehari-hari, entah itu masyarakat, pemimpin puniki sapun api sejatinya.
1: Ya, seharusnya mereka-mereka beliau-beliau sebagai angawurat ya, pejabat-pejabat kita di Bali, gubernur, bupati, wali kota semuanya, itu yang harus seiring sejagat menjunjung hukum itu sendiri. Sehingga siapapun yang melanggar secara nyata di dalam hukum, semoga bisa dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kan begitu? Kan itu payungnya. Kalau payungnya ini tidak jelas sehingga membuat complicated di antara masyarakat, yang satu dengan yang lain, dia kok bisa, dia kok boleh, kan begitu. Tetapi kalau kita mengacu kepada tedung kekuatan hukum yang sama, semua mendapatkan keadilan yang sesuai dengan hukum, yang kita tidak akan terjadi apa-apa. Ya kan? Nah, setelah hukum kita kuat, baru kita hubungannya dengan trihitekana ya. Trihitekana itu yang sampaikan tadi. Ya, menyatu kepada Tuhan, yakin, berdoa, bersyukur dan lain sebagainya. Namun tetap kita saling menghormati, saling menghargai. Yang yakin semuanya akan baik-baik saja.
0: Nggih. Nah, sore mangke langsung kemantan titiang aturanggalah nggih majareng rakalan rai mangdene akehan polegalah niki rakalan rai. Dados sareng-sareng mebelik banget ini indik topik utawi bantang bebawasa semengne puniki utawi menawi te wenten pikobet sanetiasa nang ngeten jero gede nggih. Yang penting tidak nguaca. Nah niko sane penting nggih. Ring 223361 nggih sanggra titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gongge. Om Swastiastu, jero gede mekam. Boleh malih titiang ngerengin.
0: Nggih, Gomyang Yoga. Nggih.
2: Pe titiang ngiro, sampun kangen pisan tarang jero gede. Kalau minggu titiang sampun dan nyarengin. Tapi gak terus dumun iki jero gede.
1: Astung kare dumugi kena raya.

0: kan sadar di tiang oma aja deh di tiang terus ke tengah ngerah doyo pasti mana di tiangnya di tiang diselamatin sarang ipen di tiangnya jere-jerenya di tiang tajikan mirang tas di tiangnya dados korban api niko sampai kan meresidang ngelamatin niko hancur jere gede napi maknah le napi
1: Inge di tiang potong mentan ge. Ibu Gung, ya dia itu kecobaannya luar biasa yang dilakukan oleh orang yang tidak suka. Namun sangkan yang pas wecan ide sang yang widi majeng Bu Gung sareng keluarga, tetap hal itu akan tensido ngemangihin sana sekadi tujuan orang yang tidak baik. Karena Bu Gung sudah dibantu oleh kekuatan yang maha kuasa melalui mumpi itu segera kita berbenah dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kenten Bu Gung ya, ten kenapi. Kenten kira-kira
0: gede, semua pembangat ini sampun di jantan sirap-sirap, sepuluh lima gaya di jantan ngerik-rik diri.
1: Nggih, artinya kuncinya seperti itu nggih Bu Gung nggih. Nggih, rajang.
2: Nggih, susah mong ya.
1: Nggih, ngiring-ngiring. Nggih, ngiring-ngiring.
0: Semua Om Santi.
1: Om Santi, Santi,
2: Santi. Santi, Om.
1: Ya karena cobaan setiap kehidupan itu pasti tetap ada, tidak mungkin tidak.
2: Nggih. Takelan rai muali durusa reng lan telepon 0361223361 nggih reng acara obrolan komunitas kesarangin jero gede mekal made sukade. Dados semlik bagang topik ngeninin indik ruk ikang jagat utawi menawi tau enten pikobet sane tiosa niki nggih. Nggih, sedurung sane wentas sane nyareng niki reng lan telepon menawi tau wentas sane jagi kesobiang malih
1: nggih ingian napi sane ke bawah sering sastra lontar iku pertamu peniki yukti pisan kewentenan kadi mangkin jagat duwe jadi satu sama lainnya ke sulit untuk bersatu tegen nggih kengkeneng bersatu masing-masing mengunggul dewek ne peniti kan nggih itu masanya mawineng disebut dalam sastra kit rup ikang jagat jadi akan bisa memunculkan hal-hal yang kurang baik di antara kesatuan dan persatuan kita bersama kan gitu kan? Ya apa sih kita selaku masyarakat kecil di Bali khususnya kehidupan kita sepenuhnya bergantung kepada pariwisata di samping pertanian tentunya kita harus masing-masing bisa mulat sarire dalam bahasa Balinya mengendalikan diri mari berbenah menjunjung kedamaian itu sehingga Bali itu tetap dijaga sehingga juga bisa diberikan penghargaan penghormatan oleh dunia lain kan begitu. Astungkara bersyukur kita Bali tetap menjadi acuan pertama di dunia. Ya. Di tiang baca kemarin ya, kemarin di ring YouTube, ring media-media resmi bahwasanya bagaimanapun negara lain untuk menjatuhkan Bali dalam informasi media kayak mungkin, jadi orang tidak akan percaya. Bali is good. Tetap Bali itu yang terbaik katanya. Ya. Jadi mereka-mereka tamu-tamu yang akan datang ke Bali selalu percaya dengan Bali.
2: Sada makin, katur galar ring 22-3361. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, juru makal wau tanician akan gonggak nini munga.
2: Tanya jodohnya, nak jodohnya sarang juru gede makin tuh.
3: Sampun, wau. Gung biang ampun dungunan gung manti ya si jeniki artinya menyamakan tapi wasana pendapat sarang jero gede iyan kadin ini Jerman gung ge ampun pun ya si kadin panikan jero gede sampuniko tapi jejak masih meraso jero mekel tetap mungkin rago dados nak lingsir niki dan tentang
1: inge.
3: Nona Cicong ya sani kompon sekadis sani ini kang wawu du mogi ya yakti niki du betar sosunan ring Bali dan kenten pang samping aja menggenap-genap peniko jajah yakti juru mekel
1: inge
3: tapi malih sekadi sana uningang dawag niki cucu ampun hidap nama lajah makaryo
1: patut

0: pin nga niya nga tang mana jero magkal no na si Chang.
1: Inge, inge.
0: Di nga, sapon ikis.
1: Inge, inge.
0: Iyan kan berusaha napi mantunas kan kadang jero magkal.
1: Inge, inge patut.
0: Ay, inge. Niko ampun male diperjelas jero magkal no nas male. Idap na pang nini Jerman ngancan galang malih rengosa kenten iki
1: inggih
0: ampun teh persamaan kenten ampun yakti kenten gege menika dumun ne ungkur
2: pamoleh
1: inggih inggih
0: Om
1: Santi Santi Santi inggih suksumo Jerman jadi napi yang titiang uninganyang boyo kita yang ngawi-ngawi nenten sangkanin wenten pedoman yang kita pegang dari penglingsir kita yang terbentuk di dalam lontar Eke pertama. Eke artinya satu, pertama artinya malih nomor satu, artinya bagaimana penglingsir kita dumun membuat kita mangde betul-betul sida satu ajang, satu pemikiran, satu titik, satu tujuan. Dan sapunika itu yang baik yang harus kita tiru di dalam menuju kedamaian. Nah, juga apa yang terjadi saat ini di samping kita yakini di NTT, kemarin kita dengar ada gempa bumi dan lain sebagainya, itu sangat berhubungan sekali dengan media magis, sakral, natural yang kita lakukan di Bali. Kenapa? Karena Bali ini tidak mungkin setiap detik tanpa ada yatnya. Sehingga lempengan yang ada di bawah Bali ya bisa terhindar dari gesekan besar yang menghubungi Sumatera dengan Lombok. Nah, seperti itu juga ada kaitannya ya. Sehingga kita bisa membahasnya, menghubungkannya dengan apa makna yang kita lakukan di Bali gitu. Mawidan kadia sampunike, ampun yang ajarih berdoa beriatnya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing kan begitu. Ya. Yakinlah siapapun yang akan menginjakkan buminya di Bali, Bali ini akan terasa beda. Bali ini akan terasa bergetar dirasakan oleh yang tumben datang ke Bali.
2: Bunukeng ya, bujur banurageng ya. Sada mangkin wali ring 223361. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, jero bekal.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu, sira niki.
3: Titiang pecinta anyar sekewanten setok sampun lami niku jero.
1: Nggih, sira niki ampuran ya.
3: Yang wayan koder saking kekeran mengui.
1: Oh, kekeran mengui. Napi-napi pak yang bisa tiang bantu, nggih?
3: Tiang nunas bantuan jero mungkin kuit melempas saking topi niki jero.
1: Nggih, punapi.
3: Balik sidan jago wenten ring peseraman niki di tiang jago takil.
1: Halo pak, tiang buka setiap hari bapak ya. Buka setiap hari tergantung tujuan dua rauh ke asram. Kalau tujuan kedua untuk konsultasi memecahkan masalah nika waktunya pagi nggih dari jam 10 sampai jam 6 sore. Kalau dia konsul berkaitan dengan ajah-ajah nika di atas jam 6 sore sampai jam 9 gitu Pak ya.
3: Nih titiang nunasan kenten kan santukan yang medue piana keponakan iki sampun yusone setiman.
1: Nggih nika galahnya pagi Bapak nggih setelah jam 10 Pak nggih.
3: Ingat, kapan dino setiap hari ni kara jero.
1: Tapi bapak WA dumun, karena napi, karena titiang sering keluar, kata Pak Ngeh. Benten karya-karya mendadak keluar, ide dana yang perlu dibantu, segera tiang meluncur ke lokasi, kata Mabinan. Sira manten sematuan ide dana sering sami, sedurung rauh ke asram titiang WA dumun. Manten kayak di B dabang niki kosong, ya kosong. Kalau anda tidak janji, ngeh. Waktu bagi tiang adalah sangat mepet kan dan nggih.
3: Nggih jero.
1: Nggih nggih.
3: Dawak niki 16 Agustus tiang nyoryang tangkil.
1: Ba 16 sibuk tiang.
3: Nggih.
1: 16 sibuk dari pagi ini ke keluar tiang nggih ampura Pak nggih. Kebetulan tiang ke Singaraja ke Sangsit Sawan itu.
3: Nggih. Genah peseraman sampun uningan tiang jero.
1: Nggih rauh mantan WA dumun dari sawah Pak nggih.
3: Nggih. Suk semua sekali atur yang wawu melepas saking topik niki ampura jero sarang penginter agak yes,
1: tinggi teken api Bapak. Kita terbuka untuk unek-unek niki.
2: Inggih, sampun Bapak.
3: Sampun wadah sapunika jero sareng sirat niki.
2: Atitya Agung Krisna Bapak.
3: Agung Krisna.
1: Niki peniat yang yes, cantik
3: dari Indonesia Raya sampai jam 11.
2: Oh.
1: Astung kare.
2: Nggih. Nggih.
3: Inggih, puputan titiang antu Rama Santi.
1: Nggih, ngiring Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Nggih. Nggih. Elinga rekalan Raisa ni menawi tejagi rao tanggal ke pesramannya ni jero gede. We aduh mun jero gede. Wen wenten napi ten. Jam kuda dadas merike. Titik. Nah.
1: Jujur mantan jadwal titiangnya sangat padat.
2: Ada inge wali buka titiaring lan telepon 0361223361. Nggih, sani menawi ta wenten pikabat niki. Om Swastiastu. Oh, terputus niki. Ngerara genasannya becek dumun.
1: Nggih, nggih.
2: Om Swastiastu.
1: Nah, ngentut sambil ngentut.
2: Inge. Rakelan Rai, sari menawi tejagi membeli bagan riki sarang-sarang. Nge, tiosan ngenini-nini topik, menawi tau yang tempi kabet. Nge, yang penting tan ngwacak kemantan. Nge, mau ada sang gretut ya. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, aduh, gongge. Nge,
2: Raja Ngeratu Haji.
4: Om Swastiastu, jauh gede.
1: Inge, Om Swastiastu, tu Haji. Dumugi kena Raja senamnya dengeria.
4: Kami kena waras dede Yusuf.
1: Inggih.
4: Jero gede, tiga anak singkat mantan, cuma lapor mantan.
1: Inggih, punapi.
4: Yentan, ya wentan api, pacang tunas, antakianan, tiga yang lapor tiap hari, ya Sabtu, yang siap di muka radio.
1: Astungkare.
4: Amun kemantan jero gede.
2: Sesemang.
1: Inggih, Om Santi. Ini mencirikan, mencinakan pendengar kita yang sangat setia.
2: Ya. Kau sampun.
1: Jadi banyak sekali Bu Gung pendengar-pendengar kita yang sifatnya pasif.
2: Hmm.
1: Pasif dalam arti dia selalu mendengarkan tetapi tidak berani
2: ngambil
1: telepon, tidak berani. Kenapa? Nanti malu diketahui oleh tetangganya. Banyak.
2: Nggih. Tanpa napi, sesama ping banget tetap satir ring perempat RRI Denpasar.
1: Nggih.
2: Ring 223361 nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Nggih. Sarang sirang ring titiang niki.
3: Tiang wasan tiangnya ketut lalis.
2: Ibu ketut lalis. Saking napi Ibu?
3: Saking Sukawati Gianyar.
2: Nggih. Nggih, terus.
3: Mm-hmm. Yang wentan pagi anang tiangnya jero motel.
1: Tinggi siapa napi Ibu?
3: Tiang wentan kena ring pepuboan tiangnya. Tiang kita neng suara ring kamar tiangnya.
1: Sampun Bu sudah tiang tangkap Ibu ya?
3: Yang?
2: Sampun ditangkap niki sarang jero.
1: Halo Ibu kan dari rumah niki. Nggih.
3: Nggih.
1: Tiang sudah cinga ampura di tiang ya. Kondisi ibu rumah nike, pagahan ni skalanya gaur, sehingga makhluk-makhluk gaib itu masuk ke rumah ibu, sehingga akan terjadi hal-hal yang di luar akal sehat, kadang-kadang suara menggebluk dan lain sebagainya, itu yang terjadi. Itu artinya rumah ibu nike perlu pewates atau perlu sesuatu sehingga rumah ibu nike tidak dimasuki oleh alam gaib ibu nike. Alam gaib yang masuk adalah alam gaib yang biasa. Karena alam gaib itu ada dua. Satu alam gaib alam semesta, kemudian alam gaib buatan manusia, manusia sakti Ibu. Tetapi Ibu Niki di rumah kejadiannya kemasukan untuk alam gaib. Nggih, Bu. Nggih. Nggih, Radis.
2: Nih kemanten?
3: Yang begitu. Napa yang
1: solusinya? Ibu. Ya. Solusinya ibu kecunduk jarang titiang ibu ngeh ampura niki ngeh
2: tidak bisa di on air niki
1: ngeh. Nanti demugi bisa kecunduk jarang titiang nanti kita bicarakan apa yang harus kita lakukan kita ngeh ngeh
3: yentan titiang yang nak cernik dia dados jero gede
1: dados nanti anak-anak datang ke rumah ngeh konsul dengan tiang nanti bawa tanah pekarangan gede melarapan untuk pejati bu ngeh
3: Putungan
1: sebuah
3: tanah.
1: Nggih.
2: Makta pejati mereka ke pesraman jero gede.
5: Oh,
1: Pesraman Jero Gedae nggih. Nggih. Nggih, ereng Pesraman Jero Gedae. Cukup ati iki, cukup ati. Nggih.
2: Sampun, Ibu?
5: Nggih, sampun.
1: Nggih, Om Santi, Santi, Santi.
5: Iya. Om Santi, Santi.
1: Iya, seperti ini juga, titian ke Dalung ya, daerah Dalung. Jadi rumah orang itu ada di pertigaan, kemudian dia punya pelinggih indra belaka rongkalih, jadi mungkin kurang atau lupa sering gitu kan, sehingga rumahnya selalu diganggu oleh makhluk gaib. Nanti ketika makan sendok itu terbang. Dan lain sebagainya ya.
2: Gaib alam semesta.
1: Alam semesta.
2: Oke.
1: Gaib-gaib alam ya. Ya kita tidak pernah apa ya ngatur sesuatu atau harapan atau mungkin atau apa sehingga yang berikan jalan keluar dasarnya ada ngatur caru pertama, kemudian ngatur pebersihan ring suang-suang kamar atau rumahnya masing-masing. Dan kemudian kita isi sesuatu biar jangan makhluk gaib itu bisa masuk lagi.
2: Nggih. Saya bagi mau alir ring 223361 nggih, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
2: Nggih. Selamat pagi niki Bu Putri Manggis nggih. Nggih,
5: kados semono nggih.
1: Aduh, manisnya Bu Putri Manggis nggih. Nggih. Sapun api, napi yang bisa tiang bantu nggih.
5: Rajang semang juru mekar.
1: Nggih, rajang-rajang.
5: Titiang wau niki tertarik nikang dados di luar topik tenjenten.
1: Nggih.
5: Niki titiang dados penampungan curhat keluarga.
1: Nggih,
5: terus. Niki puniki iki wenten keluarga punya orang tua di tahun lahir tahun 30-an di atas, di bawah tahun 40. Dumun kan katanya nak melanglang buana sampai ke Pulau Jawa. Tanyakan. Nah, sudah tentu menarik.
1: Ibu, tolong titik poinnya tanyakan Ibu. Nggih, waktu kita terbatas Ibu ya.
5: Oh, nah, niku sampun nikange wenten sesuatu yang dikasih sama orang tuanya dulu, kenten. Nah, mungkin setelah umur mungkin ke masih dengan umur 90 pun napi nike kira-kira untuk ngelebur napi istilahnya itu kalau orang dianggap seperti itu, kenten, kecurigaan seperti itu, kenten.
1: Ya, nah, solusinya itu, Ibu, Ibu, solusinya orang tersebut harus ketemu tiang Ibu, ya. Ketemu tiang harus mengeceknya secara total itu apa yang terjadi sesungguhnya. Apa?
5: Nggih. Ampura dumun seandainya nike orangnya ampun tidak berdaya, artinya istilah nak tua tapi gele-gele
1: kan. Semuanya ada jalan Ibu. Ya, semuanya ada jalan ya Ibu ya.
5: Seperti nike apa bisa diwakili kan?
1: Tidak bisa Ibu, tidak bisa Ibu. Ya paling tidak nanti anak itu ada di rumah titiang misalnya atau anaknya atau siro, nanti kita menghubungi, kita cek jarak jauh gitu Bu ya.
5: Nggih. Oh, sekenten. Nggih, semua pinggang.
1: Nggih, rajeng-rajeng Ibu ya, rajeng ya.
5: Yang wali yang Om Santi.
1: Nggih, Om Santi. Ini sudah pernah kita bahas juga ya, orang sakit kegele-gele karena punya ilmu pengetahuan karena diisi oleh orang-orang tua aja
2: yang tidak dia ketahui kenten.
1: Iya, betul, betul. Semuanya ada jalan keluarnya. Itu biasanya kita ambil langkah pertama itu salah satu perwakilannya datang, kemudian kita buatkan sesuatu ya, kemudian kita suruh nangkil ke Merajapatinya, yang kedua ke Puro Dalemnya, itu nunas sang jiwatmanya biar tetap mangkat lebih cepat dari raganya.
2: Iya, iya, iya. Muali ring 223361 nggih, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
2: Nggih, Om Swastiastu, Bu Vera.
5: Om Swastiastu, Bungge Krishna, Om Swastiastu.
1: Ya ampun merinding bulun tianike salben iki rao. Nggih. Sesuwun tianike.
5: Yang wenten takena kidunge.
1: Nggih, duh ampun iki dik liyo udah dos.
5: Yakin niki. Serem niki nggih.
1: Bu, yang ampun beseram nanti resam.
5: Nah, punyan polen yang gede saja niko.
1: Ring dija, ada polen ibu niko tempatnya di mana gitu loh?
5: Ya, niki nih. Yang kan pengayah.
1: Hah?
5: Niko mulai tiang niko polen itu melejit makin sampun ageng saja. Ampun mencengah limo.
1: Oh, ya, ya.
5: Bani
1: ya.
5: Nebang tapi ten di bawah ini ke ada gua besar sekali. Ini kocap kesempatanan ide sugro pukulun ring giri putri dalam pet kocap.
1: Iya, iya, iya.
6: Bani kan yang nebang nike. Nerungcok belum ada yang nike.
1: Ibu, ampura ya. Boleh dan tidaknya harus dicek betul ibu, ya. Ya. Karena kekuatan gaib itu gaib alam biasa, apa gaib alam paican hidup bertaruh di dalam itu yang paling tidak boleh ditebang, kena ya. Oh. Harus dicek secara pasti ibu, ya. Tergantung juga genahnya di mana tempatnya tumbuhnya nike, kena?
6: Ya nike pun di atas. Sugra pukulun pemedalan gua raja nikah.
1: Apalagi begitu ibu harus dicingak betul ibu ya. Oh. Sudah ada penghuni apa belum? Pangsa raga cangkah cumangka nanti ya angkian acelegaan nikah diupen cepoknya kekahnya.
6: Ingin enten penunggunya di dalam banyak.
1: Apalagi begitu harus mengepatut cangkahan niatnya kita matur ibu.
6: Berarti kan bandingnya.
1: Ampun nang macam-macam.
6: Ini satu.
1: Nge.
6: Harus
1: semua dia nurut. Nge.
6: Semua.
1: Rajang.
6: Rajang.
1: Beh tu benten kemar niki peparu dan niki serem.
6: Oh, Santi.
1: Menghindar dari ketawa tu ben kena ada sesuatu ya. Ya.
2: Inge rakalan rai jergede masanakan dumun.
1: Nge.
2: Sade makin wentas aning lintan dumun rakalan rai.
7: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
8: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
7: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka. Gak dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
8: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
13: Suara Budaya Bali.
14: Sehingga kobar mengaju mengawal.
2: Inge Ratu Ida dan Nera Kelanrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gue balik ke Sarai Intitia Agung Krisna, Taler, Juru Gede Mekal Madius Kadang. Gue resesi acara obrolan komunitas. Mualik Titi yang buka gala on air yang lantai telepon 223361. Sambil minta sani nyarangin ini kisanggera Titi ya Om Swastiastu.
15: Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
15: Swastiastu.
2: Om, lengkap nih ki bapak nge, Om Swastiastu.
15: Om Swastiastu.
1: Iya. Titi yang koreksi bapak, bukan Om bapak ya, Om ya pak ya.
15: Om.
1: Iya.
15: Om Swastiastu.
1: Ah, nge, suksimo. Sira niki, ring Titi yang.
15: Titi yang niki. Kak Aldi saking kekeran.
2: Kak Aldi ring kekeran.
1: Kekeran, nge. Punapi Pak Napi yang bisa tidak bantu ya?
15: Lantan tunasan di Padreo.
1: Ingat durus lantur.
15: Dados niki nanam kentan punya kelapa ring natah
1: Padreo. Ampunan yang bapak sampunang bapak ge ring natah ampunan ge.
15: sampun gede ni kau tang atas.
1: Nah duh, lugro titang ampunang bapak nggih.
15: Oh, enten. Nggih. Lan mepot ada siru.
1: Napi?
15: Lan mepot mau ada ni kau.
1: Oh, kalau dia semodalnya pot kecil.
15: Ya.
1: Kalau pot kecil enggak masalah, nggih. Niki jangan sampai tingginya 2-3 meter, Bapak, ya.
15: Nggih,
1: rajang. Ya, nggih. Kenapa tiang tidak boleh katakan untuk nauruh kelapa ring napi ring netah sengker karang sikur cataan? Karena munggah risiceronin durga tatwo, kelapa itu menjadi persemayaman, persinggahan, penglesuan, penglekasan, black magic gitu.
2: Oh.
1: Sama kayak gedang gitu.
2: Oh,
15: nggih. Kita sunasnya malah sikin kikiru ampuro
1: nggih. Nggih, giring.
15: Jawab dungun, wentan tiang boleh.
1: Bapak lantur Bapak waktu kita singkat enggak boleh blad-blad Bapak nggih silakan.
2: Nggih.
15: Nggih, tiang kedatangan burung niki penapi niki.
2: Apa? Kedatangan burung niki. Burung napi nggih?
15: Oh, burung daron niku daro putih
1: niku. Sebetulnya enggak apa-apa Bapak niku burung biasa Bapak ya. Nggih, nggih.
2: Nggih, niki wonten Bapak?
15: Nggih, niki wonten karena waktu niki terbatas.
1: Nggih, nggih, giring.
15: Nggih, nggih. Tiang mau pamit.
2: Nggih. Nggih.
15: Yang luncur mau pamit.
1: Om. Santi. Om.
2: Santi.
1: Ya, ya. Nggih. Nggih, mari kita ketemu singkat jelas padat.
2: Nggih. Nggih, wali ring 223361 nggih Om Swastiastu.
13: Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu. Sirai ring titiang niki.
13: Yang tadi saking batuan.
1: Oh, saking batuan. Nggih, punapi. Tunggu saji nggih.
13: Dua hari yang lalu tiang ngarian lubang biopori ini kan, Bi?
1: Lubang napi maksudnya
2: biopori, ini? Biopori.
13: Lubang biopori ini kan.
1: Kurang di jelas itu.
2: Untuk resapan ini kan, nggih?
13: Untuk resapan
1: ini. Oh, nggih, Raden.
13: Terus tangan dia niko sakit niko di telapak niko peciknya sakit. Napi kan sarap niko jero.
1: Aduh, niko kondisi duwe Bapak ya. Kondisi duwe yang tidak matang gitu Pak ya. Ya. Mungkin saat itu ya Pak mungkin kurang bergerak dumun kenten sehingga sarap-sarap duwe niko peredaran darahnya lancar. Jadi Pak paksa seperti itu terjadi akhirnya seperti tidak nyaman Bapak rasakan Pak nggih.
13: Ya. Tapi solusi ini ke untuk pengobatannya jero.
1: Ampura tidak nggih niko harus kecunduk Bapak nggih ampura nggih Pak nggih.
13: Ya. Oh kenten
1: nggih. Nggih. Coba banyak persoalan yang nanti bisa masuk kalau kita C on air kada bisa nggih.
13: Nggih.
2: Nggih. Nggih. Nggih, sukses rada aja.
1: Giring-giring rajang.
2: Nggih, matur suksema Ratu Gus Haji.
1: Nggih, Ratu Gus Haji ring ngiri batuan.
2: Nggih, batuan ganyar nggih. Nggih, mulai ring 223361 Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Tolong keras dikit Pak, kecil sekali suaranya.
13: Om Swastiastu.
1: Tinggi Om Swastiastu. Sirai
13: dengan kita. Pak Jero Gede, Niki Gurun Titiang.
1: Ampun, kita sirai dengan Bapak. Yeah.
13: Titiang Kumang Pandu.
1: Badah. beli joblar di anu ini. Punapi.
13: Puniki, Titiang. Nggih Om Swastiastu dulu.
1: Oh iya, Om Swastiastu. Punapi.
13: Nggih Titiang kan, Niki ring cari, Niki ngubu. Niki sering, Niki sekat. Petangnya ni kadang-kadang nak mengecoh, kecok. Yang sering nyingak angkentan ni kan, gih maluk.
1: Oh, gih.
13: Ngicalang ni kan, titi yang takut ni kan.
1: Oh, ngicalang. Harus bang upah malu pak. Gih.
13: Oh, kentan.
1: Harus bang upah malu, bang upah baru berikan pengesengan atau pembersihan karang bapak, kan?
13: Gih, tiang takut ni kan. Sering ni kan waktu tiang tiang kan kentan gaib nih kange.
1: Ah, gih.
13: Ampun kentan ring tengah nginap nih sering nih tiang tuk sekadi tuk gitu nih kentan.
1: Bada, gih. Berarti di dalam diri bapak itu ada sesuatu kekuatan yang diperlukan oleh makhluk gaib pak ya.
13: Oke kentan.
1: Nih dalam diri kita nih kita tidak tahu ya. Memang tercipta dari panca mahabuta tapi mahabutanya itu dari mana kan begitu? Gih. Ada kekuatan-kekuatan yang sidipurna yang diinginkan oleh makhluk gaib Bapak di dalam diri kita masing-masing gitu ya.
13: Oh, nggih. Nggih. pun api kentannya solusi ini.
1: Solusi juga. Pertama itu ada sengker anggo serita Bapak ya Pak ya.
13: Nggih. Oh,
1: Bapak bisa melihat tetapi dia tidak bisa mengganggu Bapak itu tujuannya nggih.
13: Nggih kenten.
1: Nggih nggih.
13: Nggih. Nggih nggih menawi nih titiang tangkil sing
1: nggih durus nanti kecunduk Bapak nggih kecunduk nanti apa inginnya berupa cincin atau apa kadang nggih biar jangan selalu bertemu dengan makhluk gaib seperti nge. Itu
13: nggih nggih nggih nggih sesemu
1: nggih rajang rajang pe dolar kan bonene gaib
13: Pak nggih nggih mungkin titiang kenten dan bersidaya mungkin.
2: Nggih,
1: nggih. Sesuk semua Pak Man Pandu, nggih, nggih.
2: Om Santi, Santi, Santi.
1: Om Santi, Santi. Yang Tanjung Bungka,
2: nggih, Tanjung Bungka niki.
1: Lumur kalau tidak salah pernah di sini Ragan Jebos ya. Ini kan anaknya Pak Gini niki. Ya almarhum Pak Rude.
2: Nggih, nggih, nggih. Ingira kelan rekan nonton kala malah gede, durusa dimanfaatkan sira ya niki. Nggih, sani arsa nyarengin muali ring lan telepon 0361223361. Nggih, Titi Sanggra Om Swastiastu.
16: Om Swastiastu.
2: Nggih, Om Swastiastu. Sarang sira ring Titi niki.
16: Om Swastiastu.
2: Nggih, Om Swastiastu. Nggih,
1: Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sira niki, Bu.
16: Nggih, titiang Ketut Kerti.
2: Ibu Ketut Kerti.
16: Saking Serongga Kajeg.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Saking Serongga Kajeg Gianyar, nggih.
2: Nggih. Punapi, Bu?
16: Nggih, titiang langsung sakit, titiang.
1: Ibu sungkan apa niki? Ampun napa?
16: Kepek di katengnya.
1: Kepek.
16: Genit-genit semut tengen.
1: Gatal semutan. Ibu sejak kapan sungkan iki? Nggih.
16: Ampun 10 bulan
1: mungkin. 10 bulan nggih. Pasti ke sampun melalui dokter rumah sakit sampun nggih Ibu. Nggih.
16: Ampun.
1: Ibu mungkin ada di rumah Ibu nggih.
16: Nggih yang di rumah.
1: Nggih coba Ibu pegang ubun-ubun je Bos. Ring paban duwe ring luhur ring tangan kanan nggih.
16: Tangan kanan.
1: Nggih, pegang ubun-ubun duit yang mocek Ibu ya.
16: Nggih.
1: Sampun nggih. Ya. Oh Ibu nggih ampura Ibu niki ada faktor X Ibu ya ampura di tiang Ibu ya niki berkaitan dengan rumah yang ada Bu nggih ampura di tiang Ibu selantunya demugi tidak bisa ketunjuk Ibu ya nggih nggih
16: nggih balik tudan di tiang bersidang panggil bersus
1: silakan Bu silakan atur galahnya kalau mungkin ten bersidang tiang mungkin pull out yang mungkin nggih Benyang juga tidak bisa Ibu kebetulan tiang sibuk hari Senin mungkin bisa Ibu ya
2: nanti WA malah hari Senin nih nggih nggih
16: nggih
2: nggih
1: nggih rajang ya ya
16: Om Santi
1: nggih ya Sinampura titiang jadi kalau pinyungkan itu ada faktor X-nya itu akan susah memberikan penyembuhan dari obat-obat medis itu tidak bisa masuk dia karena semua kekuatan itu di stop gitu ya canggih juga
2: nggih dumugi sudah kecunduk sarang jero gede iki nggih nggih jero gede niki sampai nampak kenjam dah
1: aduh nggih nggih enggak apa-apa ya pertemuan adalah yang terpenting gitu bagi yang walaupun sekejap tapi berarti nggih ide dane sarang sami napi sane unggahan titiang di sijeronen topik sane bawu. Memang ni keketus saking lontar eko pertama, ya mau sengeruk ikan jagat. Kalau tanggal tahun itu dibagi dua habis, tur ada ulu ataupun nolnya. Nah itu menandakan bahwasannya kita sulit untuk bersatu. Nah, intinya seperti itu, karena kita masing-masing mengutamakan ego dan keinginan kita. Nah, itu persoalannya. Ya. Oleh karena itu, dahatit yang matur, ngiring kita sama-sama mengendalikan diri. Mangdeside, amangguhakan kedamaian di sejeron suang-suang anggel. Dan itu yang penting. Ya. Ida dani sarang sami, melarapan untuk nomor WA untuk konfirmasi. Silakan ring nomor 081 ya. 338-588-956 ya. 081-338-588-956 Titiang mengenal Hasilam Titiang Ring Banjar Ben Biju Desa Peguyangan Kajo Denpasar Utara Inggih, maka kirang langkungnya ne titiang nunas agung pangampura.
2: Nggih, durus. Inggih, matur suksema jero gede makal mades kade samanyarange samang demangke nunas sampura menawi tawen tani watur. Taler penyangranya ne sanikiran ke jero gede. Rakalan rai rari kiduma titiang nyarangin ide dane samang demangke. Nggih, malah bos wenten beli duta sane pacang lanturang acara-acara ring perempat kantas puput ne jam 3 sore. Puput tang titiang acara puniki antuk para mesanti ngiring jero.
1: Ngiring
2: Om Santi, Santi, Santi. Om.

Akan kembali lagi di Gatra Bali bersama Gede Duta. Kepala Rumah Detensi Imigrasi dan Pasar, Teguh Mentalyadi, membenarkan telah menerima penyerahan dua orang WNA, perempuan yang melakukan pelanggaran keimigrasian overstay. Dijelaskan kedua deteni tersebut masing-masing berinisial KAH, warga negara Jerman overstay 84 hari dan NF asal Norwegia yang overstay 34 hari. Teguh Mentalyadi menambahkan Rumah Detensi Imigrasi dan Pasar akan terus berkoordinasi secara intensif dengan perwakilan negara Jerman dan Norwegia guna memperoleh dokumen perjalanan serta kelancaran proses deportasi kedua warga negara asing tersebut. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Mekepung. Mekepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jemberana. Tradisi Mekepung berasal dari Kabupaten Jemberana sehingga Jemberana disebut juga dengan nama Bumi Mekepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi Mekepung dikendalikan oleh seorang joki dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya. Pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jemberana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bagi seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi Mekepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap tahunnya.
1: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
2: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
1: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
3: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rahajeng Semangat Kedan Rai, Mewali Nyarangin Ring Frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mewali Kesarangin Gede Duta, Ring Rahine Sanisjara, Pinanggal 2 Likur, Nikingih, Agustus, Warsa 2 Talin 6 Likur. Sani makin Gede Duta Pacar Nyarangin Akan Rai, Ring Acara Rahajeng Rahajeng Semang, acara Taman Penasa. Ya kan Rai, sana makin deduta bacang memutarkan iki acara Taman Penasa. Sana menjudul Dharma Sunyata bagian 6A. Kan Rai, ngering biar sayang sarang-sarang.

Dias ingin kita dani pada pamiar sesaran sami sani banget uang yang titia. Rasa ngayu bagio wiyati mana titia yang rekenyekan kadimangkin. Napi makawinan asapunike. Jantan sampun melarapan paswejan ide sang yang widiwase. Dados nemonin rakinan mangkin titiang saking keluarga kesenian Bali. Pro empat budaya RRI Denpasar. Preside Tangkil Malik ring ajang didedane sarang sami melarapan antuk ngaturang acara Taman Penasar. Mugi-mugi jenapi sane katur male jebos. Preside ngawirna inggian ledang pada pamiar sesarang sami. Sake wanten duaning menawi tantuk kekirangan yang iriki samiring studio. Dinten raris manut kadinapi sane pinake aturan titiang iwawu. Bileh-bileh dinten preside pacang ngeledangin narsa di dedane sarang sami. Ngerinin titiang nunas agung rene pangampura pembangat bisa. Inggih pamiarse sarang sami sane banget buang yang titiang. Kantun titiang mangkin melanturang ngewacen cakepan sane memurde Sudarma Suniate. Pemargine pada kadisane sampun-sampun wacen titiang rien wosan kadiasa punike. Blik bagang titiang raris napi sane munguh ring si jeroning cakepane punike. Nah punike punika sane kuning ayang titiang pinake pamurwaning atur titiang ringi dedane sarang sami. Inggih duaning galah sampun dalar puniki semeton titiang sampun terem sane pacang wacen saka sane ngungkurin ingian sane negesin sampun seyaga acara Taman Penasar pacang kawitin titiang. Oh

kalaning ideh yang pramekawi makarya nyetiti asa punika kawentenan ideh rikalaning ngolah sehananing sani mentik.

santri ngeraso eling sampun nyangsan-nyangsan surup. Sapunika taler ring sajroning warna mawastu susun sampun sami.

bukti pinakajikan ide sang yang para mekawin nenter rerenan rikalaning mapekardi.

pawosan. Yan kawentenan ide merage Trisakti manunggal Ragnis dapi.

tenanide sang Trisakti manunggal dados asiki ide sampun mangkin kebaos sang Hyang Widiasa pun.

Ayo jatios wantasan amurwo ikan erat ikan buano sang sangkan parano.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

wang si tu anak ibu ke dewa tatas nawang kesuk semani dope tujuan hidup ini dia.

Wah, pinakewinayu. Ugar-ugar unak-unakane kaping selune tuh pangsida saja jeneng tatah.

0: ngarse sarang sami sucumaneng mana turang didiang sane kantun susatia nyarengin acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar. Kadia sampun ika wawu sampun kewacen tigang pada pupo sinom oleh Ibu Made Murdani sane negesin sarang kalih dan Gusti Made Sumadi sarang Gusti Putu Sucinta. Tansah talar puniki wenten nangoman Mbak Nyoman Yuyu Kangkang talar bu wayan rimit ngiring-ngiring kadiasa punika sampun kesinahane keagungan ide Sang Hyang Widiwasa makawinan ide kebos Maha Agung Maha Pengasih Maha Penyayang Maha Pemaaf Maha-maha segala-galane itu. Dan bandingan diragu jekasa napi menantini gaji
1: sayu wakti santukan kesinahan wenten ring kekawin Arjuna Wiwaha wenten sapuniko itu meragu utpeti stiti perlino sangalui rageni saking tahan kadi minyak
0: saking dandi kita kadi anune lengis ni wenten ring
1: santan ni,
0: kadi api ni sana wenten ring kayu
1: ni. Oh, gitu. Kintan kau isesan itu meraga cadu sakti.
0: Kriya sakti.
1: Prabu sakti.
0: Jenano sakti.
1: Wibuh sakti.
0: Wibuh sakti. Tuh.
2: Lah, kau ni kahnya borang yang ini ni tu.
0: Lah,
2: galat yang lah bekal tu. Yakti tu.
3: Bodong.
1: Nah.
3: Nak
2: pun nak tentunya
3: nado.
2: Nak pun apa? Lo nyeriak ni belum kijap lo. Kan mau kena tu. Kan di mahau mahau ni kan besar tu.
0: Iya.
2: Untuk agung mahau besar mau penyayang dan.
4: Singjo mahau
3: mana?
4: Maha.
2: Maha. Purang yang berdoa.
3: Mahau. Mahau apa?
2: Ampurang dah tu gede. Ada tu gede. Nak buat nak gede ni kita ambil dek. Nak belum pelit yang nak ragaan man. Kemon yang maha besar untuk agung gede saswe jani dokerado. Ken bet jani ni mau kena cerita yo. Oro saya wak banyak tu.
1: Iya ni do nak meragau karena lalat sih tu.
2: Orang ucap sana nggak mau san.
1: Apo nak meragau alit mungkin pas je tiba nak jatiang ni tersinggung sih raga ni tersinggung.
4: Iya dia alit tengok cerita kita.
1: Ida
4: orang
0: wah budi gede. Dilingakir dan golok itu.
2: Berarti tani wang ya itu peragaan wiapi ya pakah itu.
1: Ah wiapi wiapak.
0: Wihir wihar.
3: Lo jenak.
2: Meswang masih benbinyah latek.
1: Wiapi wiapak sarining para modur labok.
2: Bin bang beribi bang bo bakar.
4: Ayo munduk kagung itu. Tumatus kan di manusia itu diwarna harus baktinya dewa tu kengkeng bansen
0: macam mana? Mawinan je.
2: Ini semetekasan.
0: Ake, ane metaken. Boyo mekejang nak ide Sang Hyang Widin dewina ngadi ide aturin bin. Nah, niki kan ulian kesadaran iman sepun niki rasa mensyukuri ucapan terima kasih ring ide Sang Hyang Widi. Boyo jo ide dengan rasional nak ide dewina.
1: Iya nih boy yang titian sekalang maksud sepun niko. IMMI raga ada nak ngemang ideh baju. Angon jadi baju edeng sih ngemang ideh tu.
0: Macam mana dena?
1: Sane ngemang demon raga sane angon masih demon.
0: Nih.
1: Menawi kadia sapun iko ku entan raga maturan. Idong ijen iki merto raga maturan lagi
0: tu. Iya, malih tu. Pangten

0: jadi irago lakar napi memakan dosa gendan
1: mirat
0: danau mirat pegawai kita aturang dumo di tiang nunas lungsuran ide aneh ke bos para sadam gendan
2: satukan yen memakan dulu sebelum meriadnya punika rago disebut pencuri.
0: Pencuri.
2: Yen selesai rago ngajang lungsuran niatnya, dosa kita akan semakin terkikis.
0: Nggih, duane rago ampun sadar ane wenten dikina sami wis sangkan ning ide, pengten rago jeung sabotase, yenten makin aturang utawi ratu di janunas pican paduka betara, artine rago teh jeung kaden bo rago ngelakan ngeten. Padahal rago teh ngeten napi-napi.
3: Kan wenten ampun contoh nge, sering sampun panggil rago maturan begitu mendaging sangan dan membungkus di kengkene wenten lalat buyung napi seluar niko dingin niko lungsur ane nyepna rago nununas dan pando jatang kenapi-kenapi.
0: Nah niko keyakinan nih rago
3: keyakinan rago
1: Engke pom benar mas.
3: Jani sing jani yang rago matura. Jani sing anu mau mejang tu lungsurane. Tinggi nak ken buyonge. Nyak nak rago, dikengin rago menunas. Sing merasa rago kena sakit. Kita biasane kan kotor kena nikot dan kena mapan bo
1: meleleh.
0: Ada jejah tadi jejah malu je kena ngomong rago penyakit. Makin dua dengan rago percaya dengan itu sang yang widi. Pampan
3: lungsuran
0: pican ide ni ritunas dikengkene mah bisa kadi pengenikan dah hilang rago dosa nanti kita malu. Nah artinya dikurangi dosa rago segar ogar nunas lungsuran lah pengsegar kan kita.
3: Rago segar.
0: Dikengkene tiang dia nopeng itu. Nunas lungsuran topeng lah pengbisa nopeng. Oh nak kepercayaan.
1: Mungkin nemu nadi. Nadi mas awak menjawab nadi yang mata konco.
0: Tu kita man.
1: Iya seblok dia ngena tu kengkene tu.
0: Saja.
1: Baca. Mar. Saya mesti tengah berdek bagi nona.
0: Iya, sap eh.
1: Nah, buang mesti sama sahabatnya bagi yang hot dog.
0: Nah, anggap subuh, man. Anggap subuh mapan. Ada di itu, ada di ini.
1: Ini saya dorong
2: berdek. Ingko.
0: Iya, orang gitu.
2: Ano ringke.
3: Ingko, asang dia tan rimo nyoman. Ano, ada di itu, ada di ini, nyandang di itu, ada si nyoman. Ambil sanggung, nasu tan rimo.
1: Ya, biasa. Tolong orang sing bani, tuh. Ujang nyah lah kau dingin buyung, dingin ini. Mana hidup masih ngeripto, terus yang biasa masih ben buyung. Mereka kaya-kaya paling nanya malapun dari singgin itu pusing tu. Wah. Untuk yuk.
0: Yang kontak ni ring ide sang yang widi, ring sang yang bang, kan kadia sapun ike. Mungkin di ring kontak ni ring sekali, ring kemenusan, nak diwaratu demen nanti, man pican ide betak. Anu ide dua gung. Ini tu Pak Mas itu uneng sering dia kata tak wenten anu nek kepercayaan nek tapi ada no carikan kadang malu carikan
2: nak aku kurang roh
0: capek dari nika cio saring punika kocap yakti ya nika yakini ngicalang ke egoan irago kan ego nika amesah irago dengan dan mungkin irago wenten jalani puniki ya di dagangin pama wenten nak carikan sirup aden tu, tuh irago anu ajang kuala dengan tanda dijijik tanda di bertolak belakang rasa anu harus sejak yakini ni kau nak kocap turun gitu ego irago gitu kan nama kerja ngelak pada ego betul niko
3: malah mau kembali ke raso masih
1: ni kan ke raso betul
3: raso becek lakar ngajeng nunas niko.
0: Men inten beliau rasa inten nak lengahin manas. Bukpeng man kuni raga peluh nak lengar. Inten yang masak inyak bila aku sinten mambok ya utah-utah bisa.
2: Tanjakin.
1: Dan kita bersampak dengan ngonyot ni.
2: Nak ulian nak lengar-lengar tu pun ngalih ya lengar. Yang sing nak lengar ngudi ngalih lengar alih.
0: Baca bin anu bin kepulang awen.
1: Asing ada orang ya lengar peluh lengar.
2: Peluh lengar.
1: Awen anak ni alih ya lengar tu belengar ya berdawan awikan peluh lengar orang.
4: Ayo awe sang Karno sulo.
1: Kuping dia bongol di mana sih dia?
2: Sang Karno. Ya keyakinan sekarang Tirto. Tirto ring-ring John tanda ke Tirto anyar John tanda kering merajan gitu. Uya hujan bisa mendaging ulat. Tuh tunas ten.

0: teh nak sakit waduh Ulianto.
1: Padahal dia pun yakin ini ke.
0: Cirang orang higienis tuh.
1: Ya, ya dadakan ilmu kesehatan kan pun total tidak diberikan tentang apa
2: ini. Ini mesti temelok-temelok tau.
0: Lantang, lantang kita dipetakan Ulian Buyung.
2: Buyung.
1: Temelok-temelok ni kan Ulian Buyung yang metalo. Ada di temelok dengan dia.
0: Untuk apa Buyung itu?
1: Yang di dua ngoyong dan kulok dan. Ya,
3: ya, nanduk.
0: Nah, subuh mekejang lah kewenang orang Buyung. Nyakit kewenang karuan makan ni. Ngerana Buyung terdekat. Masa sini ada Buyung. Sing pebangke dan melun bangke garang buyung nak meluk buyung lah songo.
3: Yo lah tu.
0: Barang dia bawa.
3: Yo lah.
0: Yo lah situ.
1: Buyung eliu kan nak memasan tu.
0: Nah.
1: Memasan
0: ada. Wah.
1: Poh mabunga maluman.
0: Buah ni. Ni macam pasak lah canggih. Sengen
1: malu. Mabunga malu.
0: Sengen. Baik, nana bohong bah.
1: Lo di tu musim anu ne buyung ne. Maka jangan ada lah masan dah gitu.
3: Musim kau, hakikat
1: buyung. Kalau masan bunga ada, masan tabia ada.
0: Masan mampu.
1: Tapi mampu wintan. Tapi mampu wintan masal. Karena sasek yang ngajakin. Sasek ini memuluk itu. Nah, itu niki ngajakin mampu wintan ada masan.
0: Iya, ya tian buyung. Ya mau tiba-tiba mawasan. Itu mengenap misi kini, misi itu aja. Loh, itu nasi yang ada pikir, kembali ke pikiran sana itu.
1: Kira?
0: Pak Buen mangku jegek dengan tetiasi
1: ngambang.
0: Kira. Kira, wih, nasi gero jadi mangku. Lebih dek, dikit-dikit.
1: Dua
0: ini. Terus gitu akhirnya mangku. Terus. Bergerak tangan itu. Otomatis
1: kan bergerak.
0: Pak Solas
1: kan. Pak Sioli.
0: Bani jing orang tirta-tirta daki kan. Aku orang di terkedas kemudian karuan tuh.
1: Mawinan jangan itu diilmukan dengan dan sampunan nikah diilmukan karena yang ilmu nikah ilmu kesehatan kan jelas
0: pun
1: lah nggak ada. Udah dimasakkah air yang di
0: pakai
1: tinta itu dah kecoh.
0: Kan rentan,
1: kan terrentan.
0: Jadi nubak nang dah. Padahal ya. Iya bau mangat pasti kita ragu.
1: Ya ragu mak. Ya yang ragu ngalek. Ya biasa tu. Yang sing mengangetan. Sing bebani minum dengan dia.
0: Di bahasa Indonesia kan kentan mandi orang air biasa.
1: Nih.
0: Pasti air suci orang.
1: Air suci wangsu padang.

Rakaden Rai, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi mengatakan sebanyak 10 personel tim SAR Satuan Brimob di BKO dibekaukan dan armada khusus penyedia makanan siap saji serta mesin pengolahan air minum langsung ke titik bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur untuk memperkuat penanganan kemanusiaan di wilayah tersebut. Dijelaskan penugasan tersebut berfokus penuh pada misi kemanusiaan dan pemulihan kebutuhan dasar warga negara yang terdampak bencana. Sementara Komisaris Utama PT Pertamina Persero Muhammad Iriawan menambahkan pihaknya berupaya membantu pemulihan dan menjaga kestabilan energi di Nusa Tenggara Timur. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Tetimpuk adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Yang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana tetimpuk atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan tetimpuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gento, mesega agung, dan upacara pecaruan besar lainnya. Tetimpuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara paut perkawinan. Tetimpuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan tetimpuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana tetimpuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, nge kena-kena, wenta nikibu EKBB, talan, ngirahai.

0: Inggih ke bawah sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punit kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

susani dahat ke semoyang titiang. Sane makin mewalik uninga yang titiang. Pari ini kan pidadap. Nekaping tiga kebawas winayo nipuniku memarik.

ke pemucuk ipun ten wenten tios marupa pitekat uyaden pewara-wara utamane ngereh pemargi sane murupa

benten tios puniku penungilan pengacap ring ide yang mah keagung.

Punika daging inek dadi kesan. Manut kramu sane sampun memarga utawi mungguh kek.

sanemakeni pupulan tungi lampun ke merupu kayun ini mang dokuleng mengastawa.

entah mategas utawi pengajap ring ide sang yang widiwase.

kidul lantas emasnya itu ngamukang sakeluirnya nih. Berato, tapo, yoga, makmiwah semadi nih jenis.

那个洋人走多啊，你为也得把对人领域的上扬不然没为些事。

Senja delen tua ering linge setanan itu sangyang pramu wisas wisese sangkaning kemaheng kriyan itu keagung

pisan sing peleh ban bapunya doyang. Meh-meh uger agamone raso yang patuh-patuh ndo mekejang.

uyang tuh teh iannya tuh yang tuh paosnya ne bagan bagannya ne nyak sajet lu lu nyentuh liun ne buku satuan bapun itu ne.

ternyane kapeng dadu sing jadelen tuah ketatuan itu sang yang widih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingih sahabat budaya, ingian semeton para pamiar sesarang sami sane banget wangiang titiang jantan sampun sane kari susatil nyarengin miar seyang acara taman penasar Pro 4 Budaya RRI Denpasar suksemaning manah aturan titiang sane mangkin galah keangin titiang mablik bagan duaning sampun teram niki semeton titiang ring studio. Ingat semeton di tiang ring studio ngiring nampakin.
2: Nampak sami.
1: Bu Wayan rimit. Bu Wayan murni asih. Asal bung orang murni asih. Nah ada yang tiang.
2: Ada gendan.
1: Ada persamaan aja kurang tiang ada.
2: Dengan istri nak.
1: Ngeh kurang tiang.
2: Murni adi.
1: Murni adi asih.
2: Oh. Benar orang pat. Oh. Murni nengah tiang.
1: Kan pepes tiang ke merabi ini dijel bu jero camplung kadena kurang tiang bu jero camplung ngetet Chandra ngiring-ngiring det ngiring sarang-sarang tumben niki semedon tiang te Chandra pacang nyarengin meblik bagan
2: meblik bagan napa gamel mandan meblik bagan
1: bu Made Mudani talar nge gusti putu
3: singe sampun
1: aji bono terus nah
3: gitu
1: nang oman nge yang teniwang antuk titiang miar seyang wawu ngeninin inek pangubakti nih ring ide sang yang widiwasa dengan dan
3: pas
1: duaning pengegene ring ide sang yang widiwasa sampun kesinakang ring pances rade terus bernikah buci
3: iya betul keyakinan
1: ingih keyakinan nama kawinan yang sampun percaya iraga ring kewentenan ide sang yang widiwasa bakti ring dewa tarma lupeng pitra puja. Kan ika garis besarnya dumun unengah yang titiang eh. Nge seneng lantun kan nuentan nge Brahman, Atman, Karma dengan dan. Samsara Punarbawa dengan dan.
2: Moksa
1: nge nika malesiki. Patut kena ujing eh.
3: Patut.
1: Dua neng punika raris, ngiring makin keretang malek gedek. Dan dado si rago percaya gen, yenten ni rago makin lakoni margiang. Ini ke punika, reng si jeruneng ngirago mayatnya. Ya nadruwe kunang ate barana wanang yajnya kini tenira yuwa pinake biuto karma pemargin ide sang prabu dasar ate uruk ereng weda bakti ereng dewa dharma lupeng pitra puja masih tersira lawan suwa kotro kabeh
3: wayah
1: ais tonton
3: dadah bo kadi kenten sarapan pagi jabar
2: bangkit
3: ijo kalau masalah idol
1: ini mano tinggal tuh buas buah di tonyo mendengar masih
3: tuh gak di tembuku tuh masih mano
2: aja nih niko kan masih ragot dan karuan mau disitu kemarin
1: jagung duro nih
3: lada demo sih demo pak yun
1: sudah tekan demo tuh yang sih nawikan tuh nak jual je satu aja buah dan ni kalau je tekanan nyamongnya betul nyamong lebat. Kuliah nasibat buat pengajarannya gitu. Nah niki mungkin risampun ini ngemargi yang wentan talar ketiga sana ke bawah kerangka agama Indone ingge punika wanta
2: Susilo.
1: Tatua Susilo lan upekara ingian upacara. Upacara punika piranti, upacara punika media.
2: Nggih.
1: Mangkir susilane wenten tatuane sampun medaging. Wit sangkane ngirage ngelah utang duaning yadnya punika panca yadnya punika sat make ngirage naur dengan naur sane ke bawah utange wit sangkane ngirage ngelah utang sane ke bawah tri renam dewa rena utang ring ide sang yang widi. Pitra rena ring kawitan. Resirna ring ida sang beragus silinge sana micayang aji kawaruhan ring kawuripan iraga dan dos manusia. Nah indayang makin sang sana anu negesen makin oh dah tidak kan ngelepin sama niko dumun dua neng nah anu ne terbatas bakal ledek
3: tadi dia anu put orang terbatas malah raga mengelit
1: talang tu mana ketengkongan wang amal jauh aja amal
3: nah anu penting ketengkong aji
1: adi lo penting ketengkong
3: dan ketengkong sih ngawang satu sekarawo ya pendawa urin mah ni lele ada jemaah ini ada wayang ini pele masih ragu Ini dia gede, nanti ni wang antuk. Ini kan dia patut sami pemuput nikah wantah serada bakti ke bawah suawu dengan dan terirana wenten. Sami sampun kapi datang yang haji ampun. Ya manut dan ni bawah suawu nikah nak pengelantur. Bawas nak lisir si siau pengata penuh ampun pengelantur ring ke sukseman pangu bakti ni kaya tadi wang. Tetiga makin ke tetiga ni nyenang bawas ni sampun-sampun ampun kali kocak sampun ke bawas niki nak serada lan bakti makin pemucuk ni mawa ni haji mawas ni terdenau ni kena pas aja padahal bos nopeng ditonyo ibi padahal adinya nyambung haji ngatan mirang mawa nak ngadanau mayoga orang kan mirang
4: adanya bawas awu bago wacen awu winnanya wane kapeng dulu adanya imanusong lah tugas diri
3: ane. Kewajiban.
4: Ya nuning ya seranoling tatuwo nguargianya japo mantero.
3: Yeah.
4: Ya nuning ya ring cari titi ane ki pasti perlu terdawang tatuwo jelas tu pernah dengan serana susilo.
2: Karo. Itu serana. Pemargi sana
3: ngarep. Yang papa makin bukti serana nikah kari wau ampun nang. Yang dasar. Bakti itu nak nikah gitu kuat.
4: Benar mah kejang tu nih kan ya doh.
3: Benar san.
4: Ya nak bisa uleng mantap banget.
2: Pun sampun tapi wastane tugas masih nikah tu
3: kewajiban.
2: Yen icara tiang idapnya deman megendeng saking
3: gendeng menikah. 200 sik semane mojo bawana dapat jagito sing teko ke Santi tu. Dikai kan ngebus sepeda, tak resep buku suatu semua muyak, betian nyemak tu, anda kau nak pegat?
4: Tuh,
3: pegat, puput masih yaknya
2: nasi. Nanya masih wasdani yaknya.
5: Ardennya pun nikah pah pah dengan sampurnya.
3: Pah.
5: Dan kali ceno sekali nak ane sampun wikan ngelarang japo mantro, seng bapa aja onyang kita.
4: Ardennya daya intelektual manusia kasaran tu plat pada melihat tu terbatas nikah, makanya terus video-video kan tepuk. Jangan kita cana, suatu kita atur lah, selesai, saya urusan itu. Kunci kan suatu keyakin kan, serada bakti jadi.
2: Ampun, agak demen nanti tak ngatur cana, mandar pun disuruh dengan
3: sampun mau sekeyakin, kan dibuat mencamblong, papa ini sudah menjadi suatu tanggung jawab. Harus kita lakukan hal seperti itu.
2: Wajib.
3: Jatuhnya raga ngantun yang nemadan japo mantro. Nah, kang wangi betina, adik.
5: Karena nyidang pak nyemak nih amunto bareng.
3: Nyidang pak nyiseng nang sakmo.
4: Bisa jadi nopeng, nopeng eh.
3: Kata jadi nopeng, nah bisa ya maguretan. Kang wang aja nini usaha, usaha.
2: Usaha, usaha dan menghitung.
3: Donak lah gaye, maka kawin. Mok yang limit lah gaye.
4: Aten tidak dipaksa.
2: Gegitan.
3: Papa cerpasangan, contoh dipaksa.
4: Tupoksi, tugas pokok
3: dan nasi.
2: Misi nas, misi masih.
3: Nasi kayak pamok, papa mok sungainya. Nasi ada tu, sing mirip mok makamu. Kadian kayak yang gani, sing ada nian mok.
4: Betul.
3: Ada papa menjalan. Kalau jamblong memang ni menjalan ke Bino. Bo papa ni bo nak ada ngantian menitu.
4: Yang pakaian.
3: Yang pakaian kau ni. Jalan ni bo siang jojo. Terus yang dati binya pun hitung tu nak bo papa. Jangan kaya pandai jemak malu.
4: Kalau nak bakti masih tu bakti marga.
3: Dasarin.
4: Dasarkan catur marga.
3: Ada teman liput berita modal lagi ni. Ada bidang.
4: Ada gunanya mula. Mawinan sami maguna.
2: Sekadar. Di kendana ni sangat ke sekali jeriji ya ajak limo kan tanpa don niki coba aja cingang terasa ada
3: kena ya orang ngebot melayan apa fungsinya balo kan ngebot dari limo melayan
2: land fungsinya
3: melayan
2: tapi jumlahnya kan pada satu wadah tugas beda
3: ni biasanya ngon kenal mbak
2: niko di tengah-tengah niko
3: ngon udah sanjungung
2: tu keadilan tu
3: iya ada
2: benar tugas ini
3: benar.
4: Ane demen hati sengat. Bawa tak lingsir.
3: Pangan ikan lingsir.
4: Apit ya bisa cara praktek. Apit bisa ngasut kate. Kemata tengah nang
2: canang.
4: Cepat. Masih tu ada ane nih tu demen ya. Kadang ane melajin tatu kan man swargo gitu kena itu. Ada ni anteng-anteng membakti. Tuyuk kenten mana itu.
3: Ampuran. Takut dengan kate. Misi bekas rado kau saja.
4: Nikau.
3: Waduh.
1: puniki irah wenten tetiga di cedur jeroning pacang ngabetang kebisane kaweruhane dengan dan wenten ka pertama ngirin benah hidup munerah
2: benah lumun
1: nggih benah rumun napi je dasien sampun dasaren ban benah
2: benar
1: benah sampun puniki pacang lanus kaping kalik wawu pantes e ngejang benah ini ki
2: dawa ke ngejang
1: dan ya siduri mare ngalih luwung duaning luwunge punika wanta relatif nggih luwungne idagdag ya ikelor mabinayan nggih anika makawinan ngemewah mangken pacang nitene necen madan luwungna relatif nika
2: padha niki cara jari wawu luwungne jari manis ngangge bungkung yen jang ya dinan limo.
1: Nah, terpantas nika, pantas dimakon nika. Nah, mungkin pun niki, makin yang matur kadia sapun nika, benah. Di sejurunnya ngewen tenang iatnya, benah, mulu saja ada nemadan pesantian, utawi ngewirama,
2: ngekidung,
1: ngekidung. Nah, mungkin iyan sampun, iraga peleh ban ngejang tan pantas. Masa nak mebat, nanti ngekadi pengenikan Haji Putu nge ngai katek sate, ngai klat-kat. Iraga sing, kan itu bareng. Jag nyemak dulang ngabo buku mau wirama tan pantas ya pituwi luwung
2: nggih ilang ora
5: sidang sing ngangge luwung
1: nggih
2: pantas
1: tenyak pantas nah makin apin pantas benah bo misi kinten dengan dia kono berdua ke hari yo begitu lantasan pantas ngejang di kita konden bakat ban pupuh ginade de bo nyapler bo nyemak mek lantasan sing nyanyi atas tanah luwung di kita
2: nganang liyo
1: nganang nganang benah san masih
2: toh san masih benah
1: ake
2: melajah
1: melajah malu
2: benah ada apa nang nengdung
1: Dut mau bina kemasan
4: itu benar guru dingdong dah ada tu.
1: Pada makan dia makan pengangin nih. Mas sepatu bebenah bati saya misi sepatu dan tanjolimo mas sepatu dengan dan majas napi luire ampun benah niki. Lakar lantasan irago terdun gotong royong.
2: Seng masih.
1: Seng pantas. Luwonge luwong peh mapan sepatu mal dasi mal baju jas mal ternyata dia
2: mesti
1: gotong royong mapangano kita tusing pantas api api tuwi benah tur luwong oh
2: kan wenten sepatu ne angen gotong royong kan wenten nika bali pantas
1: nika nggih mangke mantesan nika ampun ane sepatu wae nae medlando training papan ndago lakar gotong royong paling jeng kening ning teng bongkalan paras
2: ya mangke sepatu ket ning sepatu gotong royong
4: ada gotong royong ket kucing ada
1: to nah wenten male pakrimek sinal ring sejeroning bisa pakraman
4: tapi nika
1: pede jo ngae lomba apa ada nato makidong utawi utawa dan mau kita masa hidup bertaruh sih yang ayu nang sih ngan nomor satu nih juara satu kidong ker makidong di pura ampunan kentan meduwe pekayunan makin ngiring makin wali yang dumun irago meyadnya ngangen serane utawa dan mau kita ingian pesantian kaden ane paling luwung aturan ngaturang canang mendaging punika bungo aneh paling lungo pangtan bungo aneh amah ulat
2: bungo
1: aneh berak ulung ibi puane itu aja ulung boleh punya aneh mungkin nganget kan mungkin ulung kan teos nih kan
4: koteka malu ah koteka
1: mekote nah nika pokoknya yang terbaik dago aturan napi meniwani rago ngamuin tentang lomba siosan dimpunikut atas dasar pacang ngelesarian lan ngelimakang ngewerdian ingian menggali seni kesenian seni aneh sampun ngelangka makin wenten pinake jayanti jayanti artinya ampun becek nika nah aneh becek niki ngiring aturan
2: oh pedeng ya Driko
1: nggih pede
4: percaya diri kita nah ada yang perlukan nih lepoh
3: kadang-kadang niat atau hasrat seseorang ada yang nggak mau sarang lomba targetnya pasti
1: kali juara
3: juara dan prediksi kemenangan ben mewali ring sang kita yang melokar atur-atur nah kamu aja montok kadang-kadang montok ke pemikiran
1: nah
3: yang bo juara target lomba lek hati melang payasnya melang guru dinduang guru wilang padahal sebenarnya pasti guru ngelamu
2: semangat belajaran itu
3: kadi bos lo rimit memanpapah tujuan itu beda-beda kadang-kadang padahal ngas tahu widi itu haji mesrana ban metemang haji kekidung gitu Nah, pangus masih mau jalan ada sing urang. Wih, lu enggak ada mata pe. Pangus aja po dingah po kada kita. Apa bos sudah karyo? Tapi ini dandan neng. Abot lu cara di sini. Ya sida karyo semua melindeng mara ulung ni ko.
1: Okey.
3: Ya sida karyo tak boleh neng kemburut lu bisa kemburut sing sing nyak. Jangan neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng neng
1: Ini tetap ulung ni tuan yang sana tu.
3: Ten ulung. Leong ni nanya mogi sini.
2: Galah galah niki. Galah.
1: Aten fuena apa yang bisa nengi bapa apa yang keterima. Nika fuena nika.
3: Penting ni lantas.
1: Biar penting ni.
3: Dewa ulian serde bati
1: tuyul.
3: Cariya.
1: Nika.
3: Ada sekarang ibu nelung.
1: Ulian bisa rekam sih mau bapa masih rekam.
3: Ya pasal panluang mau limit. Saya dah nanya ni benda belum muntah.
2: Hati kau mau lah. Subuh dari nan limo, dona dari kacang. Kau
3: aku. Oh, pusing dah.
2: Galah sana
1: sih.
3: Dan merasa.
1: Nampuloh yo.
2: Panjang pemargi, mungkin tak kender yo mereka lian pemargi. Sakit wantan tetap tujuannya patah. Niki satu.
1: Gih, untang nipisan. Ampuro, niki dua neng Banten puniki yening audang-audang titiang hatiang bontan boingat
3: boeling
1: boleh patok jagro gitu
2: jagro
1: ini ide dane pada pabian sesarang sami dua neng kewadesan nanti jam siaran ledangang aku dikidumun mugi nentar bentar kapi amang malih pitung rakina di tiang pasti ketangkil malih antuk acara sane patah dua neng ada sapa nika di tiang lungsur mepamit saka ngaturang para mosanti om santi santi santi om.

Bukit Prati Aksi Ukir lan Pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ruoski. Uorusoh, kuoria, kiertito.

ปรานคิดต้องขอรี

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kundangan kemana, deh?
1: Ten kundangan, Tiang jadi ke kantor.
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali. Sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali. Dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sasa Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri? Kalau bukan kita?
0: Oh, nyenye deh, jantos nih deh, Tiang ganti dumen dingi.
1: Gitu dong, maksud Tiang kenten nak eh.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rah Jeng Siang, rakan Rai, muali nyarangin ring frekuensi 106.4 MHz, Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Muali kecunduk sarang titiang gede duta, seni mangkin ring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Ring Rahina seni secara pinanggal dua liker puniki deduta pacang ngicanin informasi terkait dengan UMKM bisnis utawi ide-ide bisnis nge. Anggih kang Rai sedurungnya deduta ngicenin informasi asiki temang katurin deduta saking beli budiarse sana menjudul Kasmaran.

Rencang Angin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali akan rai sana makin ring acara Rahina Ayu Teras UMKM. Jadi udah pacang menyajikan iki informasi terkait dengan ide bisnis nge. Nah akan rai informasi pun iki dari duta kutip saking kanal berita rri.co.id. Akan rai tren hidup sehat nge ring Bali niki terutama untuk anak muda niki lagi naik daun kan nge. Utawi kari rame niki nge. Banyak niki anak muda yang memilih hidup sehat kan nge. Bahkan tak jarang niki banyak anak muda yang puasa walaupun bukan hari raya Nyepi nggih. Nah, kan rai karena tren hidup sehat niki semakin viral atau naik daun niki. Niki wenten ide usaha yang mendukung niki dan juga bisa dibilang ikut mengikuti ombak nih ombak tren hidup sehat pun niki, yaitu usaha telur omega 3. Nah kan rai usaha atau telur omega 3 pun niki merupakan telur ayam nih yang dihasilkan dari ayam petelur dengan pakan khusus kayak asam lemak omega 3 seperti biji rami atau flaxseed, biji chia atau juga bisa menggunakan minyak ikan sebagai pakannya. Nah, kan rai menurut dok hewan Wayan Wirawan niki, proses pembudidayaan telur omega 3 niki sebenarnya mirip dengan pembudidayaan telur ayam biasa. Jenis ayam yang digunakan pun sama karena ringih menggunakan ayam petelur dan juga proses pemeliharaannya juga sama persis. Dan seperti yang Dita sampaikan tadi, yang beda cuma di pakan ayamnya. Nah, meskipun jenis ayam yang digunakan sama, perawatannya

harganya naik juga tentunya nih King. Akan rai di pasar modern telur omega 3 niki bisa dijual dengan harga 4.500 sampai 5.500 rupiah per butir. Karena niki masyarakat lebih sadar nih dengan kesehatan, maka konsumen-konsumen niki rela bayar lebih asalkan kualitas dan nutrisinya terbukti. Anggih akan rai mesanakan umum melebas duta pacang wali niki membahas tentang usaha telur omega 3. Kalian rai tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki

Laki, baik yang berasal dari desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pisbolong berjumlah 1 sekotpat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari desa Kedisan, wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pisbolong berjumlah 1 sekotpat. Lain halnya, jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekotpat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari desa Kedisan ataupun gadis dari luar desa Kedisan.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan Rai, Kantun Kesarangin, Perumpat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, Akan Rai, Muali, Niki membahas tentang usaha telur omega 3. Nah, Akan Rai, walaupun telur omega 3 Niki dan telur biasa Niki memiliki beberapa kesamaan, namun telur omega Niki nggak berbeda dengan telur biasa. Niki, telur omega 3 Niki bisa dibedakan melalui kadar nutrisi yang ada di dalamnya. Nah, di telur omega 3 Niki memiliki kadar asam lemak omega 3 yang jauh lebih tinggi daripada telur biasa. Namun, walaupun lemak omega 3-nya lebih tinggi daripada telur biasa, kadar protein dari kedua telur ini sama. Selain Nika, akan meraih secara kasat mata, Niki, telur biasa dan telur omega 3 Niki dapat dibedakan melalui warna kuning telur omega 3 yang berwarna jingga atau oranye tua, dan cangkang telurnya lebih tebal. Telur omega 3 Niki memiliki cangkang telur yang lebih tebal daripada telur biasanya. Nah, Akan Rai, untuk manfaatnya sendiri, telur omega 3 Niki memiliki beberapa manfaat, seperti sangat bermanfaat kepada kesehatan otak. Di mana omega 3 yang dikandung dari telur puniki mendukung fungsi otak, fungsi otak dan daya ingat, dan tentunya fokus, fokus dari kita. Jadi Akan Rai yang udah pikun-pikunan, Niki bisa Niki mulai untuk mengkonsumsi telur omega 3. Selain Niki, telur omega 3 puniki juga bagus untuk kesehatan jantung karena membantu menurunkan kadar trigliserida dan menjaga kolesterol baik. Nah, selain bagus untuk otak dan jantung, telur omega 3 Niki sangat bagus Niki untuk kesehatan mata karena membantu melihara fungsi penglihatan dan menurunkan risiko degenerasi makula. Angin Akan Rai Mesandakan Dumun melebas dari Utah Pacang Wali Niki membahas terkait dengan telur omega 3. Kita nanti akan membahas Niki bagaimana caranya untuk memulai menernakkan ayam petelur omega 3 pun Niki. Angin Akan Rai tetap setia RIM 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akan raih kandung serangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya, mewaili membahas terkait dengan telur omega 3. Nah, akan raih yang mungkin tertarik niki untuk menernakkan ayam petelur omega 3. Pada dasarnya cara memeliharanya sama seperti memelihara ayam petelur biasanya, nggih. Namun seperti yang Dita sampaikan tadi, yang membedakan hanyalah pada formulasi pakan khusus yang diberikan pada ayam tersebut. Nah, untuk mengawali niki, mengawali usaha ternak ayam petelur omega 3 niki, kalian rai bisa mengawali dengan memilih bibit ayam petelur yang unggul dan produktif nge. Lalu untuk kandangnya bisa menggunakan kandang sistem kandang baterai kenten nggih atau sangkar individual agar produksi telur termonitor, atau bisa juga niki menggunakan sistem bebas sangkar niki yang biasanya membuat ayam niki tidak stres. Selanjutnya adalah pastikan dalam kandang punika sirkulasi udara dan juga suhu terjaga nggih. Nah, niki untuk pakannya niki seperti yang sudah sampaikan tadi, agar telur tersebut mengandung omega 3, maka kan rai harus niki menambahkan sumber omega 3 alami nggih ke dalam menu pakan ayam petelur tersebut. Seperti misalnya bubuk biji rami, biji chia, tepung ikan dan juga minyak ikan laut. Tapi yang harus diperhatikan kalian rai, takaran pakannya nike harus dihitung nih, dan diperkirakan juga supaya niki kelebihan omega 3 niki tidak merusak kualitas cangkang telurnya. Nah, selain pakan yang penuh dengan sumber omega 3, pakannya juga harus diimbangi kalian raih dan diselingi dengan pakan ayam biasanya seperti jagung dan dedak. Enggak kalian raih dan terasa niki galah deduta sampun mepet niki ngiring acara teras UMKM. Demogi informasi yang Dita sampaikan tersebut bisa berguna atau bisa menginspirasi kalian rai nggih yang ingin membuka usaha ternak ayam petelur omega 3 puniki. Nggih kalian rai, malebos Dita pacang wali niki nyarang kalian rai ring acara ngelila ulangun. Nah, kalian rai tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Kakak dan Rais, Sekretaris Daerah Dewa Made Indra mengatakan pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana seperti kekeringan selama musim kemarau dengan menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Ditegaskan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan kebencanaan terus dilakukan termasuk pemeriksaan peralatan dan pemetaan wilayah yang mengalami kekurangan air juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan pemerintah. Menurut Dewa Made Indra, selain menghimbau masyarakat waspada terhadap dampak kekeringan dan menghemat penggunaan air selama musim kemarau, pemerintah Provinsi Bali berharap kondisi musim ini tidak berlangsung terlalu panjang. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Mudahkan saking margi hayam urut nomor pitung dasa dan pasar keren rai kantun kesarangin gede duta ring acara ngelila ulangun pasti ke ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan rai sekali biasa sane arse nunas tembang utawi megatre malebos de duta pacang sangre ring lan telepon 0312233361. Engge kan rai pinaka pengawet de duta niki asiki tembang saking beli widi widiana sane majudul manis gula dipisage ke aturin de duta. Kan rai ngiring pia sayang sarang-sarang.

0: Akan mulai kantun kesarangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Awu sampun deduta putarkan ya sebuah lagu saking beli Widi Widiana sana yang menjudul Manis Gula Dipisaga. Bagi-bagi tembang punika preside ngibur akan rai ring siang puniki nge. Suk semua niki nenek hayuna sampun nyarangin deduta ring siang mangkin. Taler niki wenten Dewan Yang Kirana nggih suk semua sampun nyarengin lan monitor Dewan Yang nggih. Niki Om Swastiastu rajang siang deduta penapi gatre deduta state kenak niki Dewan Yang. Diang nyarengin salam sarang sweater pro 4 sarang sami nggih. Nggih suk semua Dewan Yang. Niki akan rai wenten tante Jerman niki yang minta sesi nostalgia nggih male bos nggih tante nggih male bos ring malam nggih ring wengi. Alah niki wenten Bu Eka Sempidi sana nyarangin deduta nggih suk semua Bu Eka. Nggih akan rai sekali biasa niki dari utara baca buka line telepon semeton sani arsen nunas tembang utawi megatren niki silahkan dari utara sangre ring line telepon 0312233361 nge. Halo Swastiastu.
1: Swastiastu Rahajeng siang
0: di bagus Rahajeng siang Mailin cantik
1: Punapi gatre.
0: Dari duta kena niki Melin. Melin punapi niki.
1: Oh gatre becik. Dia mungkin ngantur becik keluarga bide.
0: Ingge suk sama Melin.
1: Tembang ni Mok Trisna ye.
0: Mok Trisna.
1: Nah SPE sana Getih Bali.
0: Napi Getih Bali kan?
1: Getih Bali ye.
0: Getih Bali. Trisna.
1: Entan tembang ni.
0: Coba duta cari dulu ni Trisna.
1: STE. Kalau nggak ada di sana di kolongnya cari.
0: Getih Bali gitu. Ah, wenta niki.
1: Ini mengajar kita maka kami.
0: Ingin.
1: Beli kita sana bagus, mekeplung.
0: Aduh, terima kasih Melin cantik.
1: Rajang tugas. Ingin. Kamu antegala, Om. Santi, Om.
0: Ingin, suk semua Om Melin. Sampun nyarangin de duta puniki. Ya selalu Niki dapat naik Melin ge. Niki pasti dah Melin dapat pulsa dari Bu Pera ge dari grup Trio Macan. Ange kan rai muali Niki dari Tas Sangrer yang lain telepon 0312233361. Semtan Sani Arsa Niki silakan. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu,
0: dari
2: kita bandit.
0: Om Swastiastu. Diki saking widang napi, dari tak kok lupa ya tiba-tiba.
2: Dari
0: kita,
2: saya ingin mengasih.
0: Gung Biang Sri, Gung Biang Sri ini.
2: Oh, patut.
0: Ah, patut ini?
2: Ah, patut. Bunga di atas meja. Napi ngapa deh?
0: Dari udah kena niki Gung Biang. Gung Biang pun napi niki.
2: Kena kalah deh.
0: Iya, suka.
2: Wah, cetar deh.
0: Oh, panas nge? Ikan nge?
2: Panas. Panas dingin.
0: Panas dingin. Ya panas tapi ya dingin.
2: Ada angin barat dicoba dingin gitu deh.
0: Oh, kenta.
2: Sampai jam sudah deh, tinggal deh.
0: Tiang sampai jam tiga mantan nih Gung Biang.
2: Ian lanjut tas deh.
0: Ah, oh, malah bawa Swenton Gung Gak Cynthia Gung Biang.
2: Oh, Gung Gak Cynthia. Ini nih, tembang deh.
0: Nah, tembang napi nih Gung Biang.
2: Ada ide nih deh, tembang deh.
0: Napi? Tembang napi?
2: Tembang apa deh ide nih? Napi dan tuh proyek gede nih deh.
0: Proyek gede gitu?
2: Proyek.
0: Kadang tak poyok gede.
2: Poyok poyok kepala poyok.
0: Hei, kau mungkin.
2: Ya, ada duta, duta. Membuat jodoh ya, ada duta terus man menek.
0: Hei, bang berjodoh.
2: Oh, Rokidan menek gedamreng main yang ulung nung kene dek.
3: Oke, terkejut deh duta masih kena nak napi.
2: Kena duta terkejut deh oh.
3: Iya, kena duta terkejut kau ya.
2: Ini deh kita sering sami deh sebentar ya. Iya bawa salan salan muda. Kajang tiga. Kalau yang
3: dia juga.
2: Om Santi, Santi, Santi, oh.
0: Om Santi, Santi, Santi, oh. Ya, sukses semua Gong Biang sering ya, sampun request teman. Yang lain, Niki, Wenten, Bu Eka Sempidi. Hebat katanya deduta Niki bisa nebak nge. Man upah kok dia jajal laklak nge, ditunggu Bu Eka nge jajal laklak nge. Oke, balik bos, dicoba lagi Bu Eka Sempidi nge. Siapa tahu berjodoh nge. Ketemu sarang di tiang ring udara. Di udara. Lantur Niki Wenten, Bu Wayan Suartini, saking sedang Niki, sana nyarangin deduta. Salam, makasami, manten, ring sawitra perempat. Gengge, suk semua, Bu Wayan Suartini. Wenten Niki juga, Pak Ketut Murdaya. Milu cek, ngelila ulangan. Gengge, suk semua, Pak Ketut. Ayah kan Rai masandakan dumun melebos di duta pacam wali nyarangin akan Rai tetap setia Rempro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

Penunggalnya kedua unsur ini melambangkan cikal bakal leluhur sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 24 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wawu sampun dari Duta putarkan dua buah lagu nggih. Kalih tembang, semogi-mogi tembang punika preside ngibur kalian rairing siang puniki. Suk semua niki Bu Wayan nggih saking Tabanan sampun nyarengin di Duta nggih. Alah semua juga niki Mbah Indira sana sampun monitor tur nyarangin de duta nggih magate maka sami manten de nggih dari timur ke barat dari selatan ke utara. Nggih semua Mbah Indira sampun nyarangin. Nggih kang ai muali de duta sangra niki ring lain telepon 0312233361 semton sane arsa niki nunas tembang silahkan silahkan. Nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang Gede Duta.
0: Rajang Siang Mbah Mangku Prajapati.
1: Nggih.
0: Pun api kata niki.
1: Ya, napi kenak-kenak mantan deh, deduta penapi.
0: Deduta
1: kenak. Dania niki deh.
0: Yeah, ini Dania niki. Ampura-ampura kadian tiang wah mangku niki asibak senyak headphone tiang bongol saja tiang asano.
1: Saya kenapa ya deduta soalnya ini agak serak deh soalnya kekari.
0: Oke, entar ini banyak-banyak minum air hangat, minum air putih mbak ini.
1: Ini baru bangun soalnya sih.
0: Baru bangun niki.
1: Ngeteh-ngeteh king deduta.
0: Ah ngeteh-ngeteh deduta, wawu sud ngopi.
1: Yang pun sud ngopi tembang pun sikinya ada duta.
0: Tembang napi ni kini ni.
1: Tembang ni napi buka lembaran baru saking gede sudah ngekuan sare sarang darmini ni.
0: Buka lembaran baru ni today.
1: Ni today sarang jumpa darmini ni.
0: Ni sampun siaga ni kita tembang ni ini dan ni.
1: Ni mengatai cutan mak kesami majang deduta rajang tuga hantas puput om santi santi santi om.
0: Ini semua ini dan ni sampun nyarangin. Ampura niki semeton tiang sang sami niki headset tiang asibak hidup niki semenjak pindahan niki pindahan studio jak bongol saja niki penyiar. Aduh tunian gung biang sri request lagu proyek gede dari duta ningahne poyok gede. Oke, akan rai wali niki dari duta sangra ring lain telepon 0312233361. Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, tiang Mahindira.
0: Mahindira. Bongol di duta, Mahindira, bongol.
2: Mahindira ne dangen ne dajanan ben bede dedu.
0: Ye.
2: Esok kan nama saya suarana. Mamangku Prajapati aja nenek Dania. Santo kan mau berpikir maro kadana seken mamangku Prajapati.
0: Iye, ternyata tante Jerman iki yang naik.
2: Sedut sumen menjodoh Kang Hoang yang petang naseng sajang menjodoh bongelah nostalgia ni paling lung akal pesuang.
0: Ya jadi setan hidang menek nih tante Jerman di nostalgia.
2: Dedut kene nak dedut.
0: Tapi ni ke?
2: Bang malu dalua menek baru putar lagu kata nak poliunan man menek petang ni dedut.
0: Ye. Benjang.
2: Lung sajan lah nostalgia.
0: Nah Niko ampun deduta tunggu-tunggu nih.
2: Niko ampun dedut jadi iya. Kal pantun dan melusik dedut.
0: Boleh pantunnya apa Niko?
2: Hujan-hujan pergi ke pasar.
0: Cakep.
2: Hujan sampai di pasar hujan gerimis.
0: Cakep.
2: Jika Anda mencari pacar. Adisan cakep.
0: Cakep.
2: pilihlah pacar yang berkumis dan misi merewok terdengar.
0: Aduh, kamu kena weh.
2: Kamu langsung ngontoh gede dud mau jali umat benek nih.
0: Ige,
2: jangan pedih yang benar aja sekretaris lah.
0: Ige.
2: Suk semua.
0: Ige, suk semua tante Jerman. Ya Mbak Indira, sana dayan-dayan dangin-dangin nih niki. Iga kerai niki kanten gelangnya Malaysia niki penelpon dari Duta Sangra niki ring 0312233361. Halo Mas Swastiastu.
3: Halo Swastiastu, dari Duta Bagus.
0: Halo Swastiastu niki ampuran nuk dulu nih dari Duta yang paling nebak niki sih lah.
3: Tapi nebak. Tapi tenggelam.
0: Oh Bu Sinta niki.
3: Oh ye. Sabar dong di motor bukan gerueng tuh ya.
0: Aige, Bu Sinta, Bu Napi gak teriki.
3: Bece.
0: Ya, yes, tu kareng lantar bece.
3: Oh, dadas nak ingin mengatrong ni.
0: Dadas, Bu Sinta.
3: Bawa menilai lagu senaji memegatrong kan.
0: Dah nak siki-siki kang.
3: Ya, dia mengatrong kan bapang manci, nyamat-nyamatin simpal
0: ni. Ya, ingat sambat Mahindira.
3: Nggih Mbah Indira pangtung kali.
0: Nah.
3: Kita beto lode kali asih pangtung kali mesti
0: nggih.
3: Lode kali asih.
0: Bu Sinta niki wonten salam dari tante Jerman niki.
3: Nggih jero Jerman pangtung kali Mas. Tong lunas utang de.
0: Nggih Bu Sinta.
3: Mau kirim salam Mas Mumun nggih.
0: Nggih dursan-dursan.
3: Nggih wonten niki yang uban yang penate sarang yang dagang bubuh Bu Yasmin Bu Yati. Kak Rai Legian sama Niko Malih Kak Enggangi. Ibu Yang Suhatini, Ibu EKBB. Wenten Dewan Yang Kirana, Dewan Yang Kesawa, Wenten Gusti Biang Murni. Ini Ikan, ini Agus. Udah Agus Iman Bonyol, kalernya. Wenten Kak Sira Malinti, Jero Mangku, Sudani. Wenten Kak Eka Plago, salam Kak Eka Mamba, Pak Eka Mamba nge. Bogi Rahayu, wenten Bu Lodro sarang bapaknya berjanji Bu Ngomol terus juga Bu Lodro.
0: Makan tentain
3: kan melihat tuh karena kena ngambil dan bunga.
0: Ngambil bunga kan sibuk kalah bunga nih Bu Lodro.
3: Cuman bapak pekang pilihan tipes tuh.
0: Iya, ntar ampun Bu Sinta.
3: Sementara Bu Lodro, Bu Mada Galuh kan. Bu Mada Galuh. Dia bintang Mbah tu Nini, Nini Suade, Jero Kukuh Taler, Ibu Janura, Nini Santa, Odah Desya, Lu Sekar juga, Siro Malenki, Nini Dania ampun mau nge.
0: Nini
3: Dania yang peka nge nge. Nge semua-semuanya ampun Siro mempeka
0: menge-menge-menge yang... Bu Sinta. Niki ya. Wenten salam saking Gung Biang Sri Kekeran.
3: Nggih Gung Biang Sri Kekeran santi. Sarang kula kan mandir kareng tabanan to. Ampun kayaknya semua nggih. Nggih. Ane ane durung kone iki apa sakje karjo nggih durung sane nggih.
0: Durung.
3: Nggih ya pakde karjo talan nggih. Bu Pera. Ini Ayuna. Malih siki niko Mailin santi. Ya, cuma semuanya pun ye. Ya, semua dia duta bagus.
0: Ye, Bu Sinta cantik.
3: Puput antuk Bramo cantik. Ye. Om cantik.
0: Ye, Om Santi. Oh. Suksema Bu Sinta sampun nyarangin dia duta. Niki wenten Pak Tut Mancung saking kapal niki Pak Tut Mancung tiang sane ganteng niki nyolek niki kasian deh de duta sami aja ngenda. Ege Pak Tut ngenda jawabnya. Tapi kaya sibak bongol niki kuping Pak Tut. Oke, semua Pak Tut, Rahayu Pak Tut, sampai nyarang ini duta. Enggak ngerai dua ning sampun galah niki deduta puputang niki acara ngelila ulang. Sesemua akan ngerai sana sampun colak-colek taler nyarangin deduta niki deduta tutup niki acara ngelila ulangun malu bos deduta pacang wali niki nyarangin akan ngerai ring acara suara budaya Nusantara. Akan ngerai tetap satu hari yang 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Akademi Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional, Profesor Dr. Ide Bagus Rake Suardana, menegaskan kebijakan pemerintah yang mengalihkan sebagian besar pagu dana desa tahun 2026 untuk mendukung program prioritas nasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dikatakan pemangkasan dana desa sekitar 40 triliun rupiah tersebut dari total pagu sekitar 60,6 triliun rupiah tersebut bukan sekedar persoalan pengurangan anggaran, tetapi adanya pergeseran substansial dalam arah pembangunan pedesaan di Indonesia. Menurut Profesor Rake Suardana, langkah pemangkasan yang dialihkan atau disesuaikan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas gerai, gudang, serta penyertaan modal koperasi merah putih tersebut berpotensi mengubah pilar pembangunan desa dari sistem pemberdayaan berbasis kebutuhan warga menjadi beban pembiayaan terpusat. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
1: Pagi juga, Bu Fitri. Iya nih, tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
0: Siap, Bu Agung. Insya Allah, nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
2: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai, dan saling menjaga.

Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

Muali nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali niki rekan rai kecunduk serang gede duta ring acara Suara Budaya Nusantara. Sana makin gede duta pacang icenin informasi inde budaya lan tradisi sane wenten ring Bali. Dorongnya ada duta ngaturan informasi Niki Yasiki Tembang ngaturan duta saking Agung Rake. Judulnya nih Ngiping Nganten. Akan rai ngiring biar sayang sarang-sarang.

Agang Rai, Kandung Sarangin Perempat, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Agang Rai, ring acara Suara Budaya Nusantara Senemangkin, Deduta Bajang, menyajikan informasi niki terkait budaya, nih, budaya Senewenten ring Bali. Agang Rai, pasti sampun sang sami niki uning dengan budaya medana punya nggih.

ini mabawasan indik Pulau Dewata utawi Bali puniki mula je nenten habis-habisnya nggih tradisi dan juga budaya yang kita miliki di Bali puniki. Sane mungkin Deduta niki membahas budaya, salah satu budaya yang luhur nenten nggih yang bernama Danepunia. Nah, kalian rai, Danepunia niki berasal dari dua kata. Nah, dalam bahasa Sanskerta, yang pertama yaitu dana, yaitu yang berarti pemberian gitu, atau sedekah. Punia yang berarti kebajikan, baik dan juga suci. Nah, kalian rai, secara harfiah dana punia niki dapat diartikan sebagai pemberian atau sumbangan suci yang dilandasi secara tulus ikhlas tanpa pamrih, bersumber dari sebagian rezeki yang kita miliki untuk membantu sesama, mendukung kegiatan keagamaan atau merawat tempat suci dalam ajaran agama Hindu. Kemudian bentuk dana punia sendiri nike tidak selalu nih, tidak selalu bentuknya nike berupa materi atau uang.

materi atau harta yang sering disebut sebagai arta dana. Ada juga Niki Widya Dana yang berupa sumbangan atau berbagi ilmu pengetahuan. Ada juga Niki yang bernama Dharma Dana yang merupakan sumbangan Niki atau memberikan budi perti atau petunjuk hidup yang baik. Dan juga Niki Wenten Mahati Dana yang berupa contohnya Niki mendonorkan darah atau organ tubuh demi kepentingan kemanusiaan. Intinya akan meraih dana punya Niki merupakan apapun pemberian atau persembahan yang berbentuk tulus ikhlas dan juga kamu berikan sebagai bentuk kebaikan gitu nggih. Semua Niki pastinya termasuk ke dalam dana punya. Ya, Rai masandakan dumun malai bos deduta pacang muali Niki nyarangin raka dan Rai tetap setia info 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Kakak dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga widu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz akan meraih kantung sarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan meraih Mwali Niki membahas terkait dengan budaya Medana Punia. Akan meraih Niki jika ditarik Niki sejarahnya dan sejarah Medana Punia Puniki sudah ada nggih. Niki dituliskan melalui kitab suci nggih dan kesusastraan Hindu nggih seperti dalam Manawa Dharma Sastra dan juga Parasara Dharma Sastra. Akan kai praktik Medana Punia atau Berdema Niki memiliki akar sejarah spiritual yang sangat kuat dan juga panjang. Nah, dalam ajaran agama Hindu, perjalanan zaman perjalanan Medana Punia Niki, tradisi Medana Punia Niki dibagi menjadi 4 era. Yang pertama di zaman Satya Yuga, Medana Punianya Niki dilakukan dengan cara bertapa. Di zaman Treta Yuga, melalui Dana Punia Niki dilakukan melalui membagikan jenana atau pengetahuan suci. Dan di zaman Dwapara Yuga Niki Medana Punia Niki dilakukan melalui upacara yatnya yaitu korban suci. Sedangkan untuk zaman sekarang di zaman Kali Yuga Medana Punia Niki menjadi salah satu jalan untuk mencapai dharma Makanya tradisi Medana Punia Niki diwariskan turun-temurun untuk umat Hindu ya terutama yang ada di Bali karena sudah melalui banyak era kenten. Dan Medana Punia Puniki akan raih ternyata tentu saja kenten tentu saja masih tetap relevan terutama di zaman modern seperti sekarang. Nah, akan meraih fungsi dan filosofi Medana Punia Puniki sendiri. Sangat erat ikatannya dengan konsep Tatwam Asi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Serta dekat Niki dengan konsep Wasudaiwa Kutumbakan. Kita semua bersaudara. Nah, filosofi Medana Punia Niki sangat dalam ya kan Rai. Kalau misal saudara kita Niki sedang kesusahan atau sakit atau kekurangan pada hakikatnya kita pun harus membantu kita Niki karena kita secara tidak langsung Niki merasakan sebagian dari penderitaan tersebut walaupun hanya melihat atau mendengar berita dari saudara kita tersebut Niki. Nah, karena ada pun fungsi dari Medana Punia Puniki yang pertama yaitu meningkatkan serada dan juga bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu membangun kepedulian sosial serta merupakan salah satu jalan untuk pemerataan keadilan ekonomi agar tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dan juga yang miskin. Dan yang terakhir, fungsi Medana Punia Puniki adalah untuk melatih keikhlasan. Di mana kita yang melakukan Medana Punia Puniki dilatih untuk menghilangkan sifat egois dan keterikatan berlebihan pada harta benda duniawi. Angih Kang Rai, Mas Andakan Dumun, melibas di Utara Pacang Wali Niki membahas terkait dengan Medana Punia Puniki.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak. Sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Akan lagi kantong serangin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan lagi wali bawasan indi Medana Punia. Seperti yang kita tahu kan Rai Medana Punia ni ke biasanya dilakukan ring pura utawi tempat suci ye. Biasanya ni ke dilakukan pada saat puja wali atau piodalan serta saat pembangunan infrastruktur pura. Selain itu, akan Rai Medana Punia juga bisa dilakukan ring lembaga sosial utawi yayasan kemanusiaan. Dan bisa juga Niki, Medana Punia Niki bisa dilakukan kepada sesama yang tertimpa musibah. Seperti contohnya yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, akan Rai Niki yang ingin membantu bisa langsung kenten untuk Medana Punia atau memberikan sumbangan wenten Niki ring rekening Bali membantu kenten akan Rai. Dana Punia Puniki bukan sekedar memberi tetapi tentang bagaimana kita merawat kemanusiaan dan juga menanam karma baik. Mau berapapun yang kita berikan atau apapun yang kita berikan, selagi didasari ketulusan, pasti akan berbuah kebaikan. Itulah tadi informasi yang bisa Duta sampaikan. Gering Rahina Mangkin. Nonton terasa Niki kalau Duta sampun telah Niki. Duta sampun nyarangin akan Rai Niki ngawet jam dasa kantos jam 2 lebih 51 witang. Rai melebos akan Rai pacang kesarangin Niki sarang sawitan titiang gongge sintiang Rai dedutan nunas gang pengampuran Niki duaning selami bertugas medue kekirangan utawi keiwangan sanetan manut ring arse semeton sarang sami puputan deduta antuk para mesanti om santi santi santi om.

terminer.

Selamat siang menjelang sore hari, Raka Dentrai, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas, Profesor Dr. Ida Bagus Raka Suwardana mengatakan, meskipun digitalisasi mulai memberikan dampak terhadap perkembangan UMKM di Bali, namun pemanfaatannya belum merata dan sebagian masih sebatas penggunaan media sosial serta marketplace. Menurutnya penguatan digitalisasi perlu diarahkan tidak hanya pada penggunaan platform digital, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pengelolaan usaha, termasuk pengelolaan keuangan, manajemen usaha, regenerasi pelaku UMKM, serta pendampingan agar digitalisasi benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan usaha. Profesor Raka Suwardana menambahkan, UMKM memiliki peran penting dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat melalui usaha mikro seperti perdagangan makanan dan kebutuhan sehari-hari, sehingga digitalisasi perlu terus didorong bersamaan dengan penguatan kemampuan manajemen dan pengelolaan keuangan agar berkembang secara berkelanjutan. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut, dangdut adalah kita.

Dan Pasar kembali menyapa ruang dengar Anda di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz, Perempat RRI Dan Pasar, Suara Budaya Bali. Gongga Cynthia yang hadir temani ruang dengar Anda di edisi hari Sabtu 22 Agustus 2026 di pukul 3 sore hingga nanti tuntas di pukul 8 malam nanti di waktu Indonesia Tengah. Rekan-rekan Rai, bagaimana kabar Anda? Tentunya selalu sehat, berbahagia. Yang sudah ikut bergabung juga di line telepon, Gongga ucapkan selamat sudah berhasil gitu ya. Yang belum berhasil tenang saja, karena Gongga sini akan menyapa ruang dengar Anda kembali di pesawat telepon 0361-223361, di WhatsApp 4 0878-9882-2420, dan juga melalui Facebook Program Budaya RRI Denpasar, karena akan Gongga ajak untuk request lagu dangdut dan bersalam-salam di sore hari ini. Jadi mari kita sempatkan waktu dulu untuk menghibur diri, rekan Rai, di acara Lingsir Sanje, Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk acara Pro Dangdut, bisa sekali untuk Anda request dan juga salam-salam, karena waktunya 2 jam ya, rekan Rai. Dan setelah pukul 5 sore nanti, di tuntasnya acara Pro Dangdut, dari pukul 5 hingga 7 malam nanti, kembali menyapa ruang dengar Anda di acara Lingsir Sanje, informasi dan juga lagu-lagu Bali. Dan kita jeda sejenak, renungan Puja Trisadia pastinya di pukul 6 sore nanti di waktu Indonesia Tengah, bagi umat Hindu Sudharma yang berada di seluruh wilayah Bali. Dari pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah, Gongga sini akan nanti kumandangkan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dari pukul 7 malam ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki, Gongga akan kembali menyapa ruang dengar Anda bersama Atu Kakang ya, Rakedan Rai. Atu Kakang Wiryanate utawi atau Tuhaji Wiryanate bersama Gongka Palguna ya, seperti biasa di acara Tembang Warga sampai pukul 9 malam ya, tapi Gongnya akan menemani Anda sampai pukul 8 malam saja dan nanti akan dilanjutkan kembali oleh penyiar selanjutnya. Oke, karena rekan Rai sudah tahu ya apa saja acara yang akan Gongga hadirkan ke tengah ruang dengar Anda, dan tak lupa ada Berita Berbahasa Indonesia di pukul 3 sore tadi, di pukul 4 sore nanti, dan di pukul 5 sore. Oke, kalau begitu Gongga akan memberikan kesempatan untuk Anda bersiap-siap diri, mungkin yang habis pulsanya bisa beli pulsa dulu ya rekan Rai, dan sediakan dulu ya rekan Rai pulsa Anda untuk juga mencari tempat yang terbaik pokoknya ya rekan Rai, untuk kita request lagu dan salam-salam agar sinyal Anda mendukung juga. Dan yang belum kesempatan tadi untuk bergabung on air ya bersama Perempat RRI Denpasar, tidak usah khawatir, karena sampai pukul 5 sore Gongga akan menyapa-nyapa ruang dengar Anda. Jadi untuk pembuka di acara Pro Dangdut kali ini, Gongga akan persembahkan satu lagu dulu dari Yuliatin, Pusara Ayah.

Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Hyang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Baik, selamat siang jelang sore hari Reka Dendrai. Hai hai hai. Kembali menyapa ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Dan tentunya satu buah lagu sudah Gongge hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Ada Yuliatin Pusara Ayah yang mengingat sosok sang ayah tercinta. Reka Dendrai, begitu perjuangannya ya. Tidak ada yang bisa menggantikan sosok ayah ya, jadi sayangi ayah Anda ya Raka Dendrai. Dan tentunya sayangi juga ibu Anda Raka Dendrai, apalagi ya mengingat ya perjuangan-perjuangan seorang ayah ibu sama nih seperti perjuangan pahlawan di bulan kemerdekaan. Jadi hargai sosok yang masih ada ya. Dan tentunya hargai nih sore hari ini tentunya ya, karena Gongge akan menyapa kembali ruang dengar Anda seperti biasa di pesawat telepon 0361 223361. Gongge akan hargai Reka Dendrai dengan cara akan colak-colek di line telepon. Begitulah untuk cara menghargai yang sudah membeli pulsa atau yang sudah membeli kota ya Reka Dendrai, agar bisa bergabung di WhatsApp Pro 4 seperti Ibu Wen Swartini dari daerah Sedang. Terima kasih banyak, nanti Gongge akan bacakan satu persatu untuk salam-salamnya ya Bu Ayan ya. Sekarang Gongge akan fokus dulu ke line telepon yang ingin request lagu dan juga bersalam-salam. Silakan di pesawat telepon 0361 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore dari daerah Kapal.
1: Iya.
0: Ada
1: ini sama Gongge ya?
0: Iya betul, sama Gongge Sintia. Pak Ian Narbo di sana?
1: Iya.
0: Oh betul sekali. Tumben Pak Ian sore-sore sama Gongge bentar ya Pak Ian.
1: Iya, ini mumpung bisa naik, ini susah sekali naiknya ya.
0: Oh duh. Oke deh kalau iya. Begitu apa kabar Pak Ian sore hari?
1: Ya sehat-sehatin saja dia. Ini agak meriang nih, batuk-batuk ya.
0: Aduh, kenapa ya semua akhir-akhir ini meriang ya? Kemarin ya. Juga sempat Gongge dapat narasumber juga agak apa sakit tenggorokan gitu ya, meriang
1: itu dah,
0: ya.
1: Tenggorokannya rasanya agak gatal deh ya.
0: Oke deh, ya. Yang penting tidak usah dipikirkan Pak Ian ya. Kita happy-happy ya, dulu
1: ini,
0: sore hari
1: maaf,
0: ini.
1: Maaf nih, masih di kantor nih proyeknya. Masih bersihin gudang nih.
0: Oh ya. Proyek gede Pak Ian.
1: Ya ini ada perbaikan gudang nih.
0: Oh perbaikan gudang. Oke ya. Lah kalau begitu biar gak milo-milo sore hari, mau lagu dangdut yang up dikit Pak Ian? Mau lagu yang
1: ya,
0: mana?
1: Ya yang agak energi lah. Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Goyang dombret itu ada ya?
0: Goyang dombret.
1: Iya.
0: Yang itu ya?
1: Ya, itulah.
0: Oke, ya, Gongge carikan ya. Dulu ya Pak Ian ya. Dari Vita ya. Alfia sudah siap.
1: Salam-salam dikit nih. Ada Bu Marnya, Pak Marnyidah ya. Ada Kak Ciatop, Pak Padas, Gurun Pendi, Jelomangku Sudani juga. Naik-naik. Ada ini siapa ya? Bu Mang Buduk mungkin ya. Ada juga... Ini Ita, Bu Eka Angka. Oh, ini Itanya nyolek, Gongge.
0: Terima kasih, nih Ita.
1: Ya, ini Ita sama Bu Eka Angka. Ada siapa lagi nih? Mah Egi, Mah Tuindi. Ada Gombiang Sri. Ada Kak Dau, Kak Sustase, Kak Kede-Kede. Ini Ayuna, Mbah Indira. Bu Pera naik, Bu Pera. Ada juga nih Bu EKBB, Bu Jerman, Kak Tiara, ada Tugas Bawor, Wiskin, ada Pak Eka Plage, Pak Kak Eka Mambal ya, Bu Swastini, ada Bu Sinta juga, Gek Mas, ada Dewa Biang Kirana, Ninik Janura, Jero Susi, Bu Maharani, Pekak Daniel sama Oda. Ada juga ini Bu Noni, Bu Eka Sempidi, Bu Putu Keboiwe, Kedia Sinar Suci, Gombiang Yoga, Ajik Duamia, Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading ya, Gongkak Tipat juga, Kak Angga, Pak De Polos Jaya, Pak De Gunawan, Patut Mudayo, Patut Wirke, Jelumangku Nyumanasi, Niang Tuseri juga ya.
0: Oke Pak E.
1: Oh ini Bu Lode Kardiasi. Naik-naik ya.
0: Oh, Mokde, terima kasih Mokde, ditunggu.
1: Ya, Mokde Sekar Tatung juga nih, Bu Dinda Kuum, buat jodoh kelihatan selundeng. Patut mancung naik patut. Ya, manik kapal bu endang juga. Ya, pokoknya semuanya lah.
0: Oke, Pak ya. Ya,
1: mau melin ketinggalan ya.
0: Iya, tuntaskan dulu proyek gedenya ya, Pak ya.
1: Pokoknya semuanya dibungkus ya. Longga, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali juga ya, Pak Ian. Kita sama-sama bertugas, jadi sama-sama semangat. Goyang dompetnya ditunggu, Pak Ian ya. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Selamat sore, Goyang cantik.
0: Selamat sore. Mungkin audio monitor di radio bisa dikecilkan sedikit.
2: Kalau iya. Dikecilkan, jangan ada digedein.
0: Kecilkan sedikit mungkin?
2: Sudah, kecil tuh.
0: Oh, sudah. Dari Mengwi kah ini?
2: Dari Penate.
0: Oh, dari Penate dengan?
2: Dengan Bu Sinta.
0: Oh, dari dari Penate Bu Sinta. Gimana kabar Ibu?
2: Baik, Gonggek gimana? Gonggek cantik.
0: Semakin sehat, semakin cantik. Iya, karena cewek Bu Sinta maklumilah ya. Berikan aku bahagia.
2: Ya, Gonggek kan memang cantik.
0: Aduh, Ibu lebih cantik Ibu. Gimana keluarga di daerah Penate Ibu, sehat semua ya?

0: Ya, kirim salam sama Bu yang Swartini, ada Bu, ada Agung, ada Duan yang Kirana, Duan yang Kesawa, Gusti yang Murni juga, Nini Itani Agus, udah Agus Iman Bonyol, Kak Angga Kai, Pandeci juga. Tadi Pak Yan Narbonnya tadi lupa ngulingnya, sekarang mang 1000 Pak Yan. Ya, Karbo sama Pujaknya ya. Terus ada Juru Mangku Sidani, ada Pak Diporos Jaya, Pak Cut Mancung juga, ada Pak Eka, Kak Eka Plaga, Pak Eka Mambal, Bu Lodro sama bapaknya Luh Galuh ya. Begitu ke Boliwa, Pak Dekarjo, Mak Indira, udah Desya, Nini Santa, Nini Romi juga, Nini Dania, sama Luh Sekar Katung ya.
1: Ada Jadi, salam dari Pak Tut Mancung, Ibu.
0: Ya, Pak Tut Mancungnya masih dia awet muda sekali itu loh.
1: Awet muda, terus hidungnya semakin mancung.
0: Ya, hidungnya semakin mancung, semakin bagus ya sekarang. Ada Luh Abi Aceh, Bu Janura juga, Nini Ayuna, Gong Yang Seri, Kekeran sama Pak Man Pandu ya. Mailin juga cantik sama Mbak Ibu Juru Galuh, Juru Kukuh juga ya. Cuma semuanya ya Gong Gek.
1: Oke Ibu.
0: Semoga sehat semua. Salam sehat selalu. Dadah bye-bye.
1: Nih Mas Limputan Gong Gek ya, padahal sudah makan siang nih. Ibu Sinta semoga sudah makan siang ya. Bersemangat sore hari ini beraktivitas di daerah Penati. Oke, sesuai janji Gongnya, Gongnya akan bacakan dulu satu persatu salam-salam dari pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4. Pak Tut Mancung nanti Gongnya akan sapa kembali di line telepon ya untuk request lagu. Jadi Gongnya sudah cukupkan dulu di sesi pertama kali ini ya. Gongnya akan sapa-sapa di WhatsApp Pro 4, ada Bu Ayan Swartini yang di daerah sedang sudah bergabung ikutan bergoyang sore hari ini. Nitip salam atu untuk Nini Dania bersama kakek, ada juga Mbak Indira, Niita, Bu Sinta, Cinta, Pak Ian Narbe, Kak Angku Sudani, Mbah Tunindi, Pak Tut Murdaya, dan Ibu Eka Bebe ya. Ada Rohman juga dari daerah Surakarta. Halo, salam kenal juga Rohman. Salam sehat dari RRI Denpasar untuk Rohman. Monitor Anyar nih ya. Oke, salam kenal ya dari daerah Surakarta, Jawa Tengah. Semoga gue gak bisa jalan-jalan deh ke daerah Jawa Tengah ya. Oke, ada juga Atu Kakek Dewa Karena Wijaya. Terima kasih banyak Atu Kakek Om Swastiastu. Terima kasih sudah monitor Gongge. Nih Dania juga sepertinya di Ngelelu Ulangun ini sudah ikutan ya nih ya. Semoga juga berhasil di acara Perudangut kali ini. Kalau begitu istirahat dulu Raka dan Rek, karena sudah dua penelpon juga yang bergabung dan dua lagu sudah Gongge siapkan. Tetap di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Masih dari kawasan Newark 70 Denpasar, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, menemani ruang dengar Anda kembali bersama Gongga Cynthia. Jatuh bangun dari Maggie Set, Raka dan Tre mengakhiri sesi pertama di acara Perudangdut kali ini. Di sesi kedua, Raka dan Tre kembali Gongga akan menyapa ruang dengar Anda di pesawat telepon 0361-223361. Tapi sebelum Gongga akan menyapa di line telepon, kita bahas atau kulik sedikit tentang lagu Jatuh Bangun yang dipopulerkan oleh Maggie Z. Siapa sih yang tidak tahu Maggie Z ya, Raka dan Rai? Jadi menceritakan tentang perjuangan seseorang yang dimana dalam mencintai kekasihnya yang tidak pernah menghargai pengorbanan ya. Apakah Bu Sinta yang request lagu Jatuh Bangun mengalami hal serupa? Atau justru Jatuh Bangun pengorbanan seorang ibu mencari rejeki untuk sang anak? Atau ada hal yang lainnya Bu Sinta? Karena menggambarkan kepedihan hati nih ya Bu Sinta ya, dari lagu Jatuh Bangun jadi tuntunan cinta yang tidak masuk akal, serta keputusan untuk menyerah karena lelah disakiti terus menerus. Ya semoga deh ya untuk para perempuan di sana selalu beruntung ya. Tidak hanya perempuan ya, lelaki pun juga ya, Raka dan Tra selalu beruntung mendapatkan sosok kekasih yang diidam-idamkan, saling mencintai Raka dan Rai, dan tentunya berbanding terbalik dengan lagu Jatuh Bangun, jadi saling menghargai pengorbanan satu sama yang lain. Bukan begitu Beli Duta? Betul Beli Duta ya. Oke, kalau begitu Raka dan Rai pastinya betul ya apa yang disampaikan dari informasi ini. Semoga juga mewakili perasaan Raka dan Rai yang mungkin ya sama seperti lagu Jatuh Bangun dari Maggie Z. Kalau begitu gue akan sapa kembali di line telepon 0361-223361. Sudah gue gak buka, Raka dan Rai masih lagi 15 menit ya kurang lebih untuk request lagu dangdut dan juga bersalam-salam. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Bro Dandut. Dandut adalah kita, Gongga Cynthia.
0: Selamat sore, Nik Dania dari daerah Sanur.
1: Iya.
0: Gimana kabar, Nini?
1: Baik-baik saja, Gongga. Gongga gimana?
0: Semakin baik, luar biasa. Pekat, gimana, Nik?
1: Ada, sini di warung, Gongga, duduk.
0: Boleh dong, disapa sedikit.
1: Ini, tapi apa yang ini yang masuk, ini yang on air.
0: Oh, gitu. Tapi kalau tadi sepertinya Nik Dania yang berhasil ya?
1: Ya, ini kaki ada mau.
0: Oh, alah, baiklah. Salam ya untuk Pekak Dania nih ya.
1: Iya, ada sini juga. Lagu dulu biar sama semangat kok enggak ya.
0: Boleh, lagu apa nih?
1: Apa lagunya, semua tahu itu dari Caca, siapa, Andila gitu ya?
0: Caca Handika.
1: Oh, Caca Andika gitu ya.
0: Semua tahu nih ya.
1: Iya.
0: Oke, sudah siap. Ada salam-salam nih, silakan bersalam-salam.
1: Salam-salam dulu ada Pak Yanago ya, tadi udah naik ya. Siapa lagi, Bu Sinta tadi itu ya, Gongga ya?
0: Iya, betul Bu Sinta nih.
1: Sinta, ada Mahindira juga, Anik Kapal, ada Pendepi, Nini Santa juga, ada Budek Kembang Mete, ada Gemas Sayangan, ada Nini Mika ya, ada Bliken Aro, Bu Eka Batu Bulan, ada Oda Desa, ada Mbak Sumini juga, Pak Suyase, Atut Mancung, ada Bu Ana juga, ada siapa lagi, Mbak Kiara ya, Bu Lodro, Bu Putu Kebo Iwo, ada Bu Lodro, ada Guniang Yoga, Nini Ayuna juga, ada siapa, Guniang Kirana ya, Nini Tuade juga, ada Dawini juga, siapa lagi ya, Bu Ayu Tuban ya, ada Bu Jero Cinago juga, Pak Mansanu, Pak Eka Plago juga, ada siapa lagi, Pesak Pedas, ada Yoga Saputra juga, ada Mok Melin ya, ada Beli Rois Kane juga, ya sisanya bungkus aja di satu ya Gongga ya.
0: Oke Nini, terima kasih.
1: Ya buat Gongga, selamat tugas sampai tuntas. Makasih, dadah bye-bye.
0: Laksanakan Nini, pokoknya sampai tuntas. Jadi Raka dan Tre harus ya membersamai Gongga sampai pukul 8 malam nanti. Kembali menyapa ruang dengar Anda, masih lagi satu penelpon Gongga akan menyapa. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore dari daerah.
2: Ya, Gongga.
0: Dengan siapa?
2: Sempidi Gongga.
0: Sempidi.
2: Iya.
0: Bu Eka kah? Sepertinya Bu Eka ada ngirim WhatsApp ini ya. Saya enggak bisa naik gongge di mana-mana, enggak bisa. Aduh, terlalu keras deh.
2: Kapan tuh enggak bisa naik gongge?
0: Aduh, ini kalimat terakhir gongge sepertinya enggak bisa baca ya. Itu terlalu keras ya.
2: Enggak apa-apa, memang beneran bantung diriku.
0: Aduh, no. Tidak. Janganlah keras-keras sama diri sendiri, Bu Eka.
2: Apa kabar, Gongge?
0: Sehat, Ibu. Apa kabar, Ibu?
2: Astungkara, sehat juga.
0: Astungkara. Cuaca gimana?
2: Cuaca cetar. Panas membara.
0: Sama nih, di Ayam Uruk panas membara. Gimana, Bu Eka? Request lagu dangdut ada?
2: Siapa tuh yang ikutan? Bentar, itu jangkriknya jauh.
0: Oh ala, ya mungkin nanti ya jangkriknya diambil ya Bu Eka ya.
2: Oleh itu terima kasih aja yang nyoleh. Sama Sidani kayaknya. Lagunya dari Papa Mansur yang sedih itu ada gak?
0: Yang Mansur yang sedih berarti melo nih ya?
2: Iya, yang melo.
0: Judulnya?
2: Sedih.
0: Oh, judulnya sedih toh. Oh ya. Sebentar, ada gak kira-kira nih ya? Oh Irfan Mansur sudah siap.
2: Iya boleh.
0: Ada salam-salam lagi lanjutannya ini, Ibu?
2: Oh Bu Mang Budo. Bu Mang Budo. Iya selamat sore Bu Mang Budo. Ada Bu Yoga yang di Marga Tabanan. Lanjut. Salam-salam dulu, Gek. Yang barusan baru turun siapa, Gek?
0: Baru turun ada Nini Dania.
2: Oh, Nini Dania. Selamat sore. Ada Bu Badung Uban, Bu Eka Bebe. Ada Pak Yanarbo tadi yang sudah naik ya. Pak Cuk Mancum. Nini Ita. Ini Mahindira. Tante Jerman. Tadi juga dapat ya masuk tumben. Ada Bu Jerokisi. Ini anunya yang dari kapal ini. Pemain bondres yang dari kapal ini Gongge.
0: Siapa tuh?
2: Pak Tut Mancung.
0: Oh, Pak Tut Mancung. Oh iya, pengalaman beliau pernah ya waktu itu ya. Benar-benar ya. Benar. Baru Gongge ingat dengan cerita beliau. Oke, lanjut
2: ya,
0: Ibu.
2: Kemarin kayaknya dapat datang ke Rumpat ya.
0: Iya, benar. Berapa? Dua hari yang lalu, sepertinya apa tiga hari yang lalu ya?
2: Iya. Saya juga semoga dapat hadir nih. Semoga bisa hadir nanti.
0: Semoga tanggal 3 September gue gak tunggu kehadiran Ibu Eka Sempidi ya.
2: Iya, biar bisa ketemu. Buat semua-semua aja deh, Gungge.
0: Oke, baik.
2: Iya. Buat Gungge ntar pulangnya hati-hati nge.
0: Pasti ya,
2: di jalan. Makasih Gungge.
0: Terima kasih Ibu. Berada bye-bye. Terima kasih banyak Ibu di pukul 3 hingga 4 sore. Sudah tuntas dulu Gongge menyapa ruang dengar Anda di line telepon ya. Daripada Gongge kepotong nih lagunya, langsung saja Gongge akan hadirkan dua lagu untuk ruang dengar Anda dari Caca Handika dan juga Irfan Mansur.

Selamat sore Raka dan Rai, pelaku UMKM Ngakan Weda mengatakan sinergi antara koperasi dan UMKM perlu dibangun melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan sekaligus berperan dalam menghimpun dan mengonsolidasikan produk UMKM sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat baik di pasar lokal maupun dalam jaringan pemasaran yang lebih luas. Ditegaskan UMKM tidak cukup hanya diberikan modal karena pendampingan dalam mengelola usaha, meningkatkan kualitas produk dan memasarkannya berperan penting sehingga manfaat dari peran koperasi Merah Putih akan lebih besar bagi masyarakat desa. Ngakan Weda menambahkan, penguatan koperasi dan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal sehingga produk yang dihasilkan masyarakat dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan desa dengan dukungan kelembagaan, jaringan distribusi dan promosi yang terintegrasi. Raka dan Rai, demikian Gak Terbali di sore hari ini bersama Gonggak Cynthia dan sampai jumpa.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Selamat sore rekan Denrai, kembali hadir temani ruang dengar Anda di Pro4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Bersama Gongga Cynthia masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu Nusantara dan satu lagu Dangdut, itu artinya membuka kembali acara Pro Dangdut sore hari ini. Langsung saja Gongga akan sapa-sapa Anda yang telinganya sudah geli-geli karena sudah pemanasan tapi belum sempat on air. Langsung saja ya, kita sambut ini dia. Kita sapa, ini dia, ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut dan ada kita.
0: Halo, selamat sore Bligus Bawa. Apa kabar Bligus?
1: Tongkara baik, Gongga gimana?
0: Semakin baik, Kas Tongkara. Cuaca dulu Bligus?
1: Mendung, hayam buruk gimana?
0: Oh, hayam buruk sama nih, mendung ternyata ya. Bligus berarti di daerah Renon ya?
1: Iya.
0: Oh, ya kita masih selangit ya Bligus ya. Oke deh, kalau begitu kita hilangkan dulu deh cuaca mendung hari ini dengan lagu dangdut. Boleh deh, Bligus silakan.
1: Ridho Roma menunggu aja ya.
0: Menunggu Ridho Roma. Oke, sudah siap Bligus.
1: Oke, buat kirim salam bawa saya.
0: Mm-mm.
1: Buat Gongga Cynthia anak muda Gensi penuh semangat tugas.
0: Terima kasih.
1: Iya, dan juga Tongkara job MC lancar.
0: Astongkara, dududu. Doa juga terbaik untuk Bligus bahwa kerjaannya lancar, Bligus ya rezeki dilancarkan juga.
1: Astongkara ya, terutama nih doanya Bung.
0: Astongkara, lanjut Bligus.
1: Oke, terima. Dan juga Mas Tugas dan tak kurangnya hati-hati ya.
0: Siap laksanakan.
1: Oke. Baik, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Bligus. Ditunggu ya lagu dari Ridho Roma, menunggu. Di belakang Bligus bawa kembali Gongga akan sapa 0361-223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Cynthia ku cantik.
0: Selamat sore Mbak Indira ku cantik yang paling manis di daerah Kerambitan.
2: Iya.
0: Gimana kabar Mbak Indira?
2: Banyak sehat, cuaca mengizinkan bersahabat.
0: Di sana bersahabat, di sini tak bersahabat.
2: Wah, jangan-jangan yang di sini nanti tak upin ke sana ya biar.
0: Jangan. Boleh kan bersahabat ya di sana ya. Boleh. Boleh. Tapi kalau misalkan cuaca mendung tak isi hujan ya enggak masalah, tes dadinya ya main di raya. Bidadinya.
2: Yang penting tidak turun airnya kan gitu ya.
0: Oke deh Mbak, langsung aja kalau gitu lagu dangdutnya Mbak.
2: Dari tadi ngintip-ngintipin untung Bagus Bawo yang gini ya, yang ngedetin itu. Terima kasih Bagus Bawo.
0: Bligus Bawo.
2: Bligus Bawo ya, padahal dulu sering saling calling, entah apa penyebabnya lama tak nguling-nguling.
0: Kepleset soalnya gak isi Bligus Bawo, jadinya Bagus Bawo dari ingat.
2: Ya, Bligus Bawo itu betulan dari dulu saling calling gitu. Ya sekarang, biar sekarang saling calling juga lagi naiknya ya, ya. Biar kenal, yang penting calling-calling gitu.
0: Ya tanggal 3 kan pasti kesini Mbak Indira nih sama Bligus Bawa Astongkara ya, bisa bertemu.
2: Ya Astongkara ya.
0: Mbak mau, Mbak ini ada salam dari Patut Mancung daerah Kapal Mbak.
2: Ya, tanyain dulu Gek, masih gak cungohnya itu Mancung ya?
0: Masih, orang baru beberapa hari yang lalu nih ketemu sama Patut Mancung di RRI. Ya, masih Mancung, masih aman.
2: Ya pelit dia gak mau Mbak dikedetin waktu itu.
0: Oh, alah.
2: Gak mau dia ngedetin sehingga Mbak gak bisa jadinya ikut beranu itu megending gitu loh.
0: Oh, dapetnya jam berapa kira-kira Patut Mancung megending tuh ya?
2: Dagang gantalnya itu jam 10 ke dia.
0: Oh iya, jam 10 sampai jam 12 ya.
2: Jam 12 itu okay udah deh. mau nyolek enggak kenal nomornya, Ge. Terpaksa ya, mudah-mudahan Pak Cucungnya ngangkat ini Mbah Indiranya gitu. Akhirnya enggak diangkat juga.
0: Enggak diangkat, mungkin Pak Tut enggak ngeh sama teleponnya enggak.
2: Iya. Kadang kita tidak Nggak minta nomornya gitu.
0: Oh alah ya. Ini request lagu dangdut dulu Mbak Gongga sudah siap nih untuk mencari lagu dangdut nih.
2: Dangdutnya ini aja ya Gak ya. Tanaman makan pagar, pagar makan tanaman.
0: Nih, bolak-balik nenek, nih. Pagar makan tanaman.
2: Ya, itu ya.
0: Sudah siap.
2: Nyengol dikit aja ya.
0: Boleh.
2: Buat ini Pak Yanarbo, Pak Dut Mancungnya. Pak Dut Mancung belum naik ya, Pak Yanarbo sudah naik tadi, tidak dengar gitu. Ya ada juga Dini Ita, Epi juga ya. Ini Kak Angku Sudaninya ikut, mau dia bergoyang gak?
0: Terima kasih Kak Angku Sudani, ditunggu.
2: Ya, ada Mailin juga ya, Bu Putu Keboiwo. Bu Sinta Penatih itu 3.000 kali ngolengnya biar tidak metanggah gitu. Ya itu aja kayaknya biar banyak teman, sahabat, sweetre, teman bisa naik ya.
0: Iya,
2: ini Nini Santa dengan Nini Dania ikut mau nyolek baru ini ya. Dengan Nokta Weni juga ya. Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, Mama Endang juga mau ikut bergoyang. Jeruk Kukuh juga ya. Ya itu aja Kak Cynthia.
0: Oke Mbak, terima kasih.
2: Buat itu, terima kasih. Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Kalau begini mah, manjanya Mbah Indira keluar sama Gongga ya. Nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama happy ya Mbah ya sore hari ini. Walaupun cuaca di daerah Kerambitan bersahabat, di sini tak bersahabat ya, kita sabar-sabatkan saja. Kalau begitu Gongga akan kembali menyapa dulu di WhatsApp Pro 4. Ada Jeromangku Wayan Jedang ini ya. Terima kasih banyak Jeromangku. Salam hangat dari Gongga Cynthia untuk Jeromangku, semoga selalu sehat. Dari Jeromangku nih ada salam untuk Ni Ita, Mbah Egi, Talar Sanetiosan. Rajang tugas Gongga, terima kasih banyak Jeromangku. Kembali di Facebook, kali ini ada Pak D.A. Pongklukon Tegak sudah hadir. Pak Wayan Berata Batu Bulan juga, terima kasih. Pak Wayan Siaja, selamat sore Pro Dangdut seputaran Mas Ubu, terima kasih banyak. Pak Oko Mulyarto, bagaimana kabar Pak? Semoga di daerah Padang Sambian cuacanya juga bersahabat ya. Abah Masa Samplangan di daerah Gianyar, monitor di acara Pro Dangdut. Pak Arya Tabanan nih, Tabanan bagaimana cuacanya Pak Arya? Di tempat tinggal Pak Arya bisa diinformasikan, siapa tahu nih ada pendengar yang akan lewat di daerah Pak Arya. Ada juga Pak Sekolik, Antiga sudah hadir, terima kasih banyak. Pak Ari Dinamika, Topati Kelongkong sudah hadir ya. Kalau begitu langsung saja ke lagu dangdut, ada dua lagu dangdut sudah gue siapkan.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapat. Gagasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: gabung melajakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Maide kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal nih. Mai.
0: Ya, sajo. Salam menyambut dogan tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: sarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, selamat sore Rakelan Rai. Gongnya Cynthia masih temani ruang dengar Anda di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada satu perempuan manis nih, wanita manis di daerah Kuom. Ada Bu Ninda yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4. Terima kasih banyak Bu Ninda Kuom. Ikutan goyang gongge di acara Pro Dangdut. Cuaca mendung gesit gongge, semangat tentunya, semangat. Semangat 45. Kembali menyapa ruang dengar Anda 0361-223361 agar tidak jenuh sore hari ini. Jadi kita dendangkan saja, itulah solusinya ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan Maelin Sesetan.
1: Iya, betul.
0: Betul.
1: 100 untuk Bogong Cynthia Sejegeng.
0: Mana 100-nya?
1: Ya, tenang aja, nanti cari di toko terdekat.
0: Oh, begitu. Tapi diantar Maelin ya. Kan Maelin yang janjikan. Bercanda.
1: Ya, bercanda di udara. Biar pusingnya hilang.
0: Kenapa?
1: Biar pusingnya hilang kalau udah bercanda kan.
0: Oh. Daerah. Aduh, gongnya tidak terdengar dengan jelas ini karena masih adaptasi dengan studio baru.
1: Oh, studionya baru. Mm-mm. Berarti semua baru dong.
0: Senyumnya baru juga. Semoga lagu-lagunya juga bisa baru nih di acara dangdut ya.
1: Iya, mudah-mudahan ya.
0: Bukan studio baru sih sebenarnya. Bagaimana?
1: Gimana kabarnya?
0: Oh, astungkara. Tapi gongge tekankan sih bukan studio baru, cuma kita lagi ngungsi gitu maksudnya.
1: Oh, ngungsi. Ya enggak apa-apa, yang penting ngungsinya kan di tempat yang teduh.
0: Iya, masih di RRI Denpasar masih, karena kita masih ada renovasi gitu, Maelin.
1: Ya enggak apa-apa. Oh, kalau iya. Cuaca di sini sekarang lagi 3M.
0: 3M apa tuh?
1: Mendung-mendung manja.
0: Oh, mendung-mendung manja. Jalan-jalan 3M-nya ke daerah Hayam Wuruk nih.
1: Di sana mungkin 3M juga ya.
0: Iya, sama 3M. Kalau di daerah Mbah Indira baru tidak ada
1: 3M. Oh gitu. Mm-mm. Ya orang kita kan satu jalur.
0: Iya benar ya, Sesetan dan juga, oh iya benar, Sesetan terus ketemu sama Puputan, ngangin-ngangin baru ada Hayam Wuruk. Benar.
1: Satu jalur jadinya.
0: Benar sih. Ini ada salam dari Patut Mancung untuk Maelin.
1: Oh, Patut Mancung ya deh. Mm-hmm. Ntar naik Patut, tak tarik dah hidungnya biar sama panjang.
0: Cukup salipkan di lem telepon, kalau untuk Mancungnya sepertinya tidak bisa deh, itu bawaan dari lahir itu.
1: Oh gitu ya. Ya, kan bagus mancung kayak hidung Pinocchio.
0: Oh, itu beda sih.
1: Ya beda sih. Bercanda Patut.
0: Oke deh kalau begitu. Boleh, silakan lagu dangdutnya.
1: Lagunya dari Una Sutra ya. Mm-hmm. Kutitipkan cintaku.
0: Kutitipkan cintaku. Bukan ya, salah.
1: Pokoknya cintanya Melin tak titip dulu di sana. Siapa tahu nanti tanggal 3 tak ambil.
0: Oh gitu, ya kalau ingat. Bentar gue kayak carikan dulu, boleh dah di salam-salam.
1: Ya, salam-salam dulu ya dari barat. Ada Bu Pera. Mm-hmm. Mudah-mudahan selalu sehat. Ini trio macannya udah masuk loh. Ya,
0: kenapa?
1: Ekornya yang masuk berarti dapat pulsa lagi.
0: Aduh.
1: Lanjut Maelin. Ada Mbak Indira, ada Mas Kuning juga. Selamat sore. Ada Penarbe, ada Patut Mancung. Selamat sore. Ada Kak Eka Plage, Pak Eka Mamba. Selamat sore. Terus ada Bu Putu Keboiwe. Ada Kak Mengku Sudani juga. Selamat sore. Ada Bu Andi di Kapas. Mm-hmm. Ada Bu Lodre. Terus lagunya ada.
0: Halo.
1: Lagunya ada belum?
0: Oh, lagunya sudah siap dari Ona Sutra, Titipkan Cintaku.
1: Oh, iya, lanjut.
0: Lanjut, aman.
1: Terus ada Nita juga.
0: ini namanya memastikan ya. Lanjut.
1: Kan Soalnya nanti kalau nggak ada kan bisa diganti.
0: Oh, aman, aman.
1: Aman, aman terkendali.
0: Aman terkendali kalau sudah bersama Gongge Sintia pokoknya mah. Lanjut, lanjut Mayeli,
1: terus
0: silakan.
1: Ada Bu Sinta juga di Penate. Terus ada Kak Dania, Nini Dania. Ada Paman Pandu juga. Terus ada Gongbiang Sri Kekeran. Ada Gongbiang Yoga juga. Terus terlambrak.
0: Terus belok kanan belok kiri terus. Oke deh kalau
1: tapi
0: begitu.
1: Tapi tukang parkir kan dapat 2.000, nggak apa-apa.
0: Itu pekerjaan halal luar ya, biasa halal menghidupi itu. Kita, betul.
1: 2.000 ditumpuk-tumpuk terus jadi beribu-ribu.
0: Iya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit seperti itu, Mayelin
1: ya. Ya sudah, kata pepatah ya.
0: Benar.
1: Terus ada Molo Dekardiasis juga ya. Ya deh, pokoknya buat semua-semuanya aja deh yang belum ke Kuling, maaf.
0: Dimaafkan.
1: Pokoknya Kak Ika jadi satu. Masukin dalam keranjang ya Bogongnya.
0: Oke, bawa keranjang di dalam keranjang. Terus
1: ya,
0: jalan-jalannya.
1: Tapi kakinya diket, biar gak keluar dia.
0: Oh gitu. Yang penting ada udaranya nanti ya. Aman ya, keluar udaranya, masuk udaranya biar, ya.
1: Ya biar dia gak pincang dalam keranjang.
0: Aduh. Oke lah kalau begitu Mayelin.
1: Oke deh, buat Bogong yang cantik, yang manis, yang imut. Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat, rezeki lancar, sama sukses dan enteng segala-galanya.
0: Astungkara, doa juga terbaik untuk Mayelin yang manis di sana.
1: Ini
0: terima
1: ada pantun.
0: Boleh apa tuh?
1: Beli jagung sama nasi.
0: Cakep.
1: Bogong Cynthia, sekian dan terima kasih.
0: Yuk, dadah bye-bye. Gue gak juga ada pantun. Dengarkan bersama. Gak tahu nyambung atau tidak, yang penting nyambung-nyambungin aja ya. Buah mangga, buah kiwi. Mayelin, sami-sami. Oke deh, kalau begitu di belakang Mayelin ada siapa kembali menyapa. Gue gak bukan ratunya pantun, jadi maklumi pantun dua baris gue gak ya. Yang itu spontan banget gue gak buat ya. Oke, lagi satu menelpon ya gue. Nggak sapa-sapa di line telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Niang Sri.
2: Iya.
0: Mulai hafal nih Gonggak sama modulasi
2: hafal
0: Niang
2: ya. Sering-sering munggah hafal.
0: Benar,
2: jadi
0: itulah alasan utama kenapa Gonggak hafal. Karena Niang ini sering munggah soalnya.
2: Iya, sering munggah sama Gonggak Cynthia.
0: Bener banget Astungkara.
2: Apa kabar Gonggak cantik?
0: Makin sehat, Niang apa kabar Niang?
2: Enggak penbangun ge.
0: Boleh lagunya apa tuh?
2: Lagunya apa? Hitam manisnya udah.
0: Hitam manis.
2: Iya.
0: Dari Mus Mulyadi ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada ya?
0: Ada, sudah siap nih yang aman.
2: Keling-keling ge, ngge.
0: Boleh, silakan yang.
2: Tadi siapa itu ngge? Mailin.
0: Iya, Mailin sesetan.
2: Raja Musandang Mailin. Nini Tuade, Mbak Indira, Nini Ita, Nini Ayuna, Bu Vera, Bu Ana. Bu Vera udah mau menaik
0: belum
2: ya?
0: Bu Vera belum berhasil beliau.
2: Ibu Merdekanya belum ya?
0: Ibu Merdeka.
2: Bu Lode Karyasi, Bu Mansekar, siapa yang dicatum?
0: Oh iya, Bu Lusekar.
2: Iya, Bu Lusekar, Oda Weni. Oda Yuda, Nini Cinta, Nini Santa, Ibu Cinta tadi ya?
0: Iya, Ibu Cinta.
2: Ibu Cinta, Bu Bella, Bu Manudo, Bu Putu Keboiwo. Udah mau nggak Bu Putu Keboiwonya nih?
0: Belum ada kabar
2: belum.
0: Ibu Putu.
2: Belum ada kabar ya. Pak Yanargo, Pak Tut Manjung, nggak Pak Tut. Mahegi, Bu Putu Keboiwo, Bu Biang Yoga, Bu Eka Sempidi, Bu Eka Bebe, Pak Man Pandu, Munga Pak Man Pandu, Pak B, Polos Jaya, siapa lagi, Mahtu Nini, Juru Mangku Sudani, Juru Mangku Pemenang, Siapa lagi lupa Gongge ya?
3: Aduh, dudu.
2: Catatannya tuh mana? Satu dulu Gongge.
3: Iya,
2: nih. Lagi coling-coling okay. Ya.
3: Enggak apa-apa nih ya.
2: Iya, Gongge. Cuacanya gimana Gongge? Rem-rem ya?
3: Kenapa?
2: Rem-rem cuacanya.
3: Oh, rem-rem ya. Di Hayamuruk rem-rem 3M. Mendung-mendung manja.
2: Oh, 3M rem-rem.
3: Iya, rem-rem nih. Iya.
2: Gongge. Mari jemput udah lalan-lalan nih.
3: Astungkara siap.
2: Rajang juga. Dadah, bye-bye.
3: Terima kasih banyak nih yang Sri sebagai pendengar terakhir di acara Perudangdut kali ini di line telepon ya. Pak Tut mancung, kenapa Pak Tut menyerah Pak Tut? Karena waktu ya Pak Tut ya. Kita usai dulu ya Pak Tut di acara Perudangdut. Tapi belum usai nih Gongge siaran karena masih ada lagi 3 jam. Gongge akan temani Pak Tut mancung di daerah kapal dan juga pendengar yang lainnya ya. Gongge akan sapa-sapa, mungkin ada pembaruan kembali nih pendengar yang bergabung di Facebook. Sebentar Gongge cek dulu. Ternyata belum ada ya. Masih waktunya Raka dan Tre bisa ada bersalam-salam di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar dan juga WhatsApp Perompat. Tetap di Perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Baik, selamat sore Raka dan Rai, kembali hadir menemani Ruang Ninggara Anda bersama Gongga Cynthia di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ada Ibu Vera dari daerah Tabanan ya. Tadi disebut-sebut namanya Ibu Vera, ternyata beliau sudah kembali hadir di WhatsApp Pro 4. Terima kasih banyak Ibu. Salam Merdeka. Pokoknya Ibu Merdeka selalu salam Merdeka ya, kalau udah dibilang salamnya Ibu ya. Selalu semangat, selalu kompak ya di daerah Pasar Tabanan Ibu, semoga rezekinya dilancarkan. Tapi mohon maaf dulu, Gongga tidak bisa kembali menyapa di line telepon karena terbatas oleh waktu. Jadi sebagai gantinya, Gongga akan memberikan informasi bagi Anda yang mungkin masih jenuh, apalagi belum bisa on air. Tenang saja, Gongga punya solusi ya. Gongga ada solusi untuk Anda yang mungkin jenuh di sore hari. Dan ngapain aja sih Gongga biar tidak jenuh? Nah, untuk mengatasinya, Raka dan Rai, yang pertama bergerak aktif. Lakukan peregangan otot, jalan kaki di sekitar rumah, atau olahraga ringan saja. Ubah suasana, keluar ruangan sebentar untuk mendapatkan udara segar atau melihat pemandangan jika Raka dan Rai masih di tempat kerja. Mungkin ya sore-sore begini ya, di malam minggu ya. Dan cukupi cairan. Nah, terutama ya Raka dan Rai minum segelas air putih untuk mengembalikan kesegaran tubuh. Dan terakhir, lakukan hobi. Luangkan waktu 15 hingga 20 menit saja untuk melakukan hobi. Mungkin hobinya ada membaca ya, membaca buku atau baca materi-materi yang ringan saja Raka dan Rai ya. Mendengarkan musik atau melakukan hal yang lainnya yang tentunya disukai. Jadi 4 cara itu untuk mengatasi jenuh di sore hari. Kalau Gongga sudah jenuh, ya larinya pastinya ke Pro 4 untuk mencari hiburan ya. Sama seperti Raka dan Rai yang lainnya ya, mencari hiburan agar tak jenuh di sore hari. Mungkin sudah cukup sekian dulu ya, kejenuhan di sore hari ini kita gantikan dengan dendangkan lagu dangdut. Jadi tidak boleh lagi ada jenuh-jenuh Raka dan Rai. Jadi tetap semangat, tetap happy, luangkan waktu untuk beristirahat sore hingga malam nanti. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4 ya, Raka dan Rai di line telepon dan Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Mohon maaf tidak bisa Gongga balas satu persatu ya, karena terbatas oleh waktu. Semoga menghibur mendengar Anda, tetap di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore, Raka dan Rai. Ratusan wartawan media cetak, elektronik, dan online di Bali mengikuti orientasi kewartawanan dan keorganisasian OKK di kantor Sekretariat PWI Bali dari 2 hari yang lalu hingga kemarin. Ketua PWI Bali Iwayan Dira Arsana mengatakan OKK menjadi upaya untuk penguatan organisasi PWI sekaligus sebagai langkah pembentukan wartawan yang profesional dan berintegritas sesuai kode etik jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan informasi hoaks yang harus mengharuskan wartawan menjalankan profesi jurnalistiknya secara berimbang, akurat, dan kredibel. Diingatkan insan pers wajib menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan polemik, sehingga penyajian berita harus mencerahkan masyarakat serta berdasarkan fakta. Sementara itu, Ketua Tim Penanganan Konflik Sosial Kesbangpol Bali, Ana Agung Surya Pradita, menegaskan pers menjadi pilar penting dan krusial untuk menghasilkan pemberitaan yang akurat serta terverifikasi bagi masyarakat yang sangat memerlukannya. Rekan dan Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan Sam. Sampai jumpa.

Inggih, Rahajeng Rakelan Rai mewali nyaringin perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali sareng titiang gongge Sintia Matilar Dumon acara hiburan druenering prodangdut. Sampun lelah niki bergoyang sana mangkin mesanakan dumon nyamilang Rakelan Rai mirangang informasi menarik ringgalah jam 5 kantos jam 7 wengi male jebos ring paletan ka pertama ring acara lingser sanja muatang informasi lan tembang-tembang Bali informasi ngeninin ini destinasi wisata nggih. Rakelan Rai yening wentan wisata niki nggih utawi tempat genah wisata ring widangan nyane sane wau kepungkah nggih Rakelan Rai durus male jebos dados ke informasi yang dados ngawahi informasi ini wisata sane wentan ring sejebak Bali niki nggih. Ring WhatsApp pro 4 ke mantan nyaringin 0878988224 anda. Sane mangken ka atur tembang dumun antuk pamungkah ring acara lingser saja informasi lan tembang-tembang Bali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge, selamat sore rekan-rekan Raigong, Sintia Kantunya Rengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring acara lingser sanja informasi lan tembang-tembang Bali ini makin nggih. Sira puniki sane kantoring margi nggih mirengang informasi menarik inik destinasi wisata nggih rekan-rekan Rai minap nikis sane sampuning margi nggih. Saki mohon bingung kenten nggih ngrerah genah wisata. Nah langsung ke manten niki nggih. Yening sampun wenten ring widangan Karangasem. Langsung niki lagaskan ke Lembah Arce, ring desa adat Tegenan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Bali. Sampunang niki nyalu wengi-wengi kenten nggih karena gelap gulita pasti kerakelan rai nggih. Sane nenten wanen minap niki nggih. Bisa dicoba kembali berwisata keesokan hari niki nggih karena menawarkan pesona pemandian alami dengan air jernih lan suasana pedesaan sane asri. Berada memang niki di kawasan kaki Gunung Agung, destinasi di Kecamatan Rendang niki menjadi salah satu pilihan wisata alam bagi masyarakat yang ingin menikmati kesejukan air dan lingkungan yang masih alami. Jadi keunikan dari Lembah Arca niki terlihat di kolam pemandian, sana dikelilingi pepohonan serta persawahan nggih. Dasar kolam sana terdiri dari bebatuan alami, membuat air tampak kehijauan ketika terkena cahaya. Jadi sumber airnya yening rekelan remetaken ring dijen niki gongke sumber toyonyane ring kawasan Lembah Arca nih, rekelan rai niki berada di kawasan Gunung Agung sehingga memberikan sensasi sejuk bagi pengunjung. Lembah Arca niki nggih rekelan rai yen ngemosang ini pengenalan wisatawan dimulai ramainya puniki sekitar 2019 semakin dikenal keberadaannya nih melalui media sosial. Jadi pengelola atau pengelolaan iki sebagai objek wisata dibuka pada September 2023. Seiring bertambahnya kunjungan, pengelola juga menetapkan tiket masuk untuk mendukung biaya operasional, kebersihan lan pengembangan fasilitas nggih. Informasi resmi pariwisata niki mencatat tiket masuk perorangan sebesar Rp10.000. Elingang puniki ening sampun berwisata ke alam, elingang puniki menjaga alam nggih rakelan rei niki tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan kawasan nggih. Dan juga dari pengelola masyarakat setempat selalu melakukan upaya pembersihan agar sampah tidak mencemar lingkungan dan juga di sumber air rakelan rei nggih. Informasi puniki mangde jangkepnya nih di reskemanten cek ring RRI.co.id.

0: Filosofi Kain Songket Bali. Bali dikenal memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Songket Bali bukan sekadar kain indah, melainkan simbol budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan skala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi setempat.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan kelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah lontar bama.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

guys. Selamat sore Raklan Remo, wali nyaringin Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, sarang titiang, gongga sintiang. Iring acara lingsir saja, muatang informasi, lan tembang, tembang Bali. Raklan Remo, sane wau, sampun melancaran ke daerah Karangasem. Sane mungkin daerah Karangasem, ya Raklan Remo, ngentas dumun, rengo widangan gianyar, wenton wisata Taman Magenda Eco Park, ring desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Ya. Dan iki semakin menarik perhatian, menarik hati wisatawan lokal ngira kelantrai utawi wisatawan duranegara niki sane mencari perpaduan wisata alam, spiritual lan budaya dalam satu kawasan. Jadi destinasi niki sane dikelola oleh Bumdes ngira kelantrai Desa Bukian, menawarkan suasana sane asri dengan udara pegunungan sejuk, panorama alam sane menyenangkan. Salah satu daya tarik utama kawasan niki ya ning Raklan Remo metaken kantan genapi gongge daya tarik utama kawasan ring Taman Magenda Eco Park. Dan niki wenten keberadaan pura utawi tempat suci niki semeton nggih, wenten tempat melukat utawi petirtan, kolam alami nalar wenten, serta aliran air sane menyerupai air terjun. Pengunjung nggih Raklan Remo sane berkunjung ke Taman Magenda Eco Park dados puniki menikmati aktivitas rekreasi sekaligus melakukan persembahyangan lan ritual penyucian diri di kawasan sane dikenal sebagai sumber air suci. Sampunang ke lintang niki nggih Raklan Remo wisata sane mengenah ring widangan Payangan, durus Raklan Remo sane mungkin sampun di akhir pekan sarang keluarga tercinta, durus niki Raklan Remo nggih. Informasi puniki sane gongge Sintia kutip saking RRI.co.id.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Tenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Loh, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

Tradisi unik, upacara perang ketupat atau sering juga disebut acirah pengangon merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu di Bali yang tergolong unik dan merupakan warisan leluhur yang masih dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Upacara perang ketupat pertama kali diadakan pada abad ke-13 Masehi, dirayakan satu tahun sekali. Biasanya, sebelum upacara perang ketupat dimulai, diawali dengan melakukan persembahyangan bersama di pura setempat untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar upacara perang ketupat yang dilaksanakan bisa sukses dan memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi para warga desa. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga desa Kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggi Rahaja Rakalantre mohon nyerengin gongga Sintia ring acara lingser sanjo muatang informasi lan tembang tebak Bali perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sini lampun mengatur punikinge Rakalantrai rencana jagi berwisata sareng keluarga kerabat nge orang terkasih sawitre minap niki sawitre jauh nge Rakalantrai durus dumun nge Rakalantrai elingan puniki genah wisata tujuannya niki jake mantan turu puniki tetap menjaga suasana hati agar tetap baik saat berwisata dengan cara niki atur rencana dan juga waktu buat jadwal sane longgar dumun semeton nge ening sampun wau puniki dengan atur yang kedua rencana dan waktu sampunang niki nge mendatangi terlalu banyak tempat wisata dalam satu hari kang yang si Kiki mantan yang penting menikmati secara puas nge Rakalan Rai nge. Yang ketiga niki sediakan waktu kosong untuk istirahat dan tentunya menjaga kondisi fisik sebelum berwisata, tidur yang cukup setiap malam, minum air putih yang banyak agar tidak dehidrasi, dan tentunya makan teratur lan makte cemilan favorititas. Ini sampun makte cemilan artinya ini sampah ngira kelantrai sana dibawa dari rumah ya. Keentungang puniki ngira kelantrai bakte malih budal mis-misnya ini mangden yang tencemer pelemahan nge. Kelola pikiran malesiki, turunkan ekspektasi agar liburan terasa mengalir apa adanya kemantan dan nikmati hal-hal kecil di sekitar. Dijamin niki yening sampun nge atur rencana dan waktu yang tepat, menjaga kondisi fisik, mengelola pikiran, dijamin otomatis nge berwisata Rakalantrai luar biasa puniki nge tetap baik nge suasana hati pun tetap baik saat berwisata. Nika dumun Rakalantrai informasi ring paletan ke pertama muatang informasi destinasi wisata mogi-mogi uenter rekomendasi nge Rakalantrai untuk rencana liburan selantornya nih. Sana makin mesanakan dumun nge maliki diki mantan nge jagi pajang gong nge napi wastane putarkan puja terisannya ringgala jam 6 sore Malay Jebos waktu Indonesia Tengah. Durus mentakin lagi dumun Rakalantrai Malay Jebos ring sesi kedua nge gongek lantrang Malih. Tetap unikir ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

sakit berat ya seukirlan pasir. Ukir pinake wedu ning karep pasir ngelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

порання пітанкарі. Мамочі, сорі, попід'я.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rekelan Rai 106,4 MHz, Selan AM 1206 KHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rajeng margiang puja trisan ya, majeng ring sematon saming ya, berumat Hindu, ring sejebak Bali, ngerekelan Rai, mogi sedang sampun nyelanang pemuspan puja trisan ya, ringgala jam 6 di wau, setata kena rahayu. Nge, ringgala mangkin pastikannya ini gala masanakan dumun ke angge, mali benjang, wawanin mali, ring nyelana, nggih rekelan Rai, suwe dharma, suwe karya lan suwe ginas tengkara margi antar tur labde karya. Santukan rekelan Rai gonge Sintia mawali nyarengin ring palatan kaping kalih acara ling sersanya muatang informasi lan tembang-tembang Bali kantos jam 7 wengi mali jebos.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggera Jengra Kelan Remo Ali nyaringin perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Sarang Titiang Gongge Sintia. Sane ke pertama informasinya ini perkiraan cuaca dumun minap semeton suami wentan sane jagi bepergian ya rakelan rai ring rahina sane becik mangkin menikmati udara segar minap nge di sore menjelang malam. Mang da uning dumun sapu napi cuacanya nenek inge ring raina sani secara nge rakelan rai kali likur Agustus warse kali tali 6 likur. Diprediksikan niki ring Kabupaten Jemberana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, lan Kota Denpasar cerah berawan. Kabupaten Buleleng niki nge rakelan rai cerah berawan nalar. Lan Kabupaten Karangasem udara kabur, Kabupaten Bangli kabut, lan Kabupaten Klungkung cerah kemantan. Ingin rakelan rai informasi ini perakiran cuaca punika dados nge kewaspadaan dumun ini wentan cuaca tak menentu cek mantan informasinya nih secara berkala sane gongge Sintia kutip saking bmkg.go.id santukan sane wentan ring margi alon-alon kemantan utamakan keselamatan iki semeton nge. Ingin rakelan rai beralih dumun ke adzan maghrib dan sekarang sudah tepat di pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya melantunkan adzan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di wilayah Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Oh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
2: Baik, masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin, ya Robba Alamin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Ingin rahajeng rakalantrai mawali nyaringin ring perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali sarang titiang gongge sintiaring acara lingser sanja batang informasi lan tembang-tembang Bali penggela jam 6 lintang telung dasa 6 menit niki nggih sampun ake matilar acara druine sana mangkin fokus dumun nggih indi spiritual niki semeton sami dan poin yang akan kita bahas adalah apa niki nggih yang sebenarnya dicari saat kita sembahyang. Niki ring program Surya Puja RRI Denpasar nggih, pamekasnya ni ring pro 4. Niki sampun ngemosang ini bantangnya nih nggih lebih mendalam makna sembahyang dalam agama Hindu bukan ternyata hanya sekedar rutinitas ibadah kemantan. Penyuluh agama Hindu Niloh Putu Parwati menjelaskan bahwa sembahyang merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menyucikan pikiran, menenangkan hati lan membangun kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Hindu, sembahyang niki dikenal sebagai puja atau upasana yang merupakan bentuk penghormatan nggih lan pengabdian kepada Tuhan serta jembatan antara manusia dengan alam semesta. Informasi puniki sanes gongge Sintia Kutip saking rri.co.id.

0: Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali, merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari andir atau nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh I Gusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih, Rahaja Rakalan Rai, Kanton Ring Programa Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara Lingsir Sanja, Sarang Titiang Gongge Sintia. Wentan sana menarik niki kita bahas, Rakalan Rai sana gongge Sintia kutip saking rri.co.id, ini Buleleng Festival, warsane mangkin, kepungkan niki antuk 150 penari niki nge, hadirkan kolaborasi Uriping Rasa. Niki resmi dibuka Buleleng Festival 2026 Ring Rahina Sane Sampolintang Rahina Anggara Selasa malam niki tepatnya 18 Agustus motor ngiring kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja Singa Raja dengan menampilkan kolaborasi 150 penari. Nah seru pun niki sana terlibat ring 150 penari punika atau terlibat menjadi penonton ke mantan dan kenapa semuatan nge yang penting sampun niki berpartisipasi dalam menyukseskan Buleleng Festival 2026. Ya nih kita membahas indik penari dumo. Niki penari terbagi menjadi 3 kelompok nge saneka pertama 50 penari Wiranjaya ring sisi barat niki semuatan nge 50 penari Palawakia ring sisi utara lalu 50 penari Trunejaya ring sisi timur. Jadi ring konsep pembukaan Sunia campuhan Parisuda niki mengangkat filosofi penyucian pada titik pertemuan dua aliran air sebagai simbol pencapaian kejernihan pikiran lan ketenangan batin.

Ini Raklan Rai mulai nyaringin Ring FM 106,4 MHz, Selan AM 1206 kHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Raklan Rai sama telas, galah dumun nyaringin ring acara Lingser Sanjo muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Santukan mulai jebos, gongga Sintia kepacang nyaringin mewali ring acara Lingser Sanjo, ningkis matangnya, wentan siaran tembang warga. Sekali biasa, mulai jebos kesaringin gong kapal guna, lan atau Haji Wiryanata ya. Jangan pasang ya Rakelan Rai, saya Gang Dumun cakapan druene lan pulsanya ne mangda becik maliji bos nyaringin ring acara siaran tembang warga. Mogi-mogi informasi sana sampun gonge sinda sobiahang nggih Rakelan Rai. Ring ambara bermanfaat niki nggih. Ya ning wetan kakirangan gonge sinda ngelungsur gang rena pengampura. Rakelan Rai tetep puniki ring perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: miarse sanemangkin iring titiang miar sayang gatre basa Bali ceraki.
1: Om Swastiastu, inggih pamirsa Ratu Idenane mali iring titiang, miarsa yang gatre basa Bali saking perempat RRI Denpasar. Muing gatre senekatur minekadinyane, wantuan logistik saking Bali, sampun katadunang, nuju NTT. Pemerintah Provinsi Bali sampun sayaga ngarepin puncak masan endang. Inggih pamirsa sanemangkin titiang gongge sintia ngaturang gatre sejangkepnya nih. Rekelantrai gatra ka pertama, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya ngodarang ku bandane sampun nedunang limang truk sane medaging wantuan logistik talar kebutuhan darurat skadimi toye ajeng-ajengan ringan saput terpail miwah sanitiosan kepicaya majeng krama sane keni bencana ring NTT. Wantuan punika cihna rasa pasematonan miwah pinaka respon cepat kepolisian antuk bencana sane nibenin wewidangan NTT. Irjen Pol Daniel Aditya Jaya taler maosang. Kubandane nenten wantah micayang wantuan skadi kebutuhan pokok nangin taler nadunang personil khusus taler nyayageyang armada taktis angin ngerembe operasi kemanusiaan irike skadi anggota BRIMOB miwah tim SAR mang de presiden wantu penyelamatan miwah wantu dapur lapangan taler water treatment. Selanternya nih rakelantrai kalaksa BPBD Provinsi Bali Tejo Busana Yat yang udara pemerintah Provinsi Bali taler sampo nitenin tata cara mica yang wantua antuk mapaletan majang korban bencana. Danin latarang tim penanganan Bali palatan ka pertama ngirimin tim medis taler sarana prasarana jangkep raris palatan kaping kali sampun mica yang wantua logistik taler makudang sarana sane kebuatan ring pengungsian rares palatan kaping 3 mewali keberangkatan tim medis saking EMT nguantu rumah sakit lapangan Teja Busaniatnya ngawahin rekening Bali Peduli Bencana Kantun kebungka kantos tanggal kutus likur Agustus sane jagi rawo. Yening wenten kramo utawi organisasi sane kayun nguantu dados transfer ring galahi punika.
0: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
1: Ingin rakalan rai selanturnya nih Sekretaris Daerah Deomadi Indra Ngudarang, Pemerintah Provinsi Bali sampun menjaga-jaga ngarepin masan endang puniki. Utamanya nih menjaga-jaga bencana tuh talar kekirangan toya bersih. Kewudarang langkah cepat BPBD Bali sampun mapayuguman sarang makudang baga ini micayang wantuan toya bersih. Talar ngecek sarana sane sampun kemargiang utamanya nih ringgena-gena sane dengan kenituh talar kekirangan toya bersih skadi ring buleleng. Dane talan ngudarang Dinas Pertanian Provinsi Bali sampun nitenin kewentanan sumur bor sane mapayuguman sarang Kementerian Pertanian mangda preside nanganin kekirangan toya irigasi. Pinuunta trakalantrai gatrayane Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia utawi Perhipi Bali Profesor Gede Sedana ngudarang pikoli swasembada saking pemerintah pusat sepatutnya nih keremba antuk data produksi telar kewintenan pasar mangde presiden nyihnayang kewintenan pangane sami kewadarang transparansi data luas tanam luas panen produksi miwa pasokan patut kepikukuhang mangde presiden mastikayang swasembada presiden kepikolahang objektif mandut dene swasembada presiden kepolihang nenten wanta saking produksi pangan nangin telar keanutang antuk ekonomi pertanian utawi indikator nilai tukar petani NTP sane kejangkepin antuk daya beli taler pikole petani nani. Inggih rakelantrai pemirsa wantah kadi asa punika gatre basa Bali sane perserikatan ring wengine mangkin. Titiang gongge sintia nganganin penggrembe gatre Bali ngungsur mapamit. Puputan titiang antuk nguncarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
0: asapunike wawu sampun iring titiang miar sayang gatre basa Bali ceraki.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Chulé. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cengceng kecet, gong pulu, dua suling berukuran kecil, empat suling berukuran sedang, dan dua suling berukuran besar.

0: Gong suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari gong kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari gong kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
0: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih Om Swastiastu. Para pemirsa Radio RRI Program 4 Denpasar Sanewang Yang Titiang. Kacunduk mali sarang titiang atau kakiang wirye ring acara tembang warga nyabran hari Sabtu. Kadi mangkin jagi iring titiang mewirame sapunika nggih. Yaning hari Selasa punika nantri. Yaning hari Kamis punika palewak. Kia mangkin hari Sabtu inggih punika jagi mewirame. Mari bos-bos interaktif ring 223361 aturang titiang galah melis bos-bos. Saki wanten sane mangkin titiang jagi mungkah acara puniki langsung puniki inggih duaning gongkak durung presido rauh. Inggih titiang jagi melancaran iki ke swarga loko genggek. Ke swarga loko pamirsa sane jagi nyarengin ngiring melancaran niki ambil titiang saking Mamuit Narendra nike bagian bawahnya wenten bait bagus sekali nggih.

swara. Sampun kekan tenang, indrolokone sanepa kedep-dep. Wetan sakeng Meru, megenah ring sisi kangin gunung Mahomeru. Maharep ma ngambar, mah masa dua jang ring ngambar. Kutania maluwo wawidangan suargo lokone lingah pisan dari Sabang sampai Merauke. Wah, kenten lingah. Gopurannya bat manik gelungkurine bunyi kenyatur kerangeng ngadit ya sasangkone tiase nyengah-nyengah ini wawidangan betara suryo wawidangan ida betari bulan.

0: kulam wanta kembang ipun isekar tunyung nika nema menyihno yang ring peteng ni sekar tunyung di swargan nika peteng kembang pun muang cakrawak papasah lawan priyo kenten dalaripun ikedis cakrawake yen sampun nipun mepalasan sareng kuranan lemah sampun rikering swarga ah punika kauningan iring swarga lokone sane panggihin titiang wau inggih mungkin aturang titiang semeton sane oneng ama interaktif ring 223361 ngiring jagi nyingaang swarga ngiring ah sira niki kayun kesuargan tiketnya turun niki tiketnya
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Raja wengi itu tuh kagiang
0: nggih raja wengi
1: nembe titia poli tangkil itu ampura niki ampura
0: nggih sira Pak Wi.
1: Inggi ratu, inggi titiang.
0: Biar tomen, yang penting kan kalau kesuargan.
1: Inggi setakte titiang monitor, tapi internani boleh.
0: Oh, gitu.
1: Langkin-langkin demi titiang lantos penyu.
0: Nah, itu jadi. Nah, tiketnya kebenang turun jadi, toh.
1: Inggi, jadi lantosan titiang, ini jadi kewajiban untuk perempuan ratu, wau. Nomor... Dasar mungkin itu ni.
0: Mungkin nomor dasar.
1: Ingin kawitin itu yang Om Swastiastu.

nenten taler bawah sang titiang napi-napi sane panggih ina kini de sang Arjuna nak demen saja tolah-toleh tuh.

0: Rauh raris mangkin ide sang Arjuna. Sampun ide mepari dab-dab. Nyalu udeng ane beci. Jagi ngaturang semah.
1: Gianya kening camar konyu manjing.
0: Tapi malah sampun kadulu mukang oleh ipun ni punyan cemara ngaturang ida sang Arjuna mangdane digelis gelis satu ratu sang Arjuna gelis ngeranjing atu sampun jantos atu unik ke dulang sampun medaging sabdo gelis atu
1: telah sampun itu nama itu mungkin
0: ne betena
1: wiramo ngaturang
0: ne betena
1: ini
0: wiramo ne berubah

0: di pangupaman bun-bunani wahu keledangan sane wenten ring swarga loka sepengrauh ide sang Arjuna.
1: Kadita yang udan.
0: Ingih sekadi bun-bunan taru ipunika jakti-jakti ipun tedunina ulih sabah.

semakin nuh tumbuh rasa kasemarane antuk Sang Arjuna rauh.

0: Dan rerenan sami maosang sami ngortang iya sang Arjuna rawuh ning Benawang konen konen iya sang juru Arjuna rawuh rawuh rawuh rawuh sang juru nika sampun sekadi krebek keruk bense
1: inggih sing semono radyo kakya napi niki ngeragel dah tu bungka durung rawuh
0: nggih Kang Yang niki ngeraga rumut melebosin wonten Pak
1: inggih. Inggih sing semono radyo kakya donggala. Nggih. Kadhe punika prosesi sing tiyang ngarengin tirang langkung sing tiyang lungsur Rampura radyo. Hmm. Inggih mangga gelis oleh nasane tiyosan semeton. Inggala aturan titia utan titia antuk para mesanti. Om santi santi santi om.
0: Nyesuk semua kak wiring dalung permai indah. Nyeh aturan titiang kak wik duang wiramo. Niko pertama wiramo wangsaste.

0: La teórica
1: wanta hasiki sane kantun ngeletehin pekayunan ide sang yang inereh.

Preside kakodaga ngantuk ide punika inik daging-daging diano ne sane suci.

0: Memargi rariside sekadi pada pandita lingsir malih punika masih dakep. Ah.
1: Ratu, Ratu Kakia.
0: Ye,
1: Pakerang,
0: betul.
1: Ratu. Pakerang semua, Ratu. Ini harto, sini galas. Mereka bebek, mungkin mungkin mereka. Gumbiang Sri Agung, galas. Ini, Ratu. Jatuh-jatuh sarang sami, Ratu. Aturan di dalam galak. Om, Sandi, Sandi, Sandi, Om.
0: Ye, ringungkur. Dah kadek sih, Ramadhan. Om Swastiastu. Ya, yeah, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Satu kasih ya.
0: Yeah, Om Swastiastu.
2: Itu yang Kak Amrita di Mubiu.
0: Ah, Kak Amrita. Yeah.

0: Wani malih kak, memberita iki wenten sepleteran masuk. Nggih.
1: Om Swastiastu. Lajeng wengi atuh kakyan.
0: Nggih, lajeng.
1: Wer aku atuh.
0: Nggih.
1: Nggih, Kang Yang mesti ampun wikan, sang ngerago nonton tungi. Satu kaki yang penepi katro tu.
0: Angi as tu karun ki sekeroker.
1: Iya as tu karun mendang lantur sanggul griyo kena tu sarang sami tu. Nih gongka gongka tiang jagi kenten kita melajah napi niki pra wirtalo kenten.
0: Pratiwi.
1: Angi pratiwi talo Kang Yang tu kaki yang tiang nak awu sekian tuning ambil niki tu.
0: Iya coba tes kis.
1: Nyah tidang tu lagi kekawin tu ni, oma wigeno mas tu nama si dia

0: Allez, allez.
1: Denim sara.
0: Raris ko alam, ide dua gong putra, ide sang rama dewa, antuk jagate ring ayo dia.

Saduaning ide sang Rama Dewa sampun presida mucahang mesah-mesah para mahersine ring paseramana.

0: Sampun kasuar mangkin ide sang para suramo antuk ide sang ramo dewa.
1: Malu sikit ada tuh nih.
0: Ampun, ampun nyidang, ayo coba.
1: Itu, Niki Gus Haji, Riki Gus Mantu, beli bos.
0: Nge.
1: Darangnya antuk minam pijang. Itu malu sikit, mersidang antuk tuh.
0: Nge, coba, dumun, coba.
1: Dah.

0: Lanjut.
1: Bien nikah uang kabe.
2: Tan wendan malih sane patut kasumbongan ulih banyak banyak ring ayo dio samia.

antahide sang Rama Dewa kemanten sane kaangah pinake putra sane luweh mawi sesa dan jawenten putra nide sane Dios.

Inggi, tapi malah punika panjak-panjak ring saja bawa puri, tanda mantri, kriano pateh, sami sampun semangem, ngaturang ide.

0: Tatan, mulai.
1: Nikana dia pura.
0: Inggih, sampun raris makin ketato. Andruk id paru patih hisami. Indik ida sanga ramo dewo. Pacang ka dagang agung. Sampun taler mesen banten nirike. Ribitre. Bangkitnya siyo makin. Oh, eh, gede saja niki banten. Eh.
1: Itu semua pembangat tutup kacang hangyang dak berkulut tu.
0: Ampun pun becik ni kan ngumbang ni amat ya.
1: Intan tu ini tu ini ini tu ini tutup kacang semua pembangat tu ini Arto seranggala. Iki tu saja Susilo hari jadi nyarang tu.
0: Ya terus ada ratu sang Ramo ya.
2: Om swastiastu dumun atuh kakang.
0: Nggih.
2: Yang lanjut enten nggih mari bos ke dia jam anu mengel ika kenten tuh
0: nggih. Nak wau ampun menta nak mesen banten mereka ampun niki lho
2: Pak. Ampun ampun. Bungka lunga ke dia tuh.
0: Kari ring OTW. Oh
2: nggih. Nih pantuan kesuwen mungkin lanjut enten siang tuh nomor 3 tuh nggih.
0: Nggih.

Sapuniki pangandikan idone sajroning kayun tuah irama dogen dane pantes adegang ratu sing ibraton den maluh.

0: daging pekayunan pangandikan itu sang Prabu Dasarata wiyakti sampun sumeken pisan punika
1: jamap winara jika
0: inggir sampune puput pawilangane sami makin kasobiahan raris ring pare panyake sami nah caine uling kangen bagian nyana nur sulingih ni uling kajo nyana nur banten itunya nah

abisekan ratu ni sampun ayat-ayat rauh undangannya sampun memargi ke puri kelungkung, wah sampun ke griyoan, weh malih sampun ke griyo babakan, ke griyo pejeng malih, weh sampun mau undang.

Alor, punika singgasana ke Prabon nih. Wow, pisan puput rika. Ring Sukawati mesen nika medel-del emas manik sesocan. Wih, Dewa Ratu Agung.

0: malih taler sampun puput kejangkepin kesambahan punike miik-miikan malih wawijian istriak sampun bersih sampun siap sang Ramo sampun taler ida di gedong jagi medal
1: tinggi semua pun banget punike itu kagiang ini onek-oneknya ampun anu asa janggal tidik nih.
0: Oh,
1: Kang Yang ku.
0: Pun puput, Kang Yang kenten seksi Nur Tirto boleh niki.
1: Nggih. Semua tu.
0: Aduh.
1: Kang Yang makasih lagi je kene yang pun kesuian kene.
0: Nggih.
1: Makasih ring Bu Yan Sari Merce, sareng Pak Guru Sutamo. Taler mengale pesantian sejaring banyak siwangsa anak gua ngaji asrama saleng Gong Miang Sri Agung. Bunga acu.
0: Enggak.
1: Ya. Ini aku niko, saya mangkin untuk yang siang ansuk ngaturan perama santi. Om santi, santi, santi, om.
0: Yes, semua ring tua Haji Susilo. Iyu madeoke ring gerio gede bitre sampun setata puniki nyarengin. Eh, wentan talar puniki sana setata nyarengin minokadi Gumiang Mesin, eh Gumiang Mesin, ranjing oleh bos Gumiang Mesin, eh megolek tiangnya ring penangko, eh ampun hidup radio niki, eh megolek, ini yang bagus niki, Pak Yan Parto ring tapak siring, hidup pang radio Pak Yan, eh terus siring makin ranjing jerumangku kecedang, eh. Ya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi, Ratu Kakiang.
0: Ya, Rajang Wengi.
2: Titiang boleh deh Tanjung Sari. Kakiang mengui Titiang.
0: Loh deh jeruk mangku katanya ya.
2: Ye, jeruk mangku batur.
0: Apa
2: yang kalian boleh nyarang niki Ratu?
0: Ya, suaranya becik saja.
2: Napi. Untuk apa yang telas niki. Ampun 70 niki Ratu.
0: Nggih, yang penting kari segeroger.
2: Niki de demen tiang niki saking dumun niki.
0: Mau Wirama?
2: Mau gagitan Wirama niki nggih. Melajah niki Ratu.
0: Nggih niki wenten ni abi ring perum nuansa indah nyarengin.
2: Nggih ragan saking mengui beringkit ragan.
0: Oh, kenten.
2: Nggih Ratu kakang sareng gongkak niki nggih.
0: Nggih, nggih.
2: Nggih, rajang kenal dumun, titiang melajah niki Ratu.
0: Nggih, terus.
2: Niki melajah sadulur, niki melajah jakti-jakti melajah niki Ratu nggih. Tuntun male jebos titiang, oma bikin lemas tu.

0: Kang Yang meniko si Cangiring ratu.
1: Benjangan malih.
0: Benjang malih yang belajar ratu si Nampuro peng banget atau orang si Cang mikir ratu sarang kali. Rajang tugas sarang kali si Cang pamit. Untuk tenan tu pernah santi om santi santi santi om.
1: Ngiring ungkur jero nini batu batur ya malisiki bentan nependek ya. Ya, Om Swastiastu, Kang Yang nependek.
2: Om Swastiastu.
1: Ya, Om Swastiastu.
2: Napi tu boleh.
1: Boleh mana ini nang? Megatro kan binyep binyep ulangnya bin.
2: Ampun ngebitan suwalal itu. Coba baca mantan tu nge.
1: Ya.
2: Keraga tu.
1: Ya lu.
2: Nge Om abg nama astu nama sidem.

0: yen dewa bog-bog tekening pade-pade marupa manusia.
1: Satu war sedur gati.
0: Satu setahun tu neraka.
1: Binuk tih yan merasa kita.
0: Kita suboy dewa lakar muponin neraka ni yang ni dewa mogbogin pada-pada manusia kecuali dagang.

0: Kapatak kita.
1: Si Yuti Bani Dewa Lakar muponin kanerakan.
0: Guru linyok, linyok.
1: Ya ni Dewa Mokbog linyok tekeneng ide sang merago guru nabe.

0: tahun inganing papo te ketemu.
1: Papo dungi, papo ketemu.
0: Susing yang ada wates tahun ni kan rakane pupuan ini dewo itu ini dewo bobo kenabe.
1: Ingi pas niki galah eh. Nah, terus semua dumun malah jebos yang pulih malah munggah. Ingi bu Eka munggah malah jebos. Talar niki dayu made sampun boleh nggih gumbayang Sri Agung sarang tu gongka munggah meleje bos tu nggih tasapun niko tu dumun titiang pamit om santi santi santi om.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
2: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
1: Iya yuk.
2: Awas tuh, awas.
1: Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
2: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
3: Aduh, maaf gek, maaf.
4: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.

0: Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang wijaya kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya terdiri dari kelopak yang tertata rapi berdiameter 10 cm berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan biji bunga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: swastiastu malipisan meniki ring palaten kaping kalih aturan titiang melebas galahe inggih duaning sampun ramyo puniki niring makin lanturang interaktif om swastiastu.
1: Om swastiastu Ratu Surya.
0: Om swastiastu meipin api gatro eh
1: inggih sapun niki kuanten aduh ring pemedamane kuanten bolak gulik sambil langken tentu nyarengin Selasa, Kamis, Sabtu sareng titiang tuh setate monitor titiang.
0: Nah tuh besok semua bos setate monitor RRI meipin yes. Batu bulan.
1: Sekalipun titiang hari Kamis nanti titiang meda empalo wakia miragi tritra punike titiang demen tuh. Masih titiang ngiring ngantuk mando malon tuh ye. Apalan tuh ya nenten nano nikain titiang tuh. Om swastiastu.

0: Drika raris jak wirosa iraksasa kare
1: dosa na we
0: iraksasa dosa na malih

0: Nika sampun senjata karotala, keris, panah, winten malih punika cakra malih, wiyang ipun sekadi kilat.
1: Sangyang kadi punika Ratu Surya titiang sampun ngelungsur tambo tu.
0: Liusan lara rambangan ya?
1: Titiang, kangkang. Kenten coret-coret-coret, kenten tiang apalang titiang, sambil lang titiang manjul, ngemik-mik, titiang sambil lang menjahitan kenten, nalar tu.
0: Nah, gitu, bawa kangwang di jumah kan ya. Ada yang di pemesue, gitu, mimik tu sih.
1: Kenten bersih dayang, kan dikit kenten di dor kemantren tu. Usan menjahitan, kede, malih menjalan titiang ke tengah menglebo, kan bersih dayang anu tu. Nggih. Dumogi sangga gelia Ratu Surya kena itu nge
0: Ratu
1: Nihal nge titian megatre pangakeh santu kan akeh sana nyarengin itu sana seneng aturan titian gak lahir Ratu Dumogi kena satu itu nge
0: suk semua
1: aturan titian gak lahir itu om santih santih santih om
0: nge sik semua mipin ni ita punapi ni kini ita durung rauh niki ni ita om swastiastu
2: dia ngwasi ni ita niki atuh kakek
0: ini jero mangku
2: sang ramo rauh saking lengko ratu
0: oh weh ampun rauh idan ida lengko
2: seneudin tanggal 32
0: oh tekel yang lengko sakit bangkiang itu kan kita nah
2: anu asam urat tuh
0: aduh berarti dingin rika nge di lengko nge
2: iya dingin aduh ini nayangin nayangin nih kita yang itu om oh, ogena masu namo si dia

rauhe saking jagat alengka. Luaning sampun presida molih hinga molih ring payudan.

0: Pemargine kesarange nantuk ide Dewi Sita duaning ide sampun taler punika bebas saking belenggu mangkin arsa cita ledang kayun.
1: Sering muangsang tumitra atmaju.
0: Inggih kesarange nantung sang Laksamana putra nida Dewi Sumitra.
1: Sirat atumu akan kapin di mitra.
0: Kalor kesarange nantuk kapi raja Sugriwa sane setate nyarengin.
1: Lawan sang raksa sendre ngade marupi.
0: Inge, taler sang Anoman, tansah taler sarang.

0: ¿Vale? Vale, Raris kasurianin punika genah-genah sana tinggal ida dumun mungkin sampun ketumbuhin antuk alas.
1: Iranin gang kuluan wakawakan tanireng sangali
0: Kadaring penepin kauh sisi kauh tuka diamuno ni dawag ide sang Laksmana megenah rika
1: sampun mangki ire

0: pihak ingitan cerita yang sampun taler rauh iri kering pesramani de begawan Walmiki malih pesramani de begawan biasa sane lintang utama
1: ingat dari sini kita yang mempengiring ratu kirang langkung ampura ping banget kita yang malih panjang atur ratu ngatur langsung semua ikut antuk incaran parama santi wong santi santi santi itu.
0: Yes, semua jerumangku jedang tabanan. Sampun malih wenten, iya. Yeah. Ringungkur, mangku jedang. Om.
2: Om swastiastu, Ratu Kasiang.
0: Iya, yeah, Om swastiastu.
2: Kasiang Ratu. Kasiang ngarengan mangke Ratu.
0: Iya, yeah, lurus langsung.
2: Iya, yeah, Ratu.

0: Yad.
1: Terus. Terus.
0: Di

0: Sang raksa laksamana sang ramadewa nika sane jejah ini deken raksasa ne sami
1: ale sikit tu
0: nah

Sami tanwentan mintulen senjata ni de sang Ramadewa malah banyak raksasa ni sane padam-padam.

0: Itu Sang Rama Dewa panah idone saat mako kalau mertiwo.
1: Ratu kasihan.
0: Eh.
1: Sekuma banget ratu kasihan eh. Sarang gengka, sampun pulih ibu ladron narangan ke ratu. Inggih ratu, mari coba ratu. Yang margi bece-bece ratu nih, ratu kasihan sarang gengka. Ini belok, mungan nih. Sarang Bu Adi, ini santam oleh si Kiatu, ini menikah ke mantan ratu, aturan di tiang makin galah ratu tak yang Upo dan tiang makin nantu, Ramo Santi, Santi, Om.
0: Inge, sawitro ring, selat segara niki, mangku ki prajo, mali. Pak Iro Mangku Sutirto Yaso, sampun, wenten, nge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu dah hanya wongi aduh.
0: Subuh ampakang korine.
2: Aduh, suka sajan. Kenapa yang udah gada tuh?
0: Iya, yeah, setengkara becik.
2: Ngeragok tuh, gongka adirah rau.
0: Gongka ampun WA, tan nyedang rau.
2: Oh ini, ini melajah. Napi ini cerak darang itu.
0: Cerak darang, yey.
2: Niko jero mangku batur niko nak dat bisa ngigal perdu.
0: Is ngigal kene. Dat
2: mantri nanin di tanah lot ngkon tiang nupeng tu.
0: Ngigal rejang bisa nga, rejang renteng.
2: Dan tupeng tu nge.
0: Eh?
2: Dat mantri radan.
0: Oh nge, nge, suk semua.
2: Nge, titi yang ngarangin munas tamo Om Swastiastu.
0: Nge.
2: Yeah. Ini ke sana tuh.

0: Aki-aki.
1: Dawak punika medal raris putran-putran Sang Satyaki ini membela ayahnya.
0: Yang sangat tinggalku. Betul benar tu.
1: Sangat sakti. Kuang urup pin sik to, misi.
0: Kuangan iko nge.
1: Kuangan urup to pin sik.
0: Ngene to. Sangat sakti lagu yang tersur.
1: Putra Indonesia sane sareng sio punika sakti.

nenten je kenggoh, nenten je punapo punapi, punika mapag penekan panahnya.

0: Karebut aduk putran sang Satyaki sarang sio punika malah makin jagi nebakang panah.
1: Cidrang sebimu seno.
0: Raris permangkin rauh raris ide sang Bimo seno.
1: Melepasi sarawaro.
0: Ini wakang raris panah-panah utama.
1: Migenaning perati peye.
0: Nika sane nyengkalin pengamuk sang prati peye.

0: Tandu Madera ris punika serayang suruyung punika dane.
1: Kena asaro api anana.
0: Kenen.
1: Anirang bayu putere.
0: Kakenenin panah. Saking panah itu sang Bimo Seno.
1: Matur semua tu.
0: Datan dua ungut ungut tu, cara yang suruyung.
1: Iya, ampuro kirang langkung wajan tu.
0: Pun bece.
1: Beraja amat dasro, kangen kau, kenten atu. Ini. Magatro cita sarang sami seneng-seneng nyareng rumah warga cita yang sebut luang tekor nunas tambun. Aku jedang ampun ngomongnya.
0: Rumahku jedang ampun patah serag darah sih tuh. Makin serag darah bener serag.
1: Ini asung pun api tuh minggu tuh.
0: Nah jantos kabar.
1: Ini jantos gesen maling gitu.
0: Iya.
1: Itu yang nikinya, oh matu nini, gue sarangnya belajar matu nini. Yang sing nene nini potongan belajar matu nini sana lo tuh.
0: Oh, nge nge nge.
1: Sana emak gatel rumah nih kan nanti.
0: Ada Dwi, Dewi nini.
1: Mbah tu nini.
0: Mbah tu nini, iya mas tu.
1: Anan kak cetop.
0: Hei, monitor, monitor, monitor. Iya.
1: Iko anak-anak buah kak cetop nih kan tuh. Ini cuma tu mangdok sarang kamu kena renggrio ya tu.
0: Matur suk semua ini ita pejaten raya.
1: Ini suk semua sarang dunia mangdok kena dunia.
0: Ini
1: tentara. Ini suk semua walian galat tu ini mau pamit om senti senti senti om.
0: Ini ringungkur nini ita. Ubadong uban masuk Ubadong.
2: Om swastiastu Ratu Kakyang.
0: Iye bejuru.
2: Tapi gak

Wawu sapunika wenten atur dane sang Gatot Kaca permangkin raris pekayunan ide sang Kresna dek-dek renyuh.

0: sampun taler uning ngalap manik kredayo sampun ngapiangenang nak ngokan raksasa makin sampun wikan sajan matur-atur
1: nguni nguni na
0: Malih.
1: Ira sang paman.
0: Napi malih punika pekayunan paman ida inggih punika ida sang Arjuna.
1: Arda tenyo.
0: Patah sekadi sang Prabu Kresna deg-deg kayune miarsa yang atur dane sang Gatotkaca.

0: Atur maning sanggup kaicen tugas mapas kawisesan dan sang karno.
1: Suk semua Ratu Kakia.
0: Eh becik saja nih gitu.
1: Kang kentan tu di tiang nak wawu niki melajah tu kan. Niken di tiang yanin menten iwang niki tu. Suk semua Ratu. Mando akeh boleh semetonen nik santa dah weni mando boleh. Galah aturang di tiang. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Yeah, galah karya keh niki Pak Putu Dian, masuk Pak Putu Dian. Juru mangku Prajo, Om Sastiastu.
2: Om Sastiastu Ratu Kakia.
0: Mister Las.
2: Nah, sambo tu.
0: Yuk.
2: Jadi kau itu.

0: Inggih. Dan paosang malih indik punika kereng kedahan genah mayude ne.
1: Wisurup nikah wakaro.
0: Hari sampun ngsep pemargi nida betaro suryo.
1: Iyo go rawo indra kuwoso.
0: Makin agungnya ringkurawo ido sang Duryudana makin bawasan.
1: Sedang ido numule mareng kuto.
0: Sedekan ido wawu budal mereka nyujur genah ido.
1: Angupaya tingkah lawan.

0: para ratu lawan wan itu guru nah tuh
1: masamuin kula
0: masamu ring kulem iko aris ngawenten nang parum

0: Siro pacang kangen mangkin dados senopati sapunika.
1: Wiwi kering kana.
0: Ling sabo.
1: Ling sabo.
0: Ika sampun. Ika.
1: Narno tesaya rawi putra.
0: Wentan puniki pinake calon senopati rawi suta ida sangkarno seprabu salio.
1: Kinuduhati surering rano.
0: Sampun kebaos wikan pascat pisan yaning ring tengah payudan.
1: Pada sakyo gyo.
0: Halo.
1: Ya, ya, gira juga widus danur dara.
0: Padah kawisesan Sang Karno sarang Sang Salio punika rija sajerone ngamek kang sejato panah.
1: Ukasan patut nikang alap
0: tenyo. Ingge pamuputnya sampun sumangem raris pawilangan parum.
1: Rin repatikan saksaka.
0: Kapilih raris kasumangem ide Sang Prabu Kresna benyang jagi kangen senopati ngentosin ide begawan rono.
1: Kira pinta kasiha sihan limpar ratu.
0: Ide makin jagi ka arsayang mangdane ledang arsa punika usul para ratu ne.
1: Kaning balakramu.
0: Sapunika dalan balo-balo ne sami.
1: Sekuma pebagan atuk atiang, raja atuk atiang. Dalam walian kukut pramasanti om. Santi,
0: oh. Ye, palas. Suksemo niki pun nyarengin. Ye, sira malih ringungkur Pak Las. Ye. Om Sastiastu. Ye. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Ratu.
0: Ye,
2: Badung. Yang Badung Uban.
0: Ah. Mungkin wis
2: duduk niki.
0: Wis niki wau jero gadung aris malih rasa.
2: Ngarane Ratu antuk Sarisi nggih.
0: Sarisi.
2: Ramayana. Bibi kana Ratu.
0: Hmm.
2: Nuna tuntunan. Om Swastiastu. Uyebi.
0: Nah, niko sampun jeruk gadung mungkin. Jeruk gadung. Ye, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu.
0: Ye, ketabanan. Kendana lot.
3: Ya, keriting. Terima kasih. Nyoleh.
0: Nggih, gara-gara ini Bu Badung Uban dibuduk soalnya coba ragane di mumbul cak pasti bisa mulus.
3: Bu Badung Uban ampuro yang nyarangin iki. Oh, mau kita masuk nama kita mau sosial. Leng Dewi Mayatang Regep Curiga.
0: Nggih. Kadireng ajeng bawas ide Dewi Satyawati sambil langdane ngagem keris. Ide Sang Prabu Salio tang kejut, raris menyara tang pisan ngelut.
3: Duh dia satyawati kumaku kita.
0: Sarwi ngerum-rum adi, adi Dewi Satyawati, Rabin beli paling jegek gede wah.
3: Dewi tangku inare.
0: Di kapan anaknya buka beli lakar si Sido kalah? Ada yang adi?
3: Ah, lentu kuo. Wos kuyesang nakule.
0: Buena dijo ada benah nih. Raos beli nih. Deken yo inakulo kada nak jenik to tonah. Patuh cara nguluk-nguluk nak jenik.
3: Ya tianing wang asge.
0: Sujatine beli nak nyambramo. Petekan yo pang kenal gen yo to 17 Agustus cek teko yo nada kudiang beli mana yo
3: in tuikin wenangang ludang ari urip ku
0: adi kaden subenangwang marupo apo musuh adane presido lakar mancut urip beli ne
3: ba Wodakar.
0: Eh, Mang Doh, sing ada unuk, nelakar ngidang mancut urip beli ini sing ada unuk.
3: Muang din denawo det yo yakse.
0: Merupo denawo, merupo raksasa, merupo det yo.
3: Mapak aku reba beratan.
0: Mekejang tu jerih. Ijo ada bani lakar mapas kesaktian beli ni. Di tengah ing payudan. Adi, adi Dewi Satyawati dewa.
3: Yakinian wang ring kapan.
0: Buena. Di kapan anaknya buka beli?
3: Wenangannya wanya mulat.
0: Apa itu kak?
3: Wenangannya mulat.
0: Buena di. Ini yang dana lakar. Batak bani nolih kan? Buntung retonan.
3: Betangahan kan kan bani pencet nguntung-nguntung tuh. Ingan yeki tane wakiriaku.
0: Nah, nenek-nenek anak, apa bu ini penawo, pengkejang, nak ada yang beli merasa kewah ni, adi, adi, adi, jat sebat kini adi ya.
3: Ya, ya, aku matian musuh.
0: Tapi,
3: Jayangku matiannya musuh.
0: Beli presido lakar jayo di pesiatan. Lakar nelahang sarwo musuh-musuh beli ini mukejang.
3: Widian teki iner matang nian ibu.
0: Nah, jani itu keluihan kayu nadi ini. Jani anto sang beli.
3: Ayo sang sayaku.
0: Tuh dani lakar upayo yang beli ya.
3: Kami tegang itu ganjar kemaningan-ningan sebos.
0: Gitu sebos.
3: Ledangan tuh ganjar bang pole gitu.
0: Cik, cik.
3: Ya kak, anu dijak kan niki. Kak Kuko.
0: Kak Nadio, Nadio wah.
3: Kak Nadia, minta pun, guys. Ada siapa nikah tu? Yang pamit tu cuma Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Yeah, tu itu dan ni sang semi ring ungkur pekat siat top Malaysia menawi presiden ranjing. Ya Om Sastias tu.
2: Om Sastias tu raja mengira tu merjaya di sang ranjing dah setua banget tu.
0: Hmm, yeah.
2: Jadi yang ambil mikir itu Rajani.
0: Rajani Bujanura, Bang Li.
2: Ya, dia pasti Rajani Bujanura. Dan Wendan Leambat. Nih, tundun-tundun di sana cari kita mikir ngerapi-ngerapi, tundun-tundun set, tundun-tundun. Nih, kalau tundun-tundun itu.
0: Nih.
2: Nih.

0: Terus.
1: Cinaur.
0: Cinauran. Paramada siwa.
1: Iya. Yeah. Lanjut.
0: Tana keuus katon. Abimadan ketemu kabe.
1: Kabe.
0: Kabe.
1: Nah.

0: Basupadisastrakastu Penaranianihat Pulati
1: Pun, pun becik.
0: Ika pun kaya ni satu ni. Sabun-sabun kari wendon kene anelian mangdemunga.
1: Ampun, ampun becik. Pun.
0: Ni. Sabun ni ngiring-ngiring dah tu untuk semua.
1: Yuk semua bujan murah.
0: Apa boleh pang segar kan pun boleh kangkel dah.
1: Eh, yuk semua tu banyak segar.
0: Ngiring-ngiring dah tu ni. Satu mah banget ni.
1: Ya jeruk gadung anjing jeruk gadung odah yuda niki di jalan Wibisana odah yuda apa pasti monitor niki Kak Yuda. Ya Om Sastiastu.
2: Om Sastiastu kasihan. Ngeraga ratu.
1: Napi?
2: Ngeraga. Ngeraga natu.
1: Nggih. Yeah.
2: Kita ngarang natu lanjut nggih niki pembina tu nggih. Om Swastiastu.

0: Gus.
1: Inalika kan. Ampura ratu.
0: Inal

0: man dehaning. Kenapa tu?
1: Inna.

0: Aduh,
1: kagian. Sampun wana-wana ratunge.
0: Sira niki ya.
1: Siang kong yang seri ring kekar itu.
0: Kong yang seri kekar niki ampun alon-alon nge. Becik ampun pun mulai becik. Pun mulai becik.
1: Iya itu, titiang dan nuning niki dun. Kang yang adungnya niki kan pepat siang kentan ratu.
0: Niko kentan percaraan belajar cara dayuma deoko pepada-pepada akhirnya.
1: Iya itu. Niki yo dayuda nyaran ratu.
0: Dayuda, ampun selas kalah dayuda. Kang yang.
1: Iya, semua ratu kakian. Sampun wana-wana ratu nge.
0: Iya.
1: Ini mari di bawah salon-salon budan tu kakiang.
0: Iring sinap.
1: Kalau walang ratu.
0: Paramo Santi.
1: Paramo Santi.
0: Om Santi Santi Santi. Santi. Santi.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahayu Ngaturi Dhammajeng Ring. Para pemirsa sami sanika dun mesikian ring 4 Suara Budaya Bali. Dede Mahendra sami mangkin jigi nyarengin para pemirsa ring kalah wengi. Kados puput ilah dulu ini jam roras wengi meli jebos. Nandurang ditiang acara dulu ini antuk ngaturang siaran ramo legenda. Sedang beli judul Legenda Pan Balang Tamak.

0: Panbalang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Maaf Pak Kelian, sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya Pak Kelian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure Pak Kelian, bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar Pak, dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh Pak Kelian, Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung kesini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat, pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kayak Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
4: kenapa Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Is, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
0: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
4: Iya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin karena ini untuk banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Kelian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak kalian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya. Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Eh, itu dia Pak kalian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda Pak kalian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Oh, maaf Pak kalian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak kalian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak kalian.
5: Penawaran apa lagi Pan Balang Tama?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
5: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
2: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing, lalu disiram sedikit air, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di Bali Dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Bali Daje.
1: Itu

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata nggak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang nggak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah nggak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini, Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri, ah.
0: Jangan, Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, pedihnya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo. Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Mayat!
0: Pencuri itu lari tunggang-langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata. Sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata, mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama. Walaupun dia sudah menjadi

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rakyat Rai Perpemiarsa, sahabat budaya, sanak dan mesikan, Rai Perempat, suara budaya Bali, sana bawa sampun naturin di tiang tembang. Eh, saking widi-widiane, kapah juma, untuk tembang sana sampun katur, wawu dumugi je presiden terhibur ke mantan. Eh, sana mungkin sang rakyat di tiang kalah dulu ini, rilain telepon 223361. Jadi, lantaran di tiang untuk ngaturan teman-teman Pop Bali, ring siaran Kalanguan. Om Swastiastu, Rahajang. Ngiri wawanang. 223361 majang ring para pemirsa, saya lagi bergabung. Selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam, deh. Dede napi tetemus niki ye?
0: Dede.
1: Mau nak saru kesenen tetemus kat Dede yang. Mirip suaranya deh.
0: Hampir sama, nge.
1: Hampir sama, ruanya nak semeton dia.
0: Nge.
1: Lunas Temang nih.
0: Beres bu.
1: Temang nih, buah payo deh nge, saking hari kan dano nge.
0: Buah payo kan dan.
1: Salam sarang sami kemanten, mogi kena. Duk semua deh.
0: Diri.
1: Kalah katur, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi Santi Santi Om Boeka ring seputaran batu bulan. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam, Dede.
0: Inggih, Om Swastiastu.
2: Ampun api mede katra, Dede.
0: Kena.
2: Cuaca cerah mungkin. Lajang mesana Boeka, ampun dados kaper. Amo.
0: Inge.
2: Dedek mau gatel, dede.
0: Terus di.
2: Inge, ngajarin yang kirana, penapi gatel yang ketawa. Jadi pada benawan yang resik semua pak de. Dan patut pirko, patut merdayo, dan pak Ika Piago, pak Ika Mama, mendekin arah aja. Dan Pak Yan Narbo ya, saya semua Pak Yan untuk Manjung, dan Boeka Sempidi, Mbak Dunini, Pak Jatop, Mbak Indira, Bu Pera, tadi yang mau jaga Bu Pera, Pak Depi, saya semua Pak Depi, Piro yang nyarang ini. Oh, ini nyarang Bu Janura, saya semua Bu Janura. Oh, mungah mali Bu Janura. Kak Ciatok nanti nyaranya saya semua Kak Ciatok. Oh, nanti jero biang agung biang Sri Keteran dalam nyaranya. Kita sarang sami dede. Kondok kena raja. Oh, nanti jero mangku Sudani nyaranya saya semua jero mangku. Karim menjagro jero mangku. Saya semua dede. Mali bos Rasfador Marbi Budal. Galah napi mali bos dede.
0: Tiang.
2: Jalan api mau saya simpan dan api mau nostalgia.
0: Mali je bos niki nostalgia.
2: Ini mana aja boleh nyari dede belajar. Untuk semua dede untuk kalian ini mau pamit om sati sati sati om.
0: Ini suk semua. Om Swastiastu. Ini mau wali. Ini Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rahajang Umi, Dede, Tomen, Kak Eka sedang masuk.
0: Nge, Kak Eka.
3: Jatro becek, Miki Dede, tanggal-tanggal becek rahayu selang kami nge. Nuna Temang, Dede.
0: Nge, terus Kak Eka.
3: Mertu Masambah nge, Satya Ngaria Dwi Guno nge.
0: Mertu Masambah, Kendan.
3: Nge. Dia magatro selang kami, teman-teman. Dede Rajang Tuga. Saya Kak pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suk semua Rakelan Rai Prapa Miarsa. Sanekan dun ngarangin Dede. Sapu dapina frekuensi dulu. Sumun piarsa yang sanepa cang lintang.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu

0: Aku telepon sekarang deh.
1: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
1: Bisa dong, Kak.

0: sarang.
1: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Lo, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
3: Weh, Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
2: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
3: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
2: Masa gitu?
3: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

0: Semudah ini darah kalian dari berapa miar saya senangkan dan mesikan ring perempat suara budaya Bali. Tembang sana wau sampun naturin di tiang. Mewali sana makin jagi sangra di tiang. Galadru ini ring lain telpon 223361. Om Swastiastu Rajang. Ring wawanang nang male sane jagi bergabung tapi jagi ngarsang tembang ilingan meli jebos iki ring session pelatan kaping kali bernostalgia. Selamat malam ring wali 223361 majang ring semeton rakan rai sane sedang bersantai-santeria kene iki ataupun untuk para semeton sane kandungan dan ring margi kena niki. Riando kan mungkin niki malam minggu, malam panjang. Kalau becik angin meplesiran kena niki. Okay, selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam Beli Dede.
0: Siang, selamat malam.
1: Mbak Indira nih Beli Dede.
0: Indira, durus mbak.
1: Cuaca terang dini Beli Dede.
0: Oke, terima kasih informasinya.
1: Juga Mbah sehat selalu.
0: Setungkar Mbah sehat
1: tetap Dede tembang cepatnya nih Beli Dede.
0: Tembang napi.
1: Tembangnya jagung bakar.
0: Jagung bakar. Oke, ditunggu nge.
1: Megatro cutet ke sarang sami grup janbah mang de mungah mangkin nyarengin Beli Dede. Rajang Beli Dede rajang tugas nge. Kayang makin abduk pramu Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Ma Indira ring seputaran Tabanan. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Dede.
0: Tiang.
2: Yang Ki Odahweni
0: dari Sibang.
2: Ingin nembe toleh nyaran.
0: Sehat Odah.
2: Siang sehat. Tadi di penapi
0: kena. Sehat talar.
2: Sehat Diki ampun sejuk tawa Diki dan wenden napi napi.
0: Aha, lurus.
2: Ingin siang moga tuh kidenge.
0: Aha.
2: Eki, Mbah Indira mesandaan Mbah. Ini Santa, Mungani, Sarung Kadide. Sarung Gumbiang Yoga. Bu Eka Bebe mesandakan. Sarung Mbak Gumbiang Sri Kale. Gumbiang Sri Kekera. Mbah Egi. Mini Ita mesandak ini. Niki sila dia nyole Niki. Niki ada wajah orso Pak Dede. Mengat wajah yang kirana Nini Janura sarang kelam 5 juta. Ingin Ibu lon Ilo galo saya mulai siki Pak Dede. Ilo galo
0: Ilo galo
2: Munga-munga sarang Pak Dede nge.
0: Inge
2: Pak Dede. Bukan Dania melitiki sarang Bini Dania. Cukup sarang Sami. Mugi kenak rahayu rajeng. Pak Dede kenak lantur. Salam tugas Pak Dede. Padahal ini pamit.
0: Inge, ada Weni, sik semua sampun bergabung ring seputaran Sibang. Rekan-rekan rai terus sumun biar saya sedap pacang lintang.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Rakan Andrei, para pemirsa semudah diri yang sana kandun musik yang Andrei yang perempat suara budaya Bali kandun keserangan Dede Mahendra sana nyarangin para pemirsa ringgalah minum mangkin sana wawu sampun katur tembang lanturang titiang antuk ngaturang siaran kelanguan palatan kaping kali kita bernostalgia. Om Swastiastu, selamat malam.
1: Selamat malam Lirede.
0: Ya.
1: Napi gatre Lirede.
0: Gatre astungkare titiang kena.
1: Astungkare mawadi Lirede.
0: Ya.
1: Yang yoga sabda nembinya dengan Lirede mentrat yang.
0: Enggih. Ingin pun napi yoga. Ade nembe kocap niki nyarangin separan meglebug. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Pak Dede.
0: Nggih.
2: Jaring terang asem.
0: Bu Utama.
2: Patut. Tapi macam bernostalgia.
0: Bernostalgia.
2: Nggih. Dumun yang boleh jenten mangihin pesengan kadi Pak Dede Mahendra
0: napi
2: ring rumah sakit dumun alet kantun alet agane itu mau gimana Dede
0: kurang jelas niki wawu suara ruine napi wawu
2: tiang
0: napi wawu
2: tiang dumun boleh mangihin pesengan patah sarang Pak Dede Mahendra.
0: Waduh.
2: Ring rumah sakit ring rumah sakit Karangasem.
0: Oke, enten Dede Mahendra Allah. Juga.
2: Ya. Apun jenten napi ibu ne pendarahan jenten Dede Mahendra ni ke kanten sinyale ring bapak ni jenten. Ni kang bapak ni ke saking dan pasar menawi Pak Dede nawi ni cing jenten mana ini. Nih tu pun jenten jenasi lah sana ada rumah sakit nih kita panggil ada panggil pesaingannya patah Dede Mahendra gitu.
0: Tapi wajahnya masih ingat.
2: Ale kantor mengantar nun digendong sama bapaknya nih tu.
0: Oh.
2: Sekitar tahun 96 itu Dede.
0: 96 tiang sudah kelas berapa ya? Kelas 4 SD.
2: Kentennya.
0: Kelas 3 atau kelas 4, kelas 3 kayaknya nih kan.
2: Ampun kenten Pak Dede, itu ampun ya kenten. Niki demogi je nenten simpan ye. Pak wayan lodre ni ke makarya ring mina makarya ring RRI dumon Pak Dede. Ye semang-semang regane ampun tapi acarane wasane obrolan gurun gede kan.
0: Kenten.
2: Mina regane nawi pak wayan lodre ibu ni. Bapak. Bapak ni mau legalo. Nawi kan. Nawi.
0: Nggih.
2: Enten lumun karir RRI. Semang-semang ampun obrolan gurun gede. Enten demen alar yang mirahi yang niku.
0: Oke, enten.
2: Nggih. Aku enten napi ya malenye. Pak Dede ini nih kemantan pun lumun Pak Dede nya.
0: Nggih, semua Bu Utama nggih, sehat selalu.
2: Terima kasih juga Pak Dede.
0: Ngeri.
2: Yang mau
0: pamit.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Wah, di tahun nikah yang sudah SD nggih, tapi kayaknya kalau enggak salah udah lama. Ini Om Swastiastu Rahajeng.
3: Tidak diharapnya.
0: Ini Om Swastiastu.
3: Aduh, saya ngotong nama aja.
0: Aduh. Aduh, sira niki suaranya meledus. Aduh. Mangkin dumun di tiang tebak dumun niki dilihat didengar dari modulasi suara niki sinyal mangkin wenten ring nusa penida.
3: Nggih.
0: Odah kompyang niki nggih. Sira niki padet saking nusa penida udah kompyang niki. Mangkin dumun yenten nusa penida ring Karangasem masane sinyal niki titiang tebak mangkin loh klopok niki saking Karangasem. Sira niki dagang talo. Nggih. Ada stios niki modulasi ya nak wenten semeton saking Karangasem sekali niki pun modulasi lo klopok peseng ne yen ulin di nusa penida niko udah kompiang ye ternyata legal.
3: Legal ternyata. Pare deh.
0: Nggih.
3: Mun tampun jodoh, nyat di mana-mana jodoh
0: masih. Asal sampun jodoh, jak di jojo mengkep, ya di astun megedong batu pasti jak ketemu.
3: Di astun tetap di tanah bongka.
0: Manis. Apa buin? Apa buin nyak mekenyam misi ngang dek gigi kengkeng dicara penglunuan.

0: Dede.
1: Yeah.
0: Pantan makan lo, Pak Dede.
1: Deres le.
0: Yanis itu Pak Dede.
1: Inge deres nak bernostalgia dulu ye.
0: Kan yang kene madagang bungo di Badung Pak Dede. Oke itu. Teleponnya ampun tiang kasem kini curian di tiang di Griyo Gede si Siwan tiang Pak Dede.
1: Nge
0: Engalena maa mulai Bu Lodro.
1: Mungkin domun Bu Lodro ne
0: Legaluk
1: itu namanya Bu Lodro.
0: Engalena yang ada bunga Engal mulai Simpalu galuh nak bawa mau bayar. Mau bayar, nanti tuatung. Nah enggak, lah mulai nak kangenya banyak lu galuh. Kita kangen nggak bagus haji nih ke. Nanya ini di Griyo po di Jabo, Totoyan dan ini sih mawang lan lu galuh. Kentennya tiang ke Pak Dede.
1: Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-
0: Yang nang kenten ngelapa nganggu, pura dikatur lagi saji, kenten, siang itu, Pak Dede. Nah, buat penganggu, buat do. Nah, penganggu narjo, ting-ting masa, buat do, digerio, kenten, siang Pak Dede. Ini menampung, kan, kenten. Siang ayah, nyak itu, ratur lagi saji, kenten, siang Pak Dede. Nah, kok numpang siang ada dulu ada timpa siangnya emo mau ninggal benjam nata kini apa orang mau ngam di tengah kenten siang kau penimpa siang jak yang numpang di muling kau Pak Dede nah apa kan tadi orang awak benjam orang di tengah apa ya pesona gitu kan wak kenten siang pun kasih mau payah di brion kok payas yang di tukang payas nah ini yang payas yang paling malu mai nggak malah meninggal yang nangis
1: artinya lo galo payasnya paling si malu sih gitu ya
0: iya ya desa ya payas paling malu kan nanti kemudian dia pakai nama pang kebit peningan perom pang nyakit kebit yang
1: artinya kene to lo, artinya kene to lo, karena lo payas malu sing ngede. Nyanan pet prade dasar bedak nyelet. Tupang dadi terus pol-pole kete yen payas sing siduri, lamat acara anake gitu to maksudne. Aduh.
0: Nge ampun anta kenten nge nadi mau payah kenen nge kalau ada ya kenen sing lani ya pertama nak ya nadi mandri dan nge udah payah sesa ya kenten penonton nih kau mau balik ya mau payah
1: cek kecewa artinya penonton nak benane lu galuh dadi mandri sih ngede ya
0: iya ada mandri pertama desa yang tak payah nge kenten ampun nak mau balik yang mau payah tadi, mau payah
1: kini ini buat mulut tukang payah saya sih ngerti mulut cek eran nanti
0: ya ampun nanti siang wos mau payah wos pot yang sehidup saron atau murah sati dikira gede
1: bos wos mau payah saya ngerti bos wos mau payah sebenarnya lo mesugi
0: hilang ya mau buat nge pada abon pun siang tas ngaya ngigel nih ke Pak Dede abon kepoto ampun siang ke di abon nih mau foto malu nih mau foto internet ya mau foto kurang mungkin kalau saji roman kok seng itu mau foto siang itu nge ampun foto kan foto dia tuh nge apa belum belum macam si internet yang Pak Dede
1: Pak
0: Dede jangan ambil galanya Pak Dede
2: Oke, enten.
1: Nggih, pokoknya tetap semangat. Ngayah lu galuh nggih.
0: Nggih, panjang segar nih, Kak. Pak Dede ngantur, panjang sering nggih. Nah, nyarengan Pak Dede main ganteng banget.
1: Nggih, sik semua dumun le.
0: Nggih, Pak Dede. Anggen. Atur endang lah, anggen nambale duit romo enggak sareng kami nggih, Pak Dede.
1: Nggih.
0: Upo tanjau nangke pada deh. Aduk prama Santi. Om Santi. Om Rakyu pada deh. Udah malah dapat pada deh.
1: Sik semua lo galo ring seputaran Sibang. Sibang padut nggih sanawu sampun bergabung niki nyarengi Dede ring 4 suara budaya Bali. Raglan Rai sampun menawa frekuensi durus dukun PRC yang sene pacang lindang.
3: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan lain-lain.

0: Sebenarnya di daerah kalian Rai Prabowo Miarse, Sani Kadun Mesikian, nyarengin di diring, perumpat suara budaya Bali, Sani Wawu Sampun, naturin di tiang tembang. Nyarengin para pemirsa sami, ringgala siang, kadi, ringgala wengi, kadi mangkin, antu tembang, taler, cerita nostalgia, Sani Wawu Sampun Katur, pasti ke sampun mapi kenoh nggih untuk tembang terus sane sampun katur dumugi presiden menghibur para pemirsa ringalah wingi mangkin sang dari dia malih ring 223361 om swastiastu rahajang.
1: Om swastiastu rahajang wangi dedede
0: rahajang.
1: Putus sekali Ani ke Bayu Wabri Dede.
0: Yee, pun api butuh. Nembe.
1: Nembe, kan terus ya monitor Bli Dede. Tapi kan kita masuk.
0: Nah, ini.
1: Mau gak mau tekat yang nikilin waktu bulan Bli Dede.
0: Oke, entah.
1: Inge. Bernostalgia demen dikidek niki nggih.
0: Yuk.
1: Mau aja niki nostalgia tiang niki. Mau aja ane.
0: Oke, entah.
1: Yang ke rumah sakit li dede ten kenten pen kenten pesu ling rumah sakit nika ke parkiran tiba-tiba kempes ban li dede.
0: Waduh,
1: tiba-tiba kempes ban tuh paling len bertiang seduk len kempes ling semengan ngantre sampai ke jam 4. Aduh mudi pedeh kan kira si pedeh yang kali gak siang kali gojek bapaknya kekutang riko. Karena tiang sedo aja sih dede. Pun kenten ragane kene dije nandan montor nganter dijo ragane nandan montor kan pole pole ngali setelah dicek nih ke banget tan kone wentan wos tan wentan napi tapi
0: sarang nih ke sarang aneh
1: aja aneh dede deh. Tucu aja nih ke bercerita jam 5 lebih bapaknya ke jumah dede deh. Engke nenek ke tiang-tiang nak bocor, tapi sing rada bocor, kau ni kekengkan, kadang sing ngerti, bane.
0: Sarang
1: ni kan. Macam ngali grab masih. Kedek je tiang bane. Malah jebos ni kau, kan kamu kerak kene menek ke carry montoran ki. Ternyata bocor ni halus lu dede. Oh, bocor ni halus yang subuh je. Nih kan asal dia mau aja niki, wau. 4 hari yang lalu ni. Ya udah, gimana nikah mantan nostalgia yang di dede. Mantan boleh nyarengin mantan. Dede Rajang tugas, yang mau pamit om Santi om.
0: Ini ya yang namanya di perjalanan kendan Bu Putung nih. Artinya sulit untuk diprediksi, nah makanya tetap waspada nih. Rakelan Rai para pemirsa mewali sang redit yang selamat malam.
2: Om swastiastu, selamat malam dede.
0: Nggih.
2: Yang Pak Yan Arbel yang kapal.
0: Pak Yan.
2: Inggi kenal ya deh.
0: Sehat Pak Yan sehat nih.
2: Iya dong kalau kenal. Yang bernostalgia gitu.
0: Deres.
2: Gak ada cerlek kenal ya deh.
0: Aih.
2: Wawu ya kelas lemon ya kong. Aja bilang masuk semangan biasa. Nah nasi selo ni kau lihat deh.
0: Aish.
2: Bu nasi selo ni bian ni kau ni bu ibi ni kau. Di payu tanah ni kau lihat deh.
0: Yeah.
2: Nanging tenggelara nang lihat deh.
0: Enak ni kau.
2: Yeah. Biarpun mau benang ni kau daging yang be pindang ni kau jahan lihat deh. Yeah je. Tetap ni kan nasi selo, nasi jagung, kita di payu ni kan dah toyo ni biasanya kan di gebah ni kan biasanya dan malah mangat ni dede. Ya langsung selo ni kan ajang minum tenapi dede. Nih, enten jenis-jenis tiang ni kan yang mampu memang nanus ni kan tapi. Lengai lengis,
0: pali ni kan. Pih, medaging dan lengis. Tanusan asli, amat tuh.
2: Si tiang ngolang nanus, no ibin ampun beri yang kecari ngerah kakul berarti. Kakul ini nik nih ko.
0: Yeah.
2: Ini ko pun dagingnya roroban, medaging apa keladi nih ko berarti. Nih ko dumun.

0: Kladi mungkin tahun wentan nak ngaran jukut pepah kladi, eh. Ya, itu tingkau baca mantap beli kebo ni ko.
1: Nada langsung seduk niki pasang dia. Ada Pak Yanarbo, malih jebos malih niki lanyutang eh meglebug niki. Nah, ngiring wawanang malih para pamirsa sanikadun bergabung ngarang Dede. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam Bi Dede.
1: Nggih.
2: Main dirabin nyarengin Bi Dede.
1: Nggih, terus nih.
2: Ini lemah. Pak Yanarbo binsep nyen keneng tutuga.
1: Masuk malih malih jebos.
2: Nggih, jukur roroban misi kakul enak to Bi Dede.
1: Pasti.
2: Nah, nostalgia mah sane rahino ibi sing to Dede.
1: Nggih.
2: Negak mah di muka di lenang gitu. Mah nak nampeng dagang lengis bensin. Jeg ton ada sih molas menit dede. Jeg pat mah nepuin nak ngaboen me meli lengis. Onyo mah gandengan dede. Gandengan itu mungil cenik. Ani landang-landang gede ganggas gitu.
1: Ya artinya lengis, patah kan dan artinya gandengannya kan dan
2: kengken ada
1: gandengannya patah
2: cenik-cenik gitu. Nah mungkin tuh nak temenan nang niko beli dede entah kemana tiang tuh metakon gitu. Mungkin tuh ke pratiang dede. Ku papat tu nyucenik-cenik cewek nah hani mau hani gede-gede gitu. Entah kemana dia pulang kampung empuk ke kemana gitu. Dan ni kan meli lengis kan harus muka sadel sih tu dede.
1: Nge patet.
2: Subuh gitu jani nak agak mereng warung mah tu tonton lengis gitu. Jeng ceng yo nyidang menek di dede. Menek. Lagi pasang dia kena beli dede. Coba kita dimulai kita masih yakin dede. Jimpet deh pana mana ni muani ya. Tujuh hari yang main nak laku nak kena uli di kanan jadi menek dah uli di kiri.
1: Kodo bang apa kodo?
2: Ini kodo bang. Sayang nih mas yang ngabu HP dede saja ngabu HP ke dodo dede. Semua kita dede. Gue nulis masa cewek nonton dede tawang jenang masa tiang nepukin ya gitu. Ke kipaan awak dede bang sing ya kimut dede. Nah itulah empat orang tuh sama dede. Entah ya ada hubungan darah nih untuk berempat. Jumpa tuh mungil-mungil. Gitu dede. Nah itulah pengalaman Mbak Hibi Tumen Mbak Negak di Lenang bagian jam 4:30 tuh dede Sulmani Seng Negak gitu. Nah itulah pengalaman Mbak Hibi Tumen Pang Wenten kan
1: Pang Wenten kan nyarangin
2: gitu. Nah dede nah dede budal saya gering margi selamat nganteng di jere ketemu anak buah sarang bunda nge dede nge rajin tugas galah wali yang masih nebak prama santi om santi om
1: nge sik semua nge Raglan Rai sampun pina frekuensi ring 106,4 FM pro 4 suara budaya Bali sane mangkin terus dumun piar siang sane pacang lintang.
3: Ade kenapa?
4: Aku jatuh.
3: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Ade kan hebat.
4: Mama kenapa?
3: Ini jerawat mama nih. Perih.
4: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukuknya kecil. Semangat ya, Ma.
5: Ih, pinter sekali kamu.
6: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sebenarnya ada kalian rai para pemirsa sani kandun bergabung niki nyarangin Dede makudan Rembang sana wawu sampun aturin di tiang wawu eh nyarangin para pemirsa sami ringgalah mungkin mangkin dumugi presiden terhibur ke mantan ledangan pisan galah durin niki sampun telas Dede ngelungsur mau pamit sarang sami suk semua antu uratian nyane menawi tewenden iwang ring sejroning pemargi titiang enter acara puniki banget lungsur geng rene pangampura ilingan iki para pemirsa mali jebos kan sampunang pina frekuensi kando suput gelah druene jam roras mali jebos jagi katur siaran mali jebos niki jagi aturan di tiang rahine latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Om Santi Santi Santi Om.

0: Para pemirsa Raglan Rai Senegar dan nyarangin dede ring galah wengini mangkin lanturang di tiang acara dulu ini ring wengini mangkin untuk ngaturang kesenian tradisional daerah Bali ring rahina latri apresiasi budaya pacang katur kalanguan tabuh lelamatan prapat lan tari topeng Bugis kota Denpasar. Senen mangkin durus dumun pemirsa yang sane pacang lintang
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pajegan. Topeng Pajegan merupakan salah satu jenis drama tari populer di Bali yang dimainkan oleh satu pemain. Aktor ini akan memborong semua tugas-tugas yang terdapat di dalam topeng. Penari Topeng Pajegan adalah seorang pendarma wacana yang juga harus memiliki kemampuan bercerita seperti seorang dalang. Pada Topeng Pajegan, topeng yang mutlak harus ada adalah topeng Sidekarya. Karena merupakan tarian penting untuk suatu upacara keagamaan, maka penarinya harus memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Penari tersebut harus bisa memberikan pencerahan kepada penonton tentang inti dan tujuan upacara tersebut. Kisah dari tarian ini adalah menceritakan masa pemerintahan Dalem Watu Rengkong di Gegel yang akan mengadakan upacara besar di Pura Besaki. Saat itu, ada seorang Brahmana Welaka yang mencari saudaranya yang tiada lain adalah Dalem Watu Rengkong. Sayangnya, Brahmana tersebut begitu mirip pengemis sehingga tidak ada yang percaya bahwa ia adalah saudara Dalem Watu Rengkong. Sang Brahmana pun diusir dan pergi dengan penuh dendam. Brahmana tersebut bertapa dan mengucapkan mantra agar acara yang digelar Dalem Watu Rengkong menimbulkan bencana. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalem Watu Rengkong memohon ampun pada Brahmana agar acaranya menjadi berkah. Kemudian, Brahmana tersebut diakui sebagai saudara dan diberi gelar Dalem Sidekarya.
1: Beli-beli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh, no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap sani secara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran, maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: Suara Budaya Bali.

0: video seorang pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
1: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
2: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
3: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah. Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Swastias tuh. Ayo Raja Sumbang kalian lagi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ayo Raja Muali talan nyaringin iki ring frekuensi 106,4 MHz ring perempat Suara Budaya Bali ring rahina ne mangkin sampun ranjing ring rahina rediteng taring tanggal 3 likur bulan Agustus kali tali 6 likur. Ingin lagi ring semangnya pun ikir akan rai nggak bisa kenggalah mangke nyantos bupur meja bos ring galah jam dasa semang titiang dayu ari sana jaga nyarangin akan rai nikingi ring sejeruni pegubuan suang-suang nikingi rale ring dijaya pada pengena astungkara mogi samis tata manggian kerahayuan miwah kerahajengan. Nggih, rek larai niki siaran duwe presiden rek larai pirangan nggih ring aplikasi RRI Digital sane sampun presiden keunduh nggih ring App Store utawi Play Store taler ring streaming rri.co.id. Nggih, rekan lain niki dayari pacanya bi informasi ke dumun niki nggih ring margi hayam urun nomor 7 Desa Denpasar genah titik yang bertugas makin pastikan sampun menten ada acara sane pacang kemargi yang mali jebol seringgala jam tapi pastane jam makin nyantos sepupur mejebol seringgala jam dasu semenge. Nggih, pastikan sampun niki mejebol seringgala jam 5 lintang sia menit kenten nggih mejebol niki pacang katuran azan subuh untuk wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya bagi sore kita umat muslim nggih selamat menunaikan ibadah ngelantur niki nggih majebos pacang katuran teman-teman tahu informasi-informasi sane menarik kelanturan majebos taler niki antuk siaran Surya Puja. Surya Puja 2 majebos niki pacang memurde menghela tapi rasanya mengendalikan diri kenten nggih secara utuh sebelum menjalankan kehidupan grehasta asrama sane kedagen oleh Nesa Paramarta. Ayo lantun iki pacang katurang puji trisani ringgalah jam 6 genten nggih susan ini ke lanturan titiang antuk nyobi informasi niki ring program acara Rahajeng Bali taru tembang-tembang baju bos keringin antuk informasi ring perakhiran cuaca Provinsi Bali rahinani mangken taler ring arus lalu lintas. Nggih, wawur ngawur iki ring galah jam 7 nyantos jam sie, wawur ing titik rakarai antuk interaktif kenten nggih. Kesarengan rakarai niki ring ambaren, lantur iki ring galah jam sie nyantos jam dase, kedagingin antuk obrolan komunitas utawi satwa Bali anak ring rahinane mangkin nggih. Nggih kadiasa punika titik matur ngene ini keadaan acara seni pacak kemargi yang mulai jebos Anstungara sami rakarai presiden nyarengin titik ari ambare kenten nggih. Nggih pastikan sampun mulai jebos pacang sape sangre dayu kadi biasane. Ayo rakarai seni mangkin niki pacang dayu kemandangkan dumun azan subuh untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota dan sekitarnya untuk itu selamat menunaikan ibadah.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kadek. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Inggira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, di wawas ampun dayu hari niki mengumandangkan ya untuk saudara kita umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya, niki azan subuh ya, selamat menunaikan ibadah. Dan juga niki nge talar sampun niki dayu aturang titiang napi astane pina ke pemungkah kentan nge pengawit ya, sopun natara titiang tembang niki wenten tembangnya ne astengkara mudanya ne saking jaya wijaya. Inge, mogi-mogi mungkin sampun akeh sane monitor nggih rak rai sane kantun. Tapi ostane sudah menyalakan radio kenten nggih rak rai utawi sampean ampun nonton uling tuni kenten ke minap niki sampun menikmati penyemangnya nggih. Coba durus mangken presiden rak rai sareng titian niki monitor ya ring WhatsApp ring nomor telepon 087898822420. Tapi meja bos ini minta galah untuk interaktif kenten nggih wau sareng titian ring nomor telepon 0361223361. Ayo ngisane mangken iki pacang lanturan titiang untuk nyobiah niki nggih ring ambare wenten surya puja kadi bos titiang wau sane mamurde napi astane mengendalikan diri secara utuh ya sebelum menjalankan kehidupan grehasta asrama nggih niki manajer bos pacang kedangin oleh Nesa Paramarta niki enten nggih pindah ke Angges saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Inge sapun api napi wastane bebawasannya ngiring piar sayang sarang-sarang sejangkapnya ne dikinggih ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
7: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namo Siddham. Semoga semua hal baik datang dari segala arah. Para pendengar RRI Setia Denpasar dimanapun berada, khususnya yang senantiasa mengikuti siraman rohani dalam acara Surya Puja, senang sekali saya, Ibu Duga di Desa Paramarta, penyuluh agama Hindu Kabupaten Badung, dapat kembali hadir di ruang dengan Anda. Semoga di pagi yang berbahagia ini, kita dapat senantiasa berada dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa dan dikaruniailah kesehatan, kedamaian, serta kebijaksanaan. Hari ini mari kita renungkan bersama sebuah tema yang sangat mendasar namun kerap terlewatkan, yaitu mengenal diri sendiri secara utuh sebelum memasuki tahap kehidupan grahasta asrama. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan tentang grahasta asrama, pentingnya kita untuk memahami bingkai kehidupan kita dalam ajaran agama Hindu, yaitu catur asrama. Catur asrama secara harfiah berarti empat jenjang kehidupan. Ajaran ini membagi kehidupan manusia menjadi empat tahapan yang harus dijalani secara berurutan dan teratur agar kita mencapai tujuan terhidup tertinggi, yaitu moksa. Keempat tahapan tersebut adalah brahmacari asrama atau masa menuntut ilmu. Tahap ini adalah masa untuk mendalami ilmu pengetahuan, baik ilmu duniawi maupun ilmu spiritual atau apara dan para widya. Kewajiban seseorang brahmacari dituntut untuk mengendalikan hawa nafsu, fokus pada disiplin diri, belajar di bawah bimbingan guru atau acarya, dan mengumpulkan bekal pengetahuan sebagai pondasi hidup. Yang kedua, grahasta asrama atau masa berumah tangga. Tahap ini adalah masa untuk membangun keluarga yang harmonis atau sukinah, melanjutkan keturunan atau suputra, dan melaksanakan kewajiban niatnya atau persembahan suci secara rutin di tingkat rumah tangga. Peran seseorang menjadi tiang penumpang atau grahasta bagi tiga asrama lainnya adalah berbagi masyarakat. Ini adalah tahap pemenuhan dharma, arta, dan kama. Yang ketiga, wanaprastha asrama atau masa melepas keduniawian. Setelah berhasil menjalankan tugas sebagai grahasta dan anak-anak sudah mandiri, tahap ini adalah masa untuk secara bertahan melepas diri dari ikatan dan harta duniawi. Aktivitas mengurangi keterlibatan dalam urusan dunia, memperbanyak waktu untuk meditasi, tapa, dan berata atau pengenalan diri, serta mendekatkan diri pada Tuhan. Yang keempat, biksuta atau yansatin asrama, masa pengembara spiritual. Ini adalah tahap akhir di mana seseorang sepenuhnya mengabdikan diri pada kehidupan rohani. Tujuan daripada itu, hidup sebagai pengendara spiritual tidak lagi terkait pada keluarga atau harta, dan memfokuskan seluruh sisa hidupnya untuk mencapai moksa atau kebebasan abadi. Jelas bahwa grahasta asrama bukan hanya sekedar pilihan, tetapi sebuah kewajiban dharma yang sangat penting. Ia adalah jembatan yang menentukan kualitas tiga tahapan lainnya. Dan inilah mengapa kesiapan memasuki grahasta asrama menjadi hal yang mutlak, dimulai dengan mengenal diri sendiri secara utuh. Dalam ajaran catur asrama, grahasta asrama adalah tahap kedua setelah brahmacari asrama, masa menuntut ilmu. Ia adalah jembatan antara belajar menuju masa pengabdian tertinggi.
Grahasta asrama bukan sekedar ikatan lahir, batin, antara suami dan istri. Lebih dari itu, ia adalah kewajiban untuk melahirkan dan mendidik keturunan yang seputra atau berbudi luhur. Yang kedua, melaksanakan pancayatnya atau lima persembahan suci di tingkat rumah tangga. Dan yang ketiga, menjadi tiang penopang kehidupan sosial dan keagamaan. Singkatnya, rumah tangga adalah laboratorium Dharma. Lalu mengapa harus mengenal diri sendiri sebelum masuk ke sana? Karena pernikahan adalah penyatuan dua individu yang utuh, bukan penyatuan dua individu yang berusaha saling mengisi kekosongan. Jika kita tidak mengenal kelebihan dan kekurangan diri, jika kita tidak memahami tujuan hidup secara pribadi atau moksatam jagadita, bagaimana kita bisa memadukan tujuan hidup itu dengan pasangan?

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Pelinggih Taksu adalah pelinggih yang ada di sanggah pemberajan yang merupakan tempat suci bagi keluarga. Pelinggih Taksu bermatu gedong. Ada dua versi pelinggih Taksu, yaitu yang pertama, gedong bertiang 4 atau sakepat beruang 2 atau rong 2, dan yang kedua adalah gedong bertiang pendek atau sakependek, di depannya tetap beruang atau berong tunggal, namun sakependek itu sudah memberikan arti dua ruangan. Taksu artinya sakti atau wisesa atau kekuatan atau energi. Mengenai kata taksu, menurut sumber ajaran agama Hindu sesungguhnya tidak demikian, melainkan taksu tersebut bersifat universal dan merupakan kekuatan profesi masing-masing umat. Pelinggih taksu berfungsi untuk memohon kesidian dan keberhasilan untuk semua jenis profesi. Pelinggih taksu merupakan tempat pemujaan Dewi Saraswati atau saktinya Dewa Brahma dengan biseka yang taksu yang memberikan daya magis agar semua pekerjaan berhasil dan baik. Lawar merupakan masakan tradisional yang sangat terkenal di Bali. Bahan yang dipakai juga banyak jenisnya. Salah satunya adalah lawar pisang batu atau lawar biu batu. Lawar pisang batu atau lawar biu batu bahannya terdiri dari buah pisang batu atau biu batu yang masih muda, kulit ayam, bumbu, dan santan. Begitu juga bawang putih, bawang merah, cabai yang telah digoreng. Pisang batu direbus, begitu juga dengan kulit ayam. Setelah matang, pisang batu atau biu batu ditumis, begitu juga dengan kulit ayam. Bumbu yang telah dipersiapkan yang dinamakan basa gede dan santan secukupnya. Basa atau bumbu gede

Dalam hidup tidak hanya sebatas fisik dan karakter, tetapi menyeluruh mencakup tiga kerangka dasar: tatwa, susila, dan upacara. Yang pertama, mengenal diri secara tatwa atau filsafat. Identitas sejati atau atma. Kita harus sadar bahwa di dalam diri ada atma yang merupakan percikan kecil dari para atma atau Tuhan. Kita bukan hanya badan fisik atau sarira, tetapi juga jiwa. Kesadaran ini menumbuhkan ketenangan bahwa sumber kebahagiaan sejati ada di dalam, bukan dari materi semata. Hukum karma pala. Pahami setiap perbuatan, pikiran, dan perkataan akan menghasilkan buah. Dengan mengenal diri, kita bisa mengendalikan diri agar benih yang kita tanam adalah benih kebaikan. Bertanyalah, kebiasaan buruk apa yang ada dalam diri kita yang dapat merugikan pasangan saya? Dan perilaku baik apa yang dapat saya sumbangkan untuk keharmonisan rumah tangga? Yang kedua, mengenal diri sendiri secara susila, etika, atau moral. Kelebihan dan kekurangan, tuliskan dengan jujur apa sidi atau kekuatan dan kelesa atau kelemahan kita. Apakah kita orang yang sabar, pemaaf, atau mudah emosi, boros, sombong? Mengenal kelemahan adalah langkah pertama untuk memperbaikinya, sehingga tidak menjadi bom waktu dalam pernikahan. Visi hidup atau tujuan hidup tertinggi Anda, apakah yang Anda ingin menjadikan pelayan masyarakat, seniman, atau ingin fokus pada kehidupan spiritual? Visi ini harus dikomunikasikan dengan diselaraskan dengan pasangan Anda. Pernikahan yang berhasil adalah penyatuan dua visi yang saling mendukung. Yang ketiga, mengenal diri sendiri secara upacara atau ritual pengalaman. Komitmen spiritual. Jauh mana komitmen spiritual Anda? Apakah Anda rutin sembahyang, melakukan trisandya, atau membaca buku Weda? Memahami tingkat serada atau keyakinan diri sendiri akan membantu menentukan bagaimana Anda akan membimbing keluarga dalam melaksanakan kewajiban niatnya. Ini penting karena grahasta asrama adalah tempat niatnya yang dilaksanakan. Setelah mengenal diri secara utuh, ada tiga persiapan penting menuju grahasta asrama. Yang pertama, kematangan mental dan emosional atau cita. Yang kedua, kematangan finansial dan keterampilan harta dan kama. Kematangan komunikasi atau wacika. Yang pertama, kematangan mental dan emosional atau cita. Pernikahan adalah tentang memberi, bukan menuntut. Apakah kita sudah mampu melepaskan ego pribadi? Apakah kita sudah siap mengalami konflik dengan kepala dingin, bukan dengan emosi yang meledak-ledak? Cita yang matang mampu melihat masalah sebagai tantangan, bukan sebagai akhir segalanya. Yang kedua, kematangan finansial dan keterampilan atau harta dan kama. Hindu tidak melarang harta atau kekayaan, dan kama atau pemenuhan kebutuhan kedua harus dicari secara dharma. Mengenal diri sendiri berarti tahu kemampuan kita mencari nafkah dan mengelola keuangan. Pernikahan membutuhkan kerjasama yang mengatur ekonomi. Apakah kita sudah
memiliki keterampilan dasar yang cukup untuk membangun rumah tangga.

mandiri. Baik, yang ketiga, kematangan komunikasi atau wacika. Komunikasi adalah kunci grahasta. Jujur, setiap diri sendiri akan memudahkan kita jujur terhadap pasangan. Belajarlah berbicara dari hati ke hati, bukan hanya dari mulut ke mulut. Sampaikan kelebihan, kelemahan, harapan, dan ketakutan Anda. Jika yang disebut prematerial introspeksi atau introspeksi diri sebelum pernikahan. Baik umat sedharma yang berbahagia, grahasta asrama adalah perjalanan dharma yang indah dan menantang. Ia adalah kesempatan kita untuk mencapai kesempurnaan. Maka sebelum mengikat janji suci di hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, luangkan waktu untuk benar-benar menyelami diri sendiri. Kenali atma Anda, koreksi dharma Anda, perbaiki susila Anda, dan kuatkan serada Anda. Sebab pondasi terkuat sebuah rumah tangga bukanlah terletak pada kemewahan gedung pesta, melainkan pada kemewahan jiwa dari setiap individu yang membangunnya. Semoga renungan ini membawa manfaat untuk menjadi bekal bagi kita semua yang akan sedang dan yang telah menjalani kehidupan grahasta asrama. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana, yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata, yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda, yaitu Trisula pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum, tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum, terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam tetandingan Banten, celemik dibuat dari janur, yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya mayatnya metatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sanileser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol dunas amarta sanciwani, kabiyu dayaan, dunas sifat kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol dunas amarta kamandalu, agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, dunas amarta kundalini, sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, dunas amarta pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, dunas amarta maha amarta, sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam canang gantal sebagai permohonan umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening prajem.

aku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

ร้อนเมียคิดต้องขอรือมอมมือเชื่อสอรือพอ

Ngira ngerayi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ngi mwali-mwali ini kisaran titik yang dayari Ring FM 106,4 MHz. Nyarengin raka rayi kentan nge Niki sampai ngeranjing ringgalah jam 6 lintang roras menit. Ingih di wawu, tinggalah jam 5 sampun titian salingin akarai. Wenten azan subuh sudah dari kumandangkan. Talar niki wenten siaran surya pujeng ya. Sane mamudu niki mengendalikan diri kenten nge, mengendalikan diri sendiri secara utuh sebelum menjalankan kehidupan grihasta asrama kenten. Nah niki pinake bekal penting kenten nggih rakarai mangdane rakarai preside kenten nggih yen pacang napa saya menjalani kehidupan yang lebih serius lagi kenten ya sesama pasangan nggih niki mangda preside memahami tanggung jawab nggih menjalankan peran dengan baik taler niki membangun kehidupan rumah tangga sane harmonis kenten ke bawah sesuai dengan ajaran dharma. Nggih mugi-mugi sareng sami preside mapikenoh rakarai kenten nggih napa wastane antuk siaran surya puja wau talar sampun wadah titiang puja trisani ringgalah jam 6 sani mangkin niki rakarai kanton ring rajang beli kenten nge rakarai ya selamat pagi dumun talar aturan titiang kenten nge meja bos ring titiang rakarai untuk menikmati pagi kenten nge menikmati penyemang talar ya minap niki pacang ke daging titiang untuk informasi talar tembang-tembang nge meja bos wau daging titiang informasinya niring perakhiran cuaca provinsi Bali dumun talar tembang-tembang nge talar niki pasti kesampun wadah titiang ri ambare kali informasi menarik sani lianan sani titiang kutip aja bos niki saking portal rri.co.id. Sari makin mana presiden lebih semangat melalih kenten nggih menyambut hari Minggu tanggal 3 likur bulan Agustus kali tali 6 likur mangkin ngiring piar sayang tembang rumah niki menten tembang saking Widi Widiana pecadang kuang atau menikah durus piar sayang.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyinga anggla derai.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz Rimplong 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Engge mulai malih niki sarang titian dayu ari kantun nyarangin rakarai kentene kantun bersemangat napi malih mangken hari Minggu kentene rainer dite napi astane nge semangatnya nih pasti ke sampun niki nge emang ringgalahnya nih preside engge niraga sarang sami niki napi astane mau pupul sarang keluarga kentene nge memberikan tubuh niki beristirahat sejenak ya dari berbagai macam aktivitas sebelum menyambut alur benjang niki untuk margiang aktivitas tawi kegiatan sehari-hari seperti biasa kenten nge ngira kerai ringalah makin niki titip aja nyobiahin ngenenin indik perakhiran cuaca provinsi Bali ring rahin ane makin niki nge pasti kesambut titip nguntip saking bmkg.go.id nge niki kebosan ring bmkg kenten nge kocap riki ring cuacanya ne prediksi cuaca cerah berawan niki kepanggil ring Kabupaten Jembrana, benten ring Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Taler Kota Denpasar. Ngelanturan titian niki ngelantur areng cuaca berawan, kenten nggih diwo cerah berawan mungkin berawannya nih dikiring Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Taler dikiring Kabupaten Buleleng. Aingge kadiasa punika sampun nggih rakarai antuk prakiraan cuaca Provinsi Bali kenten nggih ring rahinane mangken rahine redite tanggal 31 bulan Agustus kali tali 26 nggih. Ini mana titian niki meja bos minap cuacanya nih preside bersahabat kenten nggih. Niki dominan berawan ya wenten cerah berawan nenten nyantos sabah. Kemohon seperti biasa niki nggih yening cuaca nika nenten preside ketar ke ya tidak pasti kenten nggih. Inggih yeni rakarai minap meja bos niki wenten planning utawi rencana wentan kegiatan ring jabe kenten nggih pastikan sampun seperti biasa sedia payung sebelum hujan kenten nggih yening ring margi ngangin pelinggian roda kali kenten rakarai durus niki nggih saya gayang niki sanik bawas jas hujan tawi mantel. Aingge kadia sapunika titian nyobi informasi ring perakhiran cuaca minap ring widara karai sapunapi bae jebos kenten nggih napi astane sobi informasinya ne mandes sami preside uning ring kewentenan widang rakarai sowang-sowang niki nggih lantur niki ring margi hayamuruk nomor 17 dan pasar kenten nggih antu arus lalu lintasnya ne yening panggi titian pantau niki nggih kantun lancar-lancar kemantan ya tidak sepadat seperti hari biasa nggih rakarai dua ni mungkin minap wenten rakerai utawi masyarakat minap ya napi wasane memberikan celah napi wasane gagalah sirap malih kidik mantan ya matangi biasanya mungkin agak telat dan kenapi kentan ge napi wasane ya niki ke bawah merecharge energi kembali kentan ge hakemaon elingen yang jam sampunang yang tos tengah pisan matangi kentan ya berikan waktu juga niki banjarin tubuh hiraga sarang sami mana boleh bergerak kentan nge menikmati suasana pagi kenten nge hantu napi wastane minap dados niki berjemur ring matahari pagi nike sangat luar biasa sekali manfaatnya nih. Inge kadiasa punika nge kawintana ring marga yang muru ya seputaran marga yang muru minap rakarai taler nge ring widang rakarai soang-soang sapun api nge apakah sudah mulai padat niki nge aktivitas ring margi nge meja bos durus info-info ke mantan taler ditian nentan suruh-suruh nge lingin serang rakarai yening dados pengguna margi kenten nge manda tetap niki manda state makte napi sani patut kebaktian kadi tanda pengenal ya SIM KTP STNK tetap state kebaktian nika nge ring roda kali maka mga ring roda papat kenten nge inggih halan-halan kemantan niki ring margi sampunang gegeson manesami pengguna jalan pengguna margi nika tapi ostane tetap selamat kemantan nyantos ring tujuan inggih karya sapu nika ngira-kirai kementenan harus lalu lintas niki maja bos ini wentan gak terus sane terupdate ya maja bos obi anti tiang reambar sane makin ngirim sandekan dumun ngira-kirai miring napi ostane menikmati penyemangnya nih minap ring wedang ya godoh minap ya utawi jajah-jajah Bali jajah pasar nge durus niki sambil ngene napi astane mirengan tembang-tembang sene jagi aturan titiang mangkin. Nah niki menten tembang saking Ana Agung Rekesik dan Sane Mamude Bengkiwo.

0: Eh, ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Eh, jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

0: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekoteng dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekoteng pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit, sehingga Mekoteng dilaksanakan lagi untuk menolak bala.
1: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
2: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
1: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
3: Antri dong.
1: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
6: FM 106,4 MHz, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo ngira kerai, kantan sarang dayu ari penikir, yang ambare nyara-ngira kerai, kantan ngehra hajang Bali, informasi talar tembang-tembang. Ayo ngeri wosaler, niki sampun, sobiah nitiang ngeninin indik perakhiran cuaca Provinsi Bali, makin mengoring arus lalu lintas, helingi mana jebos niki rakerai ngiring berbagi informasi, kantan nge, ring widang rakerai suang-suang sapun api, indik ring cuacanya nih utawi, arus lalu lintasnya nih. Sane mangken daging inti tiang anto nyobi informasi ngeninin inde ke kawintanan mina padi berbasis subak tumbuhkan sentra benih nila danau batur kenten nge. Nah niki gatranya nih titiang ngutip saking rri.co.id mina penyanyi rakerai meja bos tertarik anto manggihin informasinya nih terus meneranjing riki nge. Aing ngerti tanya baki dek mantan nih kira kerai mina padi ini ke sawah sekaligus sumber penghasilan tambahan. Gih mina padi menggabungkan budidaya padi dan pemeliharaan ikan dalam satu sistem rakerai. Gih ringgianya niki sistemnya nih dikembangkan dengan memanfaatkan lahan sawah taler air irigasi suba. Nah niki wenten ring suba dwi eka buana pausan ring desa buahan kaje payangan gianya kenten gih. Kadi bosit yang lalu kami tanam pemeliharaan ikan. Ya, ikan yang dikembangkan nike nggih adalah benih nila sane berukuran 8 nyantos dase sentimeter nggih. Tujuannya memang niki memberikan tambahan pendapatan majaring petaninya nih tanpa meninggalkan usaha utama niki berupa budidaya padi kenten nggih. Anto kawintenan program niki rakerai ya memang dimulai melalui penyuluhan, taler pelatihan teknisnya dan demplot kenten nge. Dan respon petani anto sampun margiang sistem peniki program peniki kenten nge cukup positif ya. Dari target awal 2 demplot berkembang menjadi 3 lokasi nge, yang kapasitas awalnya mencapai 10.500

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Upacara Nasarin. Upacara Nasarin atau peletakan batu pertama. Upacara ini dilaksanakan setelah mengukur lokasi bangunan dengan ketentuan aste kusale, aste bumi, aste petali sesuai dengan kegunaannya. Upacara Nasarin dilakukan sesuai dengan sastra, yaitu dasar pertama dengan batebang atau batu bata merah yang bergambarkan bedawang nale dengan wicaksara A. Kemudian di atasnya diletakkan kelungah kelapa gade makasturi, airnya dibuang, ditulisi dengan wicaksara omkara, dilengkapi dengan wangi-wangi, lengewangi, burat wangi, dedes, kuangin keraras, uangnya 22 kepeng, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan benang empat warna atau lawa catur warna. Di puncaknya kuangi dengan uang 33 kepeng atau urbuana, canang setangkep, tumpeng bang adanan, iwak atau daging ayam piing yang dipanggang, lengkap dengan buah-buahan. Tancapkan dengan keris atau dahan atau carang dap-dap, simbol lanang puruse, setelah itu baru dipergunakan sebagai dasar. Atas upacara tadi ditindih dengan batu batabang atau merah, bertuliskan dasar sara, lalu tindih dengan batu hitam atau batu bulitan yang bertuliskan triaksara ang umang, dan yang paling atas adalah sebuah kuangan dengan uang 11 kepeng yang bertuliskan om karamerta. Upacara Nasarin tidak dapat dilepaskan dengan tatwa

Hingga rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Baling. Hingga di bawah sampun katuran teman-teman, sampun api, sampun ke terhibur, sampun ke semangat. Ya, setengkara mandes sami status semangat ya, dijaga semangatnya. Kenten nge, untuk menjalani hari napi mangkin hari Minggu ya, harinya lebih beraktivitas lagi, lebih bergerak lagi. Mungkin bisa dengan cara olahraga dados kenten nge, utawi hanya sekedar gerak sedikit ya. Yang penting bergerak aja, kenten nge pantan kaku kentannya tubuhnya ya. Nah, ingin saya bagi lantaran titiang malah kita coba informasi ngenin ini kawentenan mina padi berbasis subak niki sana tumbuhkan sentra benih nila ring danau Batur. Ingin kadi bos titiang wow ya, jadi 50.000 benih nila yang disampaikan titiang tadi kenten ge niki benih-benih nila nika yang dihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan budidaya ikan di keramba jaring apung tawi KJA ring danau Batur Bangli niki ngira kerai. Nah, niki presiden menciptakan hubungan ekonomi antara kawasan hulu ring Gianyar dan juga kawasan ring Danau Batur. Nah, niki sampun ge rakarai subak niki nintan jawantah berperan dalam produksi padi. Kemauan niki presiden taler dados bagian dari rantai pasok perikanan air tawar. Nah, pendedaran ikan niki taler disebut de presiden niki ge hantu ngicenin bahan organik dan unsur hara alami ge ke perairan irigasi. Nah, pengembangan niki sampun melibatkan Universitas Warmadewa taler Universitas Jember kenten ke bawah. Nah, kadiasa pun niki ngira kerayan untuk kawentenan niki minapadi niki berbasis sumba sani tumbuhkan sentra benih nila ring danau Batur nge. Nah, niki presiden dados inovasi ya sani menggabungkan pertanian dan juga perikanan ngira kerai niki sani ngawinang petani tetap niki menghasilkan padi sekaligus memperoleh peluang tambahan niki pendapatan dari benih nila taler memperkuat rantai pasok perikanan air tawar ring Bali becik pisang. Nah, ingin rakerai bagi-bagi presiden mapi kenal untuk informasi sane sampun subiah titian di wau niki titian kutip saking rri.co.id durus rakerai sane tertarik yang ternyata untuk wacan sejangkapnya nih durus keranjing rein portal rri.co.id. Nah, ingin sane mangkin iring titian rakerai wali mesandekan kenten nge dua ning pacang yang rereng galah jam pitu mai jebos pacang kedangin untuk galah interaktif kenten nge ngemosang ngeninin indik topi aktual saking sudut budaya kadin napi mari jelas topiknya nih sampunang kemana-mana manda tetap stak tadi dikit yang berempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi, Kepala Divisi Jasa Air dan Sumber Air Wilayah Sungai Bali Penida PJT 1 Hamim Gufroni mengatakan pihaknya memperkuat pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bali Penida dengan fokus pada pemantauan ketersediaan air, pemenuhan kebutuhan air baku serta konservasi. Dijelaskan penguatan tersebut untuk menghadapi tantangan hidrologis Bali, terutama ketidakseimbangan ketersediaan air saat musim hujan dan kemarau. Hamim Gufroni menambahkan pada tahun pertama pengelolaan, PJT 1 akan memprioritaskan dua kajian dan pemasangan peralatan telemetri seperti stasiun pemantau curah hujan dan elevasi muka air sungai untuk memperkuat pemantauan kondisi sungai di Bali. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Hai, gera kalahi para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gera jeng wali niki nyarain saran titi yang dayu ari Ring FM 106,4 MHz Rajang Bali. Nggih, ini informasi talar tembang-tembang. Hai nggih, niki rakarai aturan titi yang selamat pagi duun rahajeng ya. Niki rakarai selamat hari Minggu sapunapi gatre. Genten nggih astengara sami mandes status kena ya, status sehat. Talar semoga suasana hatinya juga sedang baik niki nggih. Tapi malih makin ring rahine redite genten nggih. Hari yang biasanya lebih santai sedikit lah dibandingkan hari-hari sanelianan genten ya. Nggih lebih santai dalam artian niki presiden jeng galah majang ring tapi wastane raga sareng sami kenten nggih anto refreshing kenten nggih beristirahat sejenak dari berbagai macam aktivitas kenten ya. Mina peringgalan mangke niki kanten ya, menten sane. Tapi astane menikmati penyemengnya ini atau tapi niki nggih rakarai sudah mulai beraktivitas nggih. Ya niki yen masang pun mau sang ring rahine redite hari Minggu ya dan kumpul keluarga biasanya nggih niki rakarai nggih rasanya pasti belum lengkap kenten nggih. Yen nenten mau sang ngenenin indik makanan. Ngereng kalau emang kita titik yang jaga nyaringin akarayan tuh mau sang ngeninin indik salah satu bahan makanan kenten nge yang memang minap niki sederhana ya mudah ditemukan kemauan niki sering dianggap bagian yang tidak terpakai dari tanaman pisang kenten nge. Nah pikir niki nah niki akarai pacang mau sang ngeninin indik jantung pisang. Nah siras ini niki nike akarai sane senang sarang jantung pisang kenten nge utawi wenten sane tenuning kenten nge yang jantung pisang ini kan apa ya napi wastane keunikannya kenten nih rakerai apa yang menarik dari jantung pisang ini jantung dayu sih rasane kayun ini ampun ini mantan candar ke mantan ini ya angin keguyon ke mantan manda presiden terhibur nih rakerai sarang sami. Nah, dakerai sane dereng uning kawentenan jantung pisang biasanya niki memang sering diolah ya dengan benar jika dakerai niki dados presiden niki nge hidangan yang enak, gurih dan juga niki punya tempat tersendiri kentang dalam kuliner tradisional kita. Bahkan yang beli pemkasnya kentang dakerai nge dan jantung pisang niki presiden diolah dadosang berbagai macam masakan rumahan kentang nge kadilawar, juku, tumisan utawi olahan berbumbu genap kentang nge. Ya, secara sederhana kemantan nih kira-kira ya yang jantung pisang nih ke pinake bunga pisang yang masih muda ya. Jadi bukan jantung dalam arti organ tubuh manusia nih. Niki bagian dari tanaman pisang yang nantinya berkaitan dengan proses pembentukan buahnya. Dan menariknya nih lagi nih kira-kira ya tidak semua orang terbiasa kenten nge untuk mengolah bagian niki. Padahal kenten kira-kira nge dumona re masyarakat dumon kenten nge sudah punya kebiasaan memanfaatkan berbagai bagian tanaman untuk kebutuhan sehari-hari. Pisang misalnya ring buahnya mungkin bisa dimakan, daunnya bisa digunakan untuk membungkus makanan. Kentara kerainge ring batangnya nih ya biasanya juga bisa diolah dados makanan atau macam berbagai macam keperluan. Dan jantungnya terutama nih kira kerainge bisa diolah dados makanan. Kentan nge. Minap nih kira-kira kantun madue, tapi asalnya punyanya nih, punyan pisang, kenten nge, yang biasanya jantungnya dibuang. Nah, mari merapat, kenten nge, pacang, tapi sama beli bagan, kita bersharing, tukar informasi, ya, tukar resep, minap aja bos, niki dados nge, kira-kira, sana presiden nyarengin, nge, ngiring, sering titian mangkin, ring pesawat telepon 0361-22-3361, utawi riki ring WhatsApp, durus niki nge, titian jantusin, gaternya deh, ring nomor 0878-9882-2420. Ainge, terus niki ngeranya rakerai, saya presiden nyerang titian, niki ring ranjing 0361-22-3361 nge. Coba titian dulu, niki tes ya. Ampun menton saya ngeranjing, tapi dereng. Inge, sana presiden nyarengin titian lurus ngeranjing niki ring nomor telepon 0361-22-3361.

Oke, sambil langan nyantos meniki nggih sane presiden ngeranjing kinten nggih rakerai minap sambil langan sandekan dumun ya. Ngiring biasa yang dumun tembang siki ki manten meniki nggih menten tembang saking Hamin Siki Band sane mamurde balung tanpa isi.

0: kesarang.
1: Hormat RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hai nge, rakarai para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali nge, sampun katoran tembang niki sampun ke saya ge makin keranjing ring interaktif nge, terus keranjing niki ring line telepon 0361-22-3361 nge, sepertinya sudah ada yang masuk niki sanggret titiang, om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Inge om swastiastu Bu Eka Bebe.
3: Rahajeng semang dayuari.
2: Rahajeng selamat pagi.
3: Ibi kan boleh nyarannya.
2: Ada skenten di
3: semangan sampun kerodet jagi modarmo yatra ke Teratebang lansia.
2: Oh kenten.
3: Kebedugul atuh makelali di pinggir danau.
2: Opi opi oleh-oleh lecen nika.
3: Mangken penyidang mas oleh-oleh kecuali di berangkatnya berhenti di pasar Bedugul nika. Oh nyidang atuh.
2: Oh kenten ten.
3: Karena wenten margi baru mangken.
2: Betul sekali ya.
3: Ya Nika. Keluar dari danau tuh kita belok kiri di pinggir danau.
2: Belok kiri. Iya jadi ya nggak sempat ke pasar.
3: Bagus sekali pemandangannya nge.
2: Oh sudah didokumentasikan nih kak di videoin. Ah,
3: metunang itu loh. Ah. Kan kok itu nih.
2: Jakti, tinggal jam kuda nih kak.
3: Ya.
2: Tinggal jam kuda nih kak.
3: Jam 8 ampun berangkat itu. Manggih ngeras puro kali baturi pertama. Punya langsung ke Teratebang.
2: Asik.
3: Ya walaupun lansia ya kita happy aja.
2: Harus nih. Gitu harus happy dong.
3: Sementara lansia sarang sami sana nyarang dibi mogi makin kena nih.
2: Tentang
3: lelah nih.
2: Betul sekali. Makin ampun ya semakin semangat jadinya Niki Bu Eka.
3: Iya. Yang makin sampun wuseng yang rigriau masih ram gue. Yang jabo.
2: Manjus, tapi boleh Ben. Ben apa ada Niki mesiram
3: mana wenten suap singgene utama madio nisto. Niko harus sangir Niko nge jenring krio mesiram wenten aja bo gitu siang ampun mesiram.
2: Dadas kan ya makin sarang siro kenton.
3: Dados tapi itu tidak enak didengar. Ya,
2: betul sekali. Yeah. Nak rasa mangga nih.
3: Ya, rasa nggih, wonten sorti nggih niku nggih.
2: Betul sekali.
3: Niki topiknya niki jantung pisang.
2: Nak
3: mau sen jantung pisang jati bentuknya karo ati itu nggih.
2: Betul, kayak lope. I love you too. Bu Eka bisa aja.
3: Cuman bentuknya jantung hati. Di sini deh, ampun jantung kan jantung
2: hati. Hati AC warnanya barak Bin.
3: Yang pisangnya di tiang ngemanahan patah suka di pohon kelapa tuh.
2: Betul seribu guna.
3: Banyak manfaatnya nih kau nih. Kedebong nih yang dados area ane muda. Terus pisang nadi sampun kelih bini angin maco aturan di kelih kune adi kelih terus
2: pasak kede men semengkal
3: nada sangen untuk banten aturan
2: betul
3: sampun kenten buahne daunne do angin canang kangkih dados angin banten sayi bendados
2: angin mungkus aja ngedados
3: iye kedebong ne paling wayah napi angin napi uning atu
2: napi
3: pasti kan kebayang atu
2: ton
3: ane paling gede niko raraho angin tikap palo ngupah wayang.
2: Oh ngupah iya betul sekali. Nge nanco wayang nih kange.
3: Niko yang kan gede kedebong nih kan kange yang ngejenik angin wog wayang.
2: Oh, kedebong nih bareng wog.
3: Nge kedebong harus gede kokoh niko.
2: Betul.
3: Nge niko orang-orang tuh pasti tidak membayangkan. Niki bujero chandra jarang tuh pasti jauh dan nenek digeti jeru. Semua bujero chandra.
2: Tapi Bu Eka sering napi mastane ngiyo niki jantung pisang nika diolah dados napi biasane.
3: Titiang nak demen napi mastane tuh kenyak sekali ares jantung pisang niko.
2: Nah engken model nika yang sampun
3: mau olah. Ares kan ke tengah ya bulat niko. Yang jantung pisang aja mod bunga nene mudo tuh samrak milo.
2: Oh niko ning kuning nih kange,
3: nge tanaman itu yang ngarian sayur kentan, nak amuasan kau daging kacang barak,
2: kacang
3: enak dong, tapi enak, tapi kau pun bunga nene bawa Tiba-tiba dicukat kan remuk-remuk bunganya niko itu yang teman-teman itu.
2: Tan tapi asalnya nak nikah dadas maulah masih napi entong nikah bunga.
3: Dadas ya nak mausan weko rebus sedumun atau kukus nge. Kata dumun kukus pun kentan wau dasan lap-lap no kacang bara. Pun kentan malah rebus seben pisan sarang ngebumbu pantan cep. Pantan sepet kecap tuh.
2: Pantan sepet.
3: Niko. Atau niki kalau pohon pisang patah suka di pohon ini tuh nininya orang itu
2: inge,
3: patah suka di pohon kelapa.
2: Betul sekali. Tapi nana niki, tapi masih Bu Eka gagal masak jantung pisang.
3: Nanon.
2: Nanen be, ketara bu.
3: Masak sekali ampun gagal. Ini ya dia, orang cijan, bucang air di sengkot itu. Jangan dong, itu sih timpali yang nyantap orang jangan yang moro, gitu kenapa moro?
2: Matumis nih kebiasaannya Bu Eka.
3: Kan yang nak mekuah nih kok daging kacang bara, menurap nih kok dados mesti daging kacang bara enak nih kok. Enak jadi kalau jangan ini ngekuah bantu tepuk samrang gitu jadi ngalah pedih.
2: Oke, berarti agak mewah ya.
3: Tanda hari ini, yang pohon pisang patah niki sekar di pohon kelapa. Nih, hakeh niki manfaatnya.
2: Betul.
3: Gitu. Makanya nak mosen cara buah cara punya biu ya. Mending membuah cepok sing tega yo mati.
2: Betul sekali, harus membuah cepok nih kau.
3: Nih, harus niki jero madu Sutirto lembongan nyarang.
2: Iring.
3: Iko jadi niku pisang sing man membuah sing lego yo mati.
2: Ada yang rasa bersalah gitu sing buku sebuah
3: sampun sing berguna san ya dadi tinggal biu
2: betul sekali
3: Kak Mangku sedani patet kenten kak nih.
2: Tapi yang dumunan iki Bu Eka sering kenten jantung pisang
3: dumunan sering niki ya, jaman anak-anak nyarengin akeh niki nyarengin
2: kayak senang sarang jantung pisang kayaknya
3: ibu-ibu yang hari anang kukus sejak ibu niko pun kenten urabe kadosnya bunga-bungaan niko mukutang kenyang tuh
2: kenten
3: yang manang terus ke tengah kok gitu termisi bungo gitu niko bagus niko
2: tuh Bu Eka teman memilih
3: niko ampun bagus niko termisi bungo niko ampun maro ke di pertengah tuh ada gitu mau yang bunga
2: mau ya. Men ireng teksturnya rasane tiang kan tenan iki ngajeng enten di gimana lembut napi-napi.
3: Iya, napi kadi. Lembut iki. Kape napi malih campur kacang bara, urap nggih. Bumbune goreng tuh. Masuk di tiangnya kelapa di ipanggang dumun, langsung diparut, goreng bawang suno. Marut nyuh niko kikehan suno cekuh, kunyit dek. Nah, ampun kenten, ampun mateng bawang suno niko daging toyo nyuh tuh pulang pun ke sambal dan dosa bakso mendadah tuh.
2: Kenten, bakso mendadah.
3: Kepeteng niko bumbu ten masam.
2: Ten masam lah dosa enak.
3: Nge, daripada rago sebelang urap, nikeh nyuh, sebelang urap, nikeh nyuh, niko repot. Simple, biar rada hatu nanging,
2: kecek. Nge, walaupun prosesnya di awal agak ribet kedeknya.
3: Tapi kelapa tuh jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Kalau terlalu muda, belek dia bumbu sayur tenenak.
2: Kenten.
3: Cari yang sedang-sedang saja.
2: Besu. Iya memang harus gitu, yen over jelek ya, masih yen kirang jelek
3: harus
2: masih.
3: Harus begitu. Jadi seorang ibu harus pinter nanti ya biar suaminya bangga ya bu.
2: Terasa tersindir saya ya.
3: Itu sama setiap.
2: Harus siap-siap belajar dulu. Inge,
3: tidak yuk enggak Krishna siaran di siang dan boleh monitor langsung di siang jus kenten nge sibuk soalnya di siang ngurusan ajengan kenten. Niki Bu Janura tuh setuju
2: gitu Bu Janura. Setuju mantan nih Bu Janura.
3: Bu Jerman setuju Mahindiran ini Ita Pak Yanarbo Mang Pandu nge itu sepatu nyareng semeng-semeng rajang itu dayu hari maliko sida kader.
2: Iya suksesmu banget Bu Eka.
3: Mopi malik jebos semetone sana pun berpengalaman ngowoh niki niki ya sana geng Sri ini yang Sri kekeran kayaknya niki berpengalaman kayaknya keh meduwe punya pisang niki
2: oke ditunggu nge
3: napi malik pisang sabo pisang batu
2: niki sampun
3: uning geng gak uning gayu hari pisang batu kedai dayu hari nyenan
2: Uning tiang naan yang ajang
3: jok. Iko ampun becik sanang enares.
2: Oh iya betul sekali.
3: Ini pisang batu becik sanang enares. Meniko tu dayu hari. Lah ajang ngemar yang tua darmo. Suksemo galah katur ibu pamit. Om Santi Santi Santi Om.
2: Inge. Suksemo banget iki bu EKBB saki widang metu bulan sampo nyarengin. Inge malah siki penelpon ke mantan ya. Kang yang galahnya ni malah kidek ke mantan. Nantanya bu informasi ring jantung pisang ngiring niki sang gratitian umum Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Radang Semeng Bayu Cantik.
2: Inge, selamat pagi Niang Yoga.
0: Bunga di atas meja pas.
2: Pas.
0: Gunung Karang cetar niki yang Dayu Ari.
2: Oh cetar, beratu. Durus nih bajemu dumun na.
0: Sampun sambil nyapu niki. Asik. Hari Minggu, sate kidek sekarang Sabtu neran kredit ngatah murid.
2: Oh, kenten. Iya, santean kidek emang kena.
0: Santean kidek boleh jebol semua karya sore.
2: Oh.
0: Gue kak, gue biaya juga kari hidup gue kak. Tapi geng. Awas gue kak.
2: Awas,
0: untuk
2: nah.
0: Tanggal 3 ya.
2: Nah, ketik tek gue kak, ketik tek.
0: Dayu, ini jantung pisang, patah kati gue kak. Yang pakarnya masak. Kenten jantung pisang.
2: Asik, pakarnya bagaimana itu pakarnya? Oh wahai pakar.
0: Jadi yang durino ngangen jantung pisang, dumun sarang ngedebong hare.
2: Kenten.
0: Di kampung hanya meniko tawenten yosan hare, gedang.
2: Oh iya nika sampunin nampak-nampak kan dados diolah. Men tapi wasane yang yening ngolah jantung pisang makin jantung pisang nika ke mepilih dumun jantung pisang necen manten tapi samian dados jantung pisang
0: ini. Patah kadi bueka ten patah sami itu dayu. Pisang gepok, pisang batu, sane paling enak memang peniko patah kadi gedebong nenge. Patut kadi bueka, kadi pohon kelapa, pisang peniko sami mange. Kertas parasnya pun mangen kan mungkin
2: betul sekali
0: pasarangnya takir tapi pisang seneng pisang itu dayu niku tamu pisang itu dayu
2: nggih tambah nggih
0: aduh mangke narang ngerah niko apa kentan yang ditiang seneng ura bisi kacang barak niko
2: sarang
0: alar utik-utik kejeli niko napi tuh
2: nggih patut
0: direbus suwir-suwir apa ampunan matah. Kentan ketepok adik boyaka memang memberaraan ya nampu rebus suwir-suwir niko ibag picik pisang tuh dayu.
2: Oh direbus dumun wawu di suwir berarti ya.
0: Kentan namun pepes tuh dayu wawu potong-potong halus dagingin pun ulam babi niko.
2: Oh babi
0: picik pisang tuh dayu.
2: Oh kentan yang ayam dados.
0: Ayam dados, bumbunya jangkep tuh dayu.
2: Oh bumbu genap
0: pisang, daging kemiri niko, daging ketumar, aduh becik pisang niko.
2: Terus
0: dagingnya sampun yang boleh niko daun kecarum nge, jarum Bali niko campur. Tik pisang tuh dayu.
2: Oh kenten.
0: Dua hari pun domne datan kenapi kukus-kukusin mantan kenten.
2: Wow, resep baru niki Bu Eka, resep baru Bu Eka.
0: Niko tamu tuh dayu yang boleh jantung pisang niko
2: becik. Napi men dirasakan sarang Niang Yoga tambah kadi napi men. Yang ampun ngajang jantung
0: niko
2: pisang.
0: Angin, di dalam tubuh niko kalau boleh nge seminggu dua kali niko becik pisang.
2: Becik angin napi?
0: Ya? Angin tamu di dalam tubuh niko.
2: Kenten.
0: Titiang jadi budal kampung pelabuhan ajin titiangnya tanggal 29 tiang tanggal 27 budal. Ampun wendan pesan niki. Kalau tanggal niki. Kalau olehin jantung pisang.
2: Oh kenten berarti.
0: Ini asal boleh ko.
2: Budal.
0: Ladangnya enak sibuk ya niko kenten nang titi.
2: Oh makanya di ring ladang sama dua jantung
0: pisang.
2: Punya pisang.
0: Kenten. Pisang ring ladang yang biang titiang itu dayu.
2: Oh kenten ngge alon-alon nanti yang mau dia antar kenten ngge apa karena ngge ngge suksemen ya
0: ngijin dumun usan purnamo ampun pun jus itu dayu
2: ngge terkena
0: api nih petat suwe ngambil libur
2: betul becek-becek ini ke sampun menit waktu
0: ngge ini jerawak kecerani nyoleh buman budok dan senang hari nyoleh bunga nak buman
2: bunga
0: sekarang ini ibu kutuk bewo ini kamu
2: kan
0: nih sekarang bayan narpo seberut gendut tujuh pisan kentennya sekartus nih lomba 17-an tapi makan kerupuk udah yuk.

0: pisang gepok ke mantan ge. Engge, dua niki sampun galah ngirim sanakan numen ge. Napi wasane pacaran turah titian tembang malih. Kalau informasi sane liana niki mana tetap stata iri kirim perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya enggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tembang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Hey, what the fuck, this is Rainbow.

0: tips tanggap bencana. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut. Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: FM 106,4 MHz, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ngehing era kerai, niki kantun, regra hajang Bali, informasi telah tembang-tembang. Ya, kantun mau sang ini jantung pisang ya, bukan jantung hati dayu. Ngehing era kerai, minap era kerai, niki kesannya senang sarang jantung pisang. Gitu, nge utawi medue, nape wastane kunci, gitu, nge ini pasien berhasil untuk mengolah jantung pisang ya. Dua nih, niki yang terunding, untuk cara mengolah lahnyen pastikan sampun mewah kentan ge pastikan minap miski presiden ring jantung pisangnya bisa berwarna hitam dan lain sebagainya ge ingge niki wenten sone sampun ngeranjing sang retit yang dumun Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, that you get cantik
2: titiang. Om Swastiastu, ring widang mana ya? Lupa terus ini Agus. Bukan lagi, terus siapa?
3: Nini Ayuna.
2: Nini Ayuna, astaga, astaga naga. Ampura Nini, lali terus titiang.
3: Tenapi tuh, dayu ge, dayu kan aken, ini kenta nilingan. Yang tiang kan siki kan, wih gampang.
2: Gampang. Ada Nini Ayuna, penapi gatre.
3: Becek-becek tuh, titiang kari masak niki. Masak yang di dapur, wih mencet niki ya boleh. Mencetan masak napi tahu, pindang, gak pindang tongkol, lah juga.
2: Mungkin ada yang sama niki menunya sarang Nini Ayuna.
3: Niko karena sering dibik kau dar taler ikan tahu tempe.
2: Iya, walaupun sederhana tapi.
3: Nih nak migis kenten ayam kenten kering begitu kenten kan ya kapan-kapan.
4: Tapi nikah kan ampun sangat punya manfaat ya kenten ampun sederhana kenten.
3: Iya kan yang sederhana layu ge sama dagingan waduh niki.
4: Kan ya warna ampun rerah niki nini. Aduh nini.
3: Iya.
4: Niki tapi mana ngolah jantung pisang?
3: Oh sering tuh Diki nak wentan di belakang.
4: Oh sa, oh berat tuh tinggal ngempot tuh.
3: Ngeyan wentan mau buah tuh.
4: Oh kenten, jadi.
3: Karena becek yang titiang tuh dayu. Jantung pisang kepok. Sarang pisang susu.
4: Oh tan pisang batu.
3: Tiang nanan pisang batu agak sepet kide.
4: Oh,
3: aneh paling enak niko kalih niko.
4: Oh.
3: Pisang kepok sarang pisang susu enak. Kan ada sembarangan tuh jantung pisang.
4: Oh, menian.
3: Niko kene kalih tiang anu niko pernah tiang nyoba niko enak pisang pisang batu.
4: Pisang batu.
3: Ternyata tiang coba agak sepetan jadi niko.
4: Agak sepet. Oh, kenten. Jadi kan tanda ada sembarangan. Lian ring rasa sepet tapi malih tapi asane efeknya ya ning sembarangan berbagai macam jenis pisang anggen olahan.
3: Pahit tuh.
4: Oh, sepet pahit. Terus ring teksturnya? Ring tekstur.
3: Ring tekstur sama lembut niko. Cuma rasanya yang beda tuh pahit.
4: Pahitnya mantap. Oh, rasanya kayak mantap ya. Oh.
3: Iya, nampun pahit kan ten cocok napi gen dagingan ten gitu tuh. Ten tadi payo pun niko yang pahit nih niko pahit nih melekek tuh.
4: No, kenten. Aduh yang kenten ten purun. Iya, berarti ras ring tekstur tetap sama lembut nge. Kan di jamur nih kan ada sebayangan tiang ke jamur dados nih. Nah,
3: niko pun bedanya ini tiang sering niko pisang kepok yang enak pisang susu. Olah napi kan niko enak tuh.
4: Menilai paling seringan ini?
3: Tiang mesanten tuh.
4: Mesanten.
3: Kenten dumun rebus sano niko jantung pisang
4: kenten.
3: Kenten seperti nangko ngai ikut nangko tuh.
4: Jadi ngangen bumbu genep ya.
3: Nih bumbu genep dagingan titiang sekarang seneng dagingan gerang tuh.
4: Oh gerang.
3: Dagingan kacang merah pun kau darawi sekarang Bu Eka sekarang titiang yogang goreng dengan bumbu ampun mateng terakhir aku dagingan santan kide mentah.
4: Oh, santan kide nih berkuah berarti nih dadas nih.
3: Kuah neta nakeh tuh.
4: Tenakeh.
3: Kuahnya kide nih pengenak. Anu modelnya ten sekali makario jukut mekuahan tu tenakeh kan tenkuah ni yang tiang senangnya kide santannya ni ke
4: kenten ge oh berarti yang mau urat nanan ini ini yang benar nih ini
3: ini nanan tu kan tapi enak juga tu karian patah sekerdi makario saya murah bentuk patah rebus telur dumun ni ten kan ye tandosan pepes
4: ye
3: rebus juga dumun tu campur tahu tapi dia senangnya dagingan telur enak juga
4: kenten ya kalau digoreng lagi satu ini bisa juga digoreng tepung
3: tu rebus telur dumun gorengan dumun bawang ke rebus dumun ye ten langsung digoreng tu
4: oh yang ini langsung digoreng pahit juga
3: ten pahit ten enak apa ten lembut tu
4: ten lembut
3: ni yang tiang ni ke rebus dumun karyanan bawang kesuna tabio ni ke bawang pula kenten gorengan gigi kenten
4: daging tepung dados ni ni ten
3: daging tepung ti tiang tenanan ten iwangan ge
4: coba yang berhasil ya silakan bagi resep langsung
3: campur aja daging tepung tenanan
4: yang
3: ares telur pisang biu batu ni kau enak angin ares
4: biu
3: batangnya tuh
4: oh batangnya tapi yang jantung ten kenten nge
3: pisang susu taler enak nih ke
4: cuma tiga niki mantan nge yang biasa diolah niki nih
3: yang tiang tiga nih ke mantan tuh yang nelianan pahit nih kok gong biang seri ini kok nanan kocap wih jantung pisang napi kita nika dumun pahit nih pahit melekat kocap dumun tiangnya kan sana ongge tuh berarti tanda ada sembarangan tuh pisang jantung pisang
4: nih harus dipilih-pilih dumun ya
3: nika ampun tuh nih becek hanya dua nih kok yang tiang pernah coba
4: oke sukses mani di hayu nange becek pisang
3: ini kalian kayu guys. sarang boleh kan mak kenyung niki nyarana.
4: Abe kenyung-kenyung sampun ya sambil ngoreng-ngoreng ada goreng-goreng.
3: Goreng ikan pindang.
4: Asik, we enak di.
3: Ah. Niki kakek nyaran.
4: Halo kakek, kena-kena.
3: Gen ini Ita, Mbak Indira, Ibu Pera, munggah niki Mbak Tunindi, Pak Yanarbo nge, cucat sarang sami gerep Jan bas sarang duba niki, bunga sarangan dayu ge, demogi rame niki. Ki jero mangku, salah rempu prajapati kak aku sedani munggah niki. Iya dayu ge, kalah kewalian.
4: Iya suksu banget nih.
3: Tiang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
4: Iya suksu banget niki, ini Hayuna sampo nyarangin. Inge kakek juga nyempil tadi, inge suksu banget. Inge sana mungkin niki titang nyobian informasi ya kedek, kentang inge yening pacar mengolah jantung pisang, kentang inge mentan tips-tipsnya nih kadi di wow sampun ko sobian niki memilih kentang inge pisang ya jenis pisang sana presiden diolah kadi pernikahan Bu Eka, kentangnya nih yang yoga, benten sarang Nini Hayuna, benten pisang batu, pisang gepok, sarang pisang susu. Ngelantur akaraing ya, yening pacang ngolah, pastikan sampun dikupas ya, yang tersisa nih ke wantah bagian dalam yang berwarna muda kemanten, kemudian niki wajib harus direbus kentang nge. Jadi direbus lumun nge, nyantol sempuk, lalu diangkat kentang ngerakerai dengan peras perlahan, dan niki presiden sampun menghilangkan sisa getah sebelum dibumbui kentang nge, mana nenten sepet kadi pernikahan Nini Hayuna. Nah nge, sani mangkin niki titiang nyanggera lumun ring WhatsApp nge, niki titiang wajan siran niki nge, tiang biasa ngangge jantung pisang atau untuk manfaatnya, manfaat herbalnya becek ya, katanya niki jening mekuah mesantan niki mantap. Nah pernikahannya Pak Ketut kentennya patut siapa niki nge patut makin umum. Oh patut damai banjar belang singa padu kenten nge hingga susuma patut sampai nyarengin mantor niki kenten Pak Putu Widya Om Swastiastu dari hari nge titiang wau 2 hari lalu harianin jantung pisang. Wow, Niko enak tenan Niko asik. Iya, ada stun bagi-bagi ke griya. Pak Butuh Widya inge. Kenak-kenak nggih lantun iki wonten Ibu Janura, Rajang Sembang Dayu Ariku cantik asik nggih. Salam buat para pecinta RRI Prompat nggih. Salam karya sayur jantung pisang, salam rahayu Dayu cantik suksema Ibu Janura. Dan iki siran iki nggih. Oh, ikut-ikut tuh Dayu Pak Ian Arya sih. Siap ngiring ah, Tante Jerman nyolek-nyolek. Aduh jangan dicolek nanti geli dayunya. Inge susu banget Niki rakerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar. Kata sana Niki sampun bentan sana mungga Kang Yan Numan maya jebos kentangnya dua ning Niki galahnya sampun kejepit pintu. Malah jebos malah wawan Niki renggalah jam kutus nyantos jam siu. Sana makin ngirim sandekan Numan Niki dua ning bentan sana jagi ngelintang.
5: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

Selamat pagi. Pengembangan desa wisata dinilai menjadi salah satu strategi dalam memperkuat daya tarik pariwisata berbasis potensi lokal. Pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pengembangan desa wisata perlu bertumpu pada potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Menurutnya, karakter lokal menjadi pembeda yang dapat meningkatkan daya tarik desa wisata di tengah persaingan destinasi pariwisata yang semakin beragam. Ia menilai pengelolaan potensi tersebut perlu dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Sementara itu, dari perspektif generasi muda, Nima Delia Pratnyansanti menilai desa wisata memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi yang menarik apabila mampu mengemas potensi lokal secara kreatif dan relevan dengan kebutuhan wisatawan saat ini. Menurut Lia Pratnyansanti, generasi muda cenderung mencari pengalaman wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan tempat, tetapi juga memiliki cerita, nilai budaya, serta aktivitas yang dapat memberikan pengalaman berbeda. Meski demikian, pengembangan desa wisata perlu tetap mempertahankan keseimbangan antara kepentingan pariwisata dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Demikian Kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.